dilakukan ke badan, ada manfaatnya. Tapi apakah sedahsyat itu? Apakah banyak sekali manfaatnya? Maka itulah amalan-amalan di dunia dilakukan oleh orang kafir ada manfaatnya. Kadang-kadang amalan yang dilakukan untuk menarik perhatian orang, untuk menghindari orang supaya tidak mengejarnya, dan bermacam-macam. Ada manfaat. Ada manfaat di dunia. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perumpamaan yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Tentunya kesimpulan yang sangat penting kita perhatikan adalah amalan tanpa iman dan ikhlas, lagi pula tidak mengikuti syariat, maka ini adalah amalan sia-sia. Segala amalan kebaikan yang dilakukan tanpa landasan ilmu, tanpa landasan iman yang benar, yaitu bertauhid, tanpa keikhlasan, ikhlas di dalam berbuat dan ikhlas dalam mutaba'ah. Ikhlas dalam berbuat adalah karena Allah. Islam dalam mutaba'ah sesuai dengan ajaran. Maka amalan itu tidak ada gunanya, bagaikan abu. Kita anggap atau dianggap mempunyai nilai, ternyata datang badai lalu menimpa dan menyapu bersih debu tersebut atau abu tersebut sehingga tidak ada bekasnya. Nanti di akhirat orang-orang kafir menganggap amalannya di dunia bermanfaat tetapi tidak ada gunanya. Banyak orang-orang kafir yang pemurah, orang dermawan, banyak. Tapi tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dia segala kebaikan. Kalimat ini bukan sekedar ucapan lisan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketulusan. Benar-benar di hati. Dan kalimat tauhid. Ini benar-benar kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ditunjukkan dengan ketaatan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ya. Pada ayat berikutnya. Yang mana juga berbicara ayat 24 ya. Ayat 24.

0: 24. Nah, kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah athluha thabitun wa faru'aha fis sama', insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini dari bahasan tentunya di pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita buka Q&A yang mana teman-teman bisa bertanya secara langsung di pagi hari ini di 0811 75 30 000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Pak Tanjung di Jalan Beringin Air Hitam.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini mungkin saya baru monitor, mungkin kalau menyimpang tema, mohon maaf. Begini Ustaz, kita sholat malam menjelang sepertiga malam ya, mau dekat subuh atau jam 4 ya, jam 4. Selesai sholat, itu dua rakaat salam sampai 4 kali, jadi 11 ya, sampai witir. Setiap witir kita berzikir sampai waktu azan subuh. Yang saya tanyakan, apakah bisa langsung kita masuk qobliyah subuh tanpa uduk? Uduknya uduk yang sholat malam tadi, Ustaz.
1: Baik.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Ustaz bilang ada Bunda Aisyah witir sampai 9 rakaat. Ada di akhirnya ada apa? Baca sadwal la ilaha tahiyatnya 2 kali. Ustaz, coba terangkan lagi Ustaz tentang 9 rakaat Bunda Aisyah yang witirnya itu Ustaz. Itu aja. Surang keseron, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun malam menjelang sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir kira-kira jam 3. Kira-kira jam 3 itu adalah sepertiga malam terakhir. Lalu kita sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu witir. Ya. Setelah itu berzikir sampai masuk waktu subuh. Lalu masuk waktu subuh, kita sholat qabliyah subuh. Tidak berwudu. Apakah sah? Sah. Kenapa? Karena wudu tadi adalah wudu untuk mengangkat hadas. Dan syarat sah salat adalah terbebas daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu hadas kecil itu dengan cara berwudu. Selagi tidak batal, maka seorang tetap bisa melaksanakan sholatnya. Tetap bisa melaksanakan sholatnya dengan wudhu yang tadi. Sampai dia zuhur, tidak juga batal. Sholat zuhur dengan wudhunya tersebut. Apakah sah? Sah. Sampai sholat asar, masih tidak batal. Apakah bisa dia melaksanakan sholat asar dengan wudhu tadi? Padahal wudhunya malam. Masih bisa selagi tidak terjadi hadas pada dirinya. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada yang berbeda para ulama. Kalau niatnya adalah untuk yang sunat, apakah untuk yang wajib juga bisa? Niat wudu itu tidak ada bedanya untuk salat sunat dan untuk salat wajib, tidak ada bedanya. Karena untuk mensucikan diri daripada hadas, bukan untuk salatnya. Ya, salat memang disyaratkan, syarat sahnya salat itu berwudu. Ya, salat sah salat adalah terbebas daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Ketika tidak bisa bermandi dan juga tidak bisa wudu, maka bisa digantikan dengan tayamum. Perselisihan kembali adalah ketika bertayamum, apakah bisa untuk setiap salat? Nah, di sini ulama berselisih. Ada yang mengatakan hanya untuk satu solat saja. Untuk solat sunat, maka tidak berlaku lagi untuk solat wajib. Wallahu'alam bisawab, selagi masih ada faktor-faktor yang menyebabkan dia bertayamum, maka tayamumnya akan mensucikan dirinya sehingga tetap bisa melaksanakan sholat. Kemudian pertemuan yang lalu saya menceritakan tentang cara witir yang diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukannya witirnya Ummul Mukminin, akan tetapi witir yang diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu witir, ya, di awal malamnya, ada kala di pertengahan malam, ada kala di akhir malam. Dan saya menyampaikan bahwa apabila ada witir di awal malam atau sudah witir, apakah boleh melaksanakan solat setelah witir? Saya bawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah melihat Rasulullah witir pada dengan 9 rakaat sekaligus. Maka pada rakaat ke-8 beliau duduk tahiyat pertama. Lalu berdiri lagi pada rakaat 9. Kemudian duduk lalu salam. Ini witir beliau. 9 rakaat. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Ini bukti bahwa Rasulullah salat setelah salat witir. Membuktikan bahwa Rasulullah salat setelah salat witir. Maka salat Rasulullah jumlahnya ketika itu tetap juga 11 rakaat. Karena dalam riwayat yang lain Ummul Mukminin Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan melaksanakan solat malam daripada 11 rakaat. Beliau solat 4 rakaat, jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. Lalu solat lagi 4 rakaat, bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian beliau solat 3 rakaat. Ini salah satu cara witir juga yang Rasulullah laksanakan. Cara solat malam yang Rasulullah lakukan. Dan witir tersebut boleh dilakukan di awal malam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq selalu witir di awal malam. Ya. Dan tentunya Abu Bakar As-Siddiq tetap bangun. Yang Rasulullah larang adalah witir berkali-kali di dalam malam yang sama. Allahumma a'lam bissawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali, Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah ada doa khusus untuk anak kita yang sudah meninggal Ustaz? Nah, mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam.
0: Doa khusus untuk anak yang meninggal. Saya tidak tahu ada doa khusus untuk anak yang meninggal yang diajarkan Nabi. Tetapi ketika kita mendoakan secara khusus, boleh. Ya, boleh. Doa masalah. Ya, doa kan ada dua. Yaitu doa ibadah dan doa masalah. Apa yang maksud dengan doa ibadah? Doa yang lafaz-lafaznya dinilai sebagai amalan ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi. Dan saya tidak tahu ada doa ibadah ini, ya, doa ibadah ini yang khusus untuk anak-anak ya, yang sudah meninggal. Tapi berdoa secara umum, mendoakan siapa saja yang kita khususkan doakan tidak masalah. Anak kita, suami yang telah mendahului, istri yang telah mendahului, ya, itu secara khusus untuk anak saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu. Barangkali karena ada pertanyaan. Karena ada doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ini kan khusus untuk orang tua. Bagaimana pula ada khusus untuk anak? Saya enggak tahu. Tapi kita mohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan maaf, diberikan ampun, diberikan pengabulan amalannya, dihapuskan dosa-dosanya ya. Ini berlaku untuk siapa saja dari orang-orang beriman. Apabila kita khususkan waktu tersendiri untuk anak umpamanya, untuk keluarga kita, ya, kita khususkan ada suatu waktu kita khususkan berdoa untuknya, tetapi bukan menjadi suatu syariat, ya. Ada pula doa-doa khusus nanti diajarkan pula pada orang ini, khusus pada anak pada hari ini, malam ini, umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ya Allah alam sawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Selanjutnya kami undang Anda kembali, Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung.
0: Satu lagi.
1: Baik Ustaz. Ya, kita angkat satu pertanyaan lagi dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musik apakah yang termasuk haram Ustaz? Mukum mendengar lagu daerah seperti lagu sebuah daerah di Sumatera, baik di Riau atau Sumatera Barat. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Iya, musik apa yang haram dan bagaimana mendengar lagu daerah? Yang pertama, hukum musiknya dulu. Kalau hukum musiknya jelas haram. Ya. Hukum musiknya aja haram. Kecuali seperti duk atau rebana pada waktu-waktu yang tertentu. Dan itu pun ya, tidak seperti lenggok-lenggok, ya, ibu-ibu di Merebana, tidak, ya. Nah, jadi untuk pernikahan, ya, ini boleh seperti Merebana yang tidak ada gemerincingnya. Itu orang tidak katakan musik sekarang itu Rebana itu. Ya, tidak katakan musik. Tetapi sudah difungsikan juga sebagai musik zaman sekarang. Ya. Kemudian lagu. Beda antara musik dengan lagu. Lagu tanpa musik itu tidak dikatakan musik. Ya. Musik tanpa lagu tetap musik. Musik instrumental, musik apa namanya, tak musik, itu dilarang. Lagu bercampur dengan musik, maka apalagi itu terlarang. Adapun lagu ataupun lirik, ya, yang tidak bertentangan kata-katanya dengan syariat, yang tidak diiringi oleh musik, maka tidak ada, selagi tidak gulu, ya. Lagi tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, tidak mengundang kepada syahwat. Seperti syair yang diuntai dengan begitu indah dan dibaca dengan turun naik suara yang pas, maka itu tidak salah. Tidak salah. Yang dinamakan dengan unsyudah atau nasyid, ya, itu tidak masalah selagi tidak ulu, tidak bertentangan, dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ya, nyanyi daerah lagu Indonesia Raya, itu kan lagu daerah, lagu negara, itu kan tidak ada apa namanya, tidak ada unsur ibadahnya, tidak ada gulunya, ya. Yang masalah adalah diiringi dengan musiknya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kan bisa saja lagu itu tidak diiringi dengan musik. Ya, tidak mesti, ya, lagu mesti diiringi oleh musik. Apakah lagu nasional ataupun lagu daerah dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azanillahu ayyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, kota liman azinallahu ayyakum dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di pagi hari ini insyaAllah ta'ala kita akan kembali mengikuti hadarah, muhadarah atau kajian ilmu Islam secara langsung bersama Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCMA Afidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang insyaAllah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, khotani man ajanallahu wa iyyakum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim. Termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Muslim, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang meluahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda impakan. Kecuali harta tersebut, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini, ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik, istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqomah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
5: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga.

0: Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
1: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
0: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian.

0: Kajian Ilmiah Islam.
1: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
2: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bi du'afaikum.
1: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
2: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dzar al-Ghifari. Seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
1: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
2: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
1: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad. Karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar, tipu daya, hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Jangan salahkan Islam karena perilaku umat Islam.

0: Islam adalah nikmat yang terbesar dan teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya.
1: Umat Islam ditinggalkan, kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang terang benderang, penuh petunjuk, sampai-sampai dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya yang sahih, "Lailuha kanahariha."
2: Pada hari ini umat Islam tidak mengerti Al-Quran kecuali huruf dan lafaz-lafaznya sebagaimana ahlul kitab tidak mengerti Taurat dan Injil kecuali sekedar apal huruf dan lafaz-lafaznya.
1: Sehingga umat Islam menjadi umat yang hina di hadapan umat-umat yang lainnya. Padahal umat Islam adalah umat yang sangat besar, tetapi tidak sanggup untuk menengadahkan kepalanya di hadapan orang-orang non-muslim. Umat yang banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Umat yang banyak tetapi tidak memiliki aisyah.
3: Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin dewasa itu. Tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kita pada hari ini. Karena kita telah jauh dari Islam. Islam besar.
4: Jangan salahkan Islam karena perilaku umat Islam tidak salat. Di hadapan orang yang menghina nabinya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'u la'anni a'malu salihan fima tara kalla.

0: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh, itu adalah dalil yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Hidayah ma'an nastaqbilu hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kota-kota, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu.
1: Itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak mau dihitungkan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri.
0: Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu.
1: Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat.
0: Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja.
1: Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin.
0: Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak.
1: Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama.
0: Tidak.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم

0: Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Dan itu sebuah kepastian.
1: Dengan demikian, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat.
0: Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita, untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan, di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir, masuk ke dalam jurang. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu?
1: Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid.
0: Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: adakah ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfun, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal

0: taufila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, wa ma adraka ma al-Qari'ah. Al-Qari'ah, ma al-Qari'ah.

0: الله فأولئك هم المضعفون.
1: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba, yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memberlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akil ar-riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibahu." Allah melaknat menjauhkan seseorang tersebut dari rahmatnya, orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya.
1: Waqala hum sawaun, mereka semua itu sama-sama berdosa.
3: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit.
4: Mana ada riba dikit?
3: Riba semuanya besar.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Ini adalah ainur riba. Riba 100%.
5: Ini riba yang paling ringan dosanya. Itu bagaikan seorang laki-laki yang tega menzinai ibu kandungnya sendiri. Coba Anda bayangkan. Coba Anda pikirkan. Kuasakah Anda untuk menggambarkan seberapa kaku hati lelaki tersebut? Seberapa kejamnya manusia tersebut? Dan seberapa bengisnya manusia tersebut sehingga dia tega menghina ibu kandungnya sendiri. Itulah dosa riba yang paling ringan. Itulah gambaran dosa yang akan ditanggung oleh para pemakan riba.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Dan itu tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba. Jangan gara-gara Anda masuk dalam AC, sudah itu nampak orang-orang yang bersih, mereka itu makan riba. Karena mereka itu rentenir. Kita sudah bekerja letih-letih, yang mengambil untung adalah mereka. Dengan semena-mena. Dan inilah trik cara Yahudi yang kita sudah jatuh ke dalam keyahudian itu. Karena kita sulit untuk lepas darinya, maka seakan-akan ini legal. Biasa, bagaimana lagi zamannya?
5: Hanya ada dua amalan yang hukumannya adalah peperangan melawan Allah. Dosanya adalah dosa melawan, dosa berhadapan, berperangan melawan Allah dan Rasulnya.
2: Fa'illam taf'alu, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kalian belum juga meninggalkan riba, maka izinkan. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menabuh genderang peperangan dengan kalian. Apa kebahagiaan hidup jika seandainya dia telah diperangi oleh Allah? Pasti hidupnya seperti akar pohon yang tidak berakar menghunjam bumi dan tidak sampai ke langit. Terkatung-katung di tengah makan ulat pula.
1: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman,

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Arba rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
2: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai, 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
2: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut buah hatinya? Kalian matikan buah hatinya? Kata malaikat, na'am. Iya ya Allah. Allah bertanya, mada qala abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya, yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini, dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah SAW, ketika masuk pasar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
1: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi SAW.
2: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf salat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat. Selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qa'im sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: دجالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
1: Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jilbab merupakan simbol kesucian. Jilbab merupakan suatu penutup aurat wajib bagi seorang wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah,
2: ya ayyuhan nabiyyu

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna sampai bawah mata kaki. Sekarang ini masya Allah, dan sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjerat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla. Ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang, ru'usuhunna kasnabil bukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan miring kiri atau bentuk macam-macam, ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan, lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang masuk ke dalam nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Coba lihat bentuk tubuhnya masih asli kelihatan, lekunya masih kelihatan. Mana mungkin kita katakan itu pakaian? Inilah yang masuk juga nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Lam yajidna ra'ihatal jannah, tidak menemukan baunya surga.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sukses yang abadi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka, itu orang yang sukses yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
3: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
3: Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
4: Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
3: Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, ia adalah orang yang sukses.
4: Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
3: Dan di dalam kehidupan dunia ini

0: akan manusia. Karena mereka bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
2: Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, Ana agna syuraka ani syirik. Man amila amalana, asyuraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kemudian, bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Sebagaimana Allah berfirman,
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru.

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga.
2: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi,

0: Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al Mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
1: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
2: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
3: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
2: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
4: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
5: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera hizbiyah,
6: kelompok
5: yang membelenggu leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela,
6: kelompok dan golongan.
7: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
8: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
8: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
9: Selagi apa yang dia sukai itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليه وليتذكر أولو الألباب.
1: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
2: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
4: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha. Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
3: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
4: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
3: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik, sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut seakan-akan kita berada di dalam neraka jahanam, terkungkung tidak bisa keluar? Dinginnya bagai dinginnya zamharir jahannam, atau panasnya bagaikan panas neraka jahannam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan la tamussannar aynun bakat min khasyatillah, tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah luluh hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka kan kita berlindung kepadanya. Mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita terseduh-seduh menangis karena takut kepadanya? Berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup. Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasar, kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu. Harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran. Hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam. Hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hatinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum naran waquduha an-nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
4: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: نور من القرآن. قال الله تعالى:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
3: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
4: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
5: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
3: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
5: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal zal, sama saja bagi dia. Fa sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
6: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
7: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
5: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
8: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, dan salah karena belajar, dan salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu. Yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah. Illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman nantinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah مع نستقبل الهدايه تحت ظلال القران والسنه
2: هدايه bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
4: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
11: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
5: Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini, Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu, Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat salamu alaik, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah di mana azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Seperti yang telah kita infokan di pagi hari tadi, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam kembali yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC Mahfizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram di bab kitab nikah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, kota liman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 753 000, ataupun di 0811 754 5444, yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811 7545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana antum?
1: Alhamdulillah Ustaz, khair, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, untuk subjudul kita di pagi hari ini yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pasangan. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan kepada Ustaz, kami persilakan. Falyatafaddal, masykura.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam tunkihul mar'atu li arba'in, li maliha ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama karena hartanya, dan yang kedua karena keturunannya, dan yang ketiga karena kecantikannya, serta keempat karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan bersama 7 imam ahli hadis yang lainnya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih dari sisi sanad. Karena hadis ini dikeluarkan 2 imam yang besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab sahih mereka berdua. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tuntunan atau kaifiat seorang muslim dan muslimah mencari pasangan hidupnya. Bagaimana tata cara tuntunan seorang mencari istri, mencari suami ketika dia ingin menikah. Maka hadis ini menjelaskan secara detail lengkap. Hadis ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang atau oleh sebagian kalangan. Ada sebagian orang memahami hadis yang mulia ini dengan pemahaman bahwasanya laki-laki kalau menikah hendaknya dia kumpulkan 4 hal ini, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Bukan semacam ini maksudnya. Banyak orang mengatakan bahwasanya sunnah dalam mencari wanita itu terkumpul 4 hal ini. Bukan itu maksudnya. Terus maksudnya gimana? Maksudnya dalam hadis ini adalah sebab orang itu menikah biasanya kembali kepada 4 hal ini. Sebab orang itu menikah biasanya kembali kepada 4 hal ini. Ada orang yang menikah karena melihat paras cantiknya wanita tersebut. Dia menikah senang dengan wanita ini karena paras cantiknya. Walaupun dia tidak kaya. Walaupun dia orang yang sederhana saja. Maka ada orang menikah karena parasnya. Dia tidak mempedulikan kekayaan. Kemudian juga ada orang menikah itu mencari hartanya. Ada seorang laki-laki menikahi wanita yang mungkin tidak cantik orangnya, tapi dia orang kaya. Dia mau dengan wanita ini. Kenapa? Karena kekayaan. Karena dia cantik. Sama, kadang ada sebagian wanita menikahi, menerima pinangan laki-laki. Mungkin laki-laki ini tidak ganteng, biasa saja, agamanya juga biasa. Tapi dia orang kaya. Dia terima akibat kaya. Kemudian di sana ada orang menikah karena ya wanita ini berasal dari keturunan yang bagus, keturunan yang baik, ya keturunan yang tinggi, keturunan yang terhormat. Ya. Maka akibat dia berada di keturunan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, dia menikahinya karena keturunan tersebut. Karena ingin mengangkat nasabnya dia dan nasab keluarganya. Dan ada juga orang menikah, kata Nabi, karena agama. Karena agama. Dia suka dengan wanita ini bukan apa-apa, karena agamanya bagus. Dia suka dengan laki-laki ini bukan apa-apa, tapi karena laki-laki ini orangnya saleh, misalnya. Maka, ya berdasarkan ini, ada orang menikah karena agama. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Nah, sebagian kaum muslimin, ketika mereka mencari pasangan, maka ada sebagian orang memahami juga keliru dalam hadis ini. Memahaminya apa? Bahwasanya kata mereka berarti agama dulu yang ditonjolkan. Baru setelah itu lihat kecantikan. Juga salah. Ada sebagian orang, sebelum dia mencari akhwat, dia tanya, gimana agamanya? Oh, bagus agamanya. Orangnya Masya Allah salehah. Wanitanya bertakwa kepada Allah. Ya, bagus banget wanitanya. Menjaga kehormatannya. Kemudian setelah itu, ya setelah dijelaskan agamanya, kemudian setelah dia lihat, ternyata wanitanya hitam. Ternyata wanitanya tidak cantik. Kemudian dia tolak wanita tersebut. Akibat dia hitam dan akibat cantik. Nah, ini yang keliru. Kenapa keliru? Karena dia menjadikan agama di awal yang dia selidiki, yang dia cari. Sebetulnya, seorang muslim itu ketika dia mau menikah, yang dia cari pertama dulu kecocokan. Cocok gak dengan wanita ini? Misalnya, dia suka dengan paras yang cantik, cari yang paras cantik. Kalau sudah ketemu wanita itu cantik, paras yang cantik, disenengin sama dia, baru dilihat agama. Kalau agamanya tidak bagus, Anda tolak secantik apapun dia, walaupun seperti bidadari misalnya. Tapi kalau seandainya agamanya bagus, Anda terima. Maka agama itu yang menentukan. Agama yang menentukan. Menentukan apa? Kecocokan Anda. Setelah apa? Setelah Anda cocok. Jangan dibalik. Agamanya dipelajari sedemikian rupa, kemudian setelah itu baru dia lihat paras, dia tidak suka, dia tolak. Maka dia akan menolak wanita salehah. Tapi yang betul adalah, yang dia pelajari adalah, dia lihat cocok apa tidak. Misalnya Anda suka mencari wanita kaya raya. Cari, tidak ada masalah. Dapat ketemu wanita kaya raya. Baru Anda lihat agamanya. Agamanya gimana? Oh, agamanya enggak bagus. Sekaya apapun dia, saya akan menolak. Saya tidak akan mau menikah dengannya. Kenapa? Karena agamanya tidak bagus. Tetapi, ya, kalau dia wanita salehah, maka saya akan terima. Maka itu yang dimaksud kalau oleh Nabi, fatfar bidatid din taribat yada. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kalian akan beruntung. Maka seorang laki-laki, ya, hendaknya dia berusaha mencari pasangan tersebut adalah pasangan yang bagus agamanya. Kenapa? Jangan sampai Anda menikah dengan wanita yang tidak bagus agamanya. Kenapa? Karena wanita itu akan menjadi ibu bagi anak-anak Anda. Akan jadi ibu bagi anak-anak Anda. Yang mana nanti anak Anda akan dididik oleh dia. Kalau seandainya dia tidak memiliki agama, bagaimana kondisi anak Anda nanti ke depan? Sedangkan anak itu sangat erat kaitannya dengan ibunya. Makanya seorang wanita dan seorang laki-laki ketika menikah, maka carilah orang yang akan menjadi orang tua bagi anak-anak Anda. Maka laki-laki carilah seorang wanita yang bisa menjadi ibu bagi anak Anda. Maka Anda lihat, ketika Anda melihat wanita ini cocok gak nanti dia jadi ibu bagi anak-anak saya. Laki-laki pun, wanita pun juga demikian. Ketika dia didatangi laki-laki, lihat laki-laki ini. Cocok gak dia menjadi siapa? Menjadi ayah bagi anak-anak saya. Kalau seandainya dia orang tidak cocok bagi ayah bagi anak-anak Anda, atau dia tidak cocok sebagai ibu bagi anak-anak Anda, maka tinggalkan. Cari yang lain. Ya, cari yang lain. Karena itu yang terpenting. Ya. Karena seorang menikah itu tidak hanya sekedar ya, kepuasan untuk dirinya, tapi berkaitan dengan banyak hal. Berkaitan dengan anak, berkaitan dengan nanti ibu saya, berkaitan dengan orang tua saya. Carilah orang yang beragama. Ya. Dan laki-laki ya, mencari wanita yang beragama, maka dia tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Wanita pun juga demikian. Ketika dia mencari laki-laki yang beragama, dia tidak akan pernah sengsara. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala mengatakan, kata beliau, carilah yang bagus agamanya. Laki-laki itu, kalau Anda cari ya orang yang bagus agamanya, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, akramtuki. Maka dia akan memuliakan anti. Kalau dia bagus beragama, dapat suami yang bagus agamanya, dia akan memuliakan anti. Tapi kalau seandainya dia tidak cinta sama anti, ya, dia cinta sama anti, dia akan muliakan anti. Kalau seandainya dia tidak suka dengan anti, kata Sufyan, dia tidak suka dengan istrinya, maka dia tidak akan pernah berbuat zalim kepada istri. Kenapa? Karena agama yang menjaga dia demikian. Maka agama itu luar biasa. Dan agama ini lebih dibutuhkan oleh wanita. Kenapa? Karena wanita itu kerap kali agamanya tergantung oleh suami. Kalau suaminya baik, bagus agamanya, kerap kali istrinya juga baik. Tapi kalau suaminya tidak baik, kerap kali istrinya juga tidak baik. Makanya seorang wanita kerap kali agamanya tergadaikan dengan suami. Dia ngikuti. Kenapa? Karena laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Nabi SAW, laki-laki itu pemimpin di dalam rumahnya. Sehingga dia mudah sekali mengatur rumah tersebut. Makanya wanita dalam posisi ini lemah. Berbeda dampak seorang wanita mendapatkan pasangan yang tidak baik, pasangan yang tidak soleh, dengan laki-laki mendapatkan wanita yang tidak soleh. Dampak wanita mendapatkan pasangan tidak soleh ini lebih besar ketimbang dampak laki-laki yang mendapatkan wanita yang tidak soleh. Kenapa, Ustaz? Pertama, laki-laki itu dia pemimpin. Kalau seandainya wanita yang tidak soleh, dia bisa menceraikan kapan saja. Dia bisa menceraikan. Iya. Walaupun saya katakan istri yang tidak soleh itu justru akan berdampak. Tapi laki-laki seorang pemimpin ini bisa mengatur. Kalau enggak bisa diarahkan, dia bisa melepaskan wanita tersebut. Tapi wanita, kalau seandainya dia mendapatkan pasangan yang tidak baik, pasangan yang tidak saleh, maka meminta cerai pun susah. Mengajukan khulu pun butuh pertimbangan. Tidak serta-merta hakim mengabulkan khulu yang diminta oleh wanita. Maka wanita akan mendapati kerepotan-kerepotan yang begitu begitu banyak. Makanya bagi waliul awliyaul umur, bapak-bapak ya wanita, maka ya bertakwalah kepada Allah dalam memilihkan pasangan untuk anaknya. Dan laki-laki juga bertakwa kepada Allah dalam memilih pasangan hidup-hidupnya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini. Pertama, bahwasanya tidak ada larangan bagi seorang laki-laki itu memilih dari empat kriteria tersebut. Tidak ada larangan. Boleh enggak sih Ustaz saya menikahi wanita kaya raya? Boleh, enggak dilarang. Ustaz, boleh enggak sih saya menikahi wanita yang cantik parasnya? Boleh, enggak dilarang. Terus yang dilarang apa? Dilarang adalah, atau yang tercela adalah Anda mengabaikan agama dalam semua proses. Orang mengabaikan agama. Dia tidak melihat lagi agama. Yang penting cantik saya ini. Agama tidak dilarang. Ini yang tercela. Mengabaikan agama di antara proses-proses yang ada. Maka agama itu penentu. Penentu untuk melanjutkan di jenjang berikutnya ataukah berhenti sampai di sini. Ya. Maka agama itu penentu. Kemudian, hadis ini menyuruh kita menikahi wanita yang baik agamanya. Maka nikahi wanita yang baik agamanya, subhanallah, Anda akan dapati perbedaan cara bermuamalah dengan wanita yang bagus agamanya. Wanita yang bagus agamanya, dia akan memuliakan suaminya. Dia tidak akan berkata-kata kasar kepada suaminya. Dia akan taat terhadap suaminya. Dan jika seorang suami itu memandangnya, dia akan selalu bahagia. Kenapa? Dia merindukan istri tersebut, kata-katanya lembut, tidak kasar, tidak membangkang terhadap suaminya, mengerti ya tentang perihal kesusahan-kesusahan suaminya. Maka ini istri yang bertakwa, merawat anak-anaknya dengan baik, beradab dengan ayah dan ibu suami. Hal yang semacam ini jarang terjadi pada wanita yang tidak bagus agamanya. Anda perhatikan, wanita tidak bagus agamanya, maka dia akan kasar dengan suaminya, dia tidak akan muliakan suami. Bahkan suaminya mungkin dianggap seperti babu, ya, seperti tidak ada kehormatannya suaminya. Bahkan kadang dia sering bertengkar dengan mertuanya, ya, bahkan menjadikan sang suami durhaka kepada ibunya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengingatkan di dalam kitabnya Al-Birrul Walidain, dalam kitab Birrul Walidain, beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada dua orang tua. Di akhir bab dalam kitab Birrul Walidain, Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan berbakti kepada dua orang tua, yaitu hadis ad-dunya maca wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Kata Nabi, sesungguhnya dunia ini penuh dengan perhiasan, penuh dengan kesenangan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia, kata Rasulullah, al-mar'atu salihah, yaitu wanita yang salihah. Kata para ulama, kenapa Imam Bukhari memuat hadis ini dalam kitab Birrul Walidain, dalam kitab berbakti kepada orang tua, padahal zahir hadis ini tidak ada hubungannya dengan berbakti kepada dua orang tua? Jawabannya adalah, kata para ulama, bahwasanya Imam Bukhari membawakan hadis ini, kebanyakan laki-laki itu durhaka kepada kedua orang tuanya akibat istrinya. Istrinya mendorong dia untuk durhaka. Kenapa? Karena istrinya tidak bertakwa kepada Allah. Dan kebanyakan juga para suami itu berbakti kepada dua orang tuanya, istrinya yang mendorongnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena istrinya saleh. Istrinya saleh. Maka Islam menganjurkan mencari wanita saleha. Kenapa? Karena kalau dia saleha, dia akan baik hubungan Anda dengan orang tua Anda. Yang kedua, kalau dia saleha, anak-anak Anda akan dididik sesuai dengan agama. Coba bayangkan, Anda sudah mengaji, belajar Al-Quranul Karim, ya. Kemudian Anda dapat pasangan yang tidak salehah, istri yang tidak salehah. Yang seharusnya dia mengajarkan Quran, diajarkan musik kepada anak. Yang seharusnya dia membukakan Al-Quran, membukakan kitab Iqra untuk diajarkan kepada anak kita, dia putarkan YouTube, dia putarkan televisi, tontonan-tontonan yang merusak anak-anak kita. Dia kasih HP dan seterusnya. Maka alangkah sakitnya hati kita. Ya, ketika kita melihat anak kita jauh dari agama, yang mana itu adalah aset terbesar kita dalam kehidupan kita. Kemudian para ulama rahimallahu taala di dalam milih istri, kriteria apa saja itu bisa tarik ulur. Maksudnya gimana Ustaz? Kriteria apa saja bisa boleh ada hilangkan. Mau saya asalnya pengen cari cantik sekali, ternyata tidak ketemu. Ketemunya cantik aja. Enggak apa-apa. Ya, bisa tarik ulur, ya. Atau mencari wanita cantik dapatnya tidak cantik dan tidak jelek juga. Sedap. Enggak apa-apa, itu bisa tarik ulur. Persyaratan itu bisa tarik ulur. Tapi yang enggak boleh jadi tarik ulur, enggak boleh ada tawar-menawar dalam persyaratan pernikahan adalah agama. Kalau agamanya enggak bagus, enggak ada tawar-menawar. Enggak ada istilah, insya Allah nanti aku didik, insya Allah nanti ini enggak ada. Enggak ada istilah tarik-menawar, tawar-menawar di dalam perkara agama. Yang lain bisa tawar-menawar. Istri saya menjadi istri kaya, ternyata dia kurang kaya. Ya enggak apa-apa, boleh tawar-menawar. Tapi agama, tidak ada tawar-menawar. Ya. Kalau agamanya kurang, ya sudah. Saya tidak mau agamanya yang kurang. Maka tidak, jangan seseorang bertaruh. Dia bertaruh apa? Ah, insya Allah nanti saya bisa mendidik. Belum tentu. Siapa yang menjamin Anda bisa mendidik? Kenapa Anda harus bertaruh dalam kehidupan Anda? Ya. Maka kata para ulama, yang lain itu bisa tawar-menawar persyaratannya, tapi agama tidak bisa tawar-menawar. Kemudian, di dalam hadis ini, juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya seorang disuruh menikahi wanita yang baik. Maka menunjukkan ini, seorang tidak boleh menikahi wanita yang fasik. Tidak boleh seorang menikahi wanita fasik. Wanita fasik itu apa? Sebagian ulama mengatakan wanita fasik itu adalah wanita yang berzina. Wanita yang berzina. Maka laki-laki tidak boleh menikahi wanita berzina. At-tayyibuna lit-tayyibah. Ya, maksudnya laki-laki baik untuk wanita baik. Maka laki-laki berzina untuk wanita penzina. Makanya Imam An-Nasa'i rahimallahu taala ketika membawakan hadis ini dalam kitabnya As-Sunanul Kubra dan kitabnya Al-Mujtaba, kitab As-Sunan, beliau membawakan bab, ya, tidak boleh menikahi penzina. Dan dibawakan hadis kita ini. Kenapa? Karena hadis ini mengisyaratkan bahwasanya orang itu tidak boleh menikahi wanita yang tidak baik, wanita fasiqah yang berbuat zina. Maka tidak boleh kita menikahi. Iya. Maka seorang muslim harus mencari seorang wanita itu sesuai dengan agama yang dia miliki. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar seorang muslim melihat pandangan yang jauh ke depan. Kenapa? Jangan memakai pandangan yang sempit. Kebanyakan orang menikah itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat itu memakai pandangan yang sempit. Pandangan yang di depan mata, lihat wanita cantik, ah insyaallah saya senang, saya bahagia dengan wanita itu. Dia tidak memikirkan pandangan yang jauh ke depan. Apa pandangan jauh yang ke depan? Pandangan jauh yang ke depan adalah bahwasanya dia hidup bersama wanita ini tidak sehari dua hari. Tidak sebulan dua bulan. Dia hidup bersama wanita ini sampai akhir hayatnya. Maka kalau seandainya Anda hanya sekedar fokus pada kecantikan, fokus pada harta, maka kecantikan itu akan sirna dengan lanjutnya usia wanita tersebut. Atau kecantikan itu akan hilang. Kalau Anda sudah bersama wanita itu satu tahun, dia tidak akan cantik lagi. Tidak akan cantik lagi. Sudah Anda anggap biasa. Anda anggap di awal cantik, kenapa? Karena Anda belum pernah melihatnya. Tapi kalau sudah setahun sama Anda, jangan setahun, satu bulan pun, sudah Anda anggap biasa istri Anda tersebut. Artinya kecantikan itu tidak akan pernah bertahan lama. Ima dia akan dimakan waktu, dimakan usia, ataukah dia menjadi hal yang biasa akibat seringnya Anda berkomunikasi, bertemu dengan pasangan. So, itu pula harta. Harta itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat cuma sementara. Harta itu bisa habis. Harta itu bisa habis. Nah, maka seorang muslim jangan berpandangan sempit, tapi dia harus berpandangan jauh bahwasanya yang sebab laki-laki itu bahagia karena istrinya salehah. Karena istrinya salehah. Dan itu yang bisa akan membawa kebahagiaan dia di masa yang akan datang. Kemudian juga, ya, istri yang solehah. Menjadikan suami itu tenang. Ya, dia tidak takut meninggalkan istrinya ketika safar. Karena dia tahu istrinya bisa menjaga hartanya dan bisa menjaga kehormatannya. Sehingga dia tidak takut. Ya, dia pergi kemana-mana, dia tidak takut. Berbeda dengan istri yang tidak saleh. Suami itu kadang meninggalkan takut. Akhirnya dia pasang kamera di mana-mana, dia pasang kamera di rumahnya. Kadang mobilnya dipasang GPS. Ya, untuk mengetahui kemana istrinya pergi. Kenapa? Karena dia merasa tidak aman dengan istrinya. Bayangkan, banyak nggak orang tua, apa pasangan suami istri seperti itu? Banyak, Bapak Ibu. Banyak. Istri masang GPS di mobil suami, suami masang. Saling curigaan. Ya, saling curigaan. Kenapa? Ini sebabnya adalah kebahagiaan tidak ada. Kenapa? Karena ketakwaan di rumah tidak ada. Kemudian, ya, dalam hadis yang ini juga, Islam itu ketika mengizinkan pernikahan, menginginkan agar terbentuk keluarga yang tidak hanya sekedar ya dia melaksanakan sunnah Nabi, tapi juga keluarga yang sakinah, mawaddah, dan taat terhadap agama. Islam menginginkan demikian. Tidak menginginkan sekedar orang menikah, tapi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan taat terhadap aturan Allah. Dan ini mustahil didapatkan kalau wanita itu atau pasangan tidak bertakwa. Dan yang terakhir, di antara faedah yang terakhir dari hadis yang mulia ini, maka hendaknya para wali-wali wanita untuk memilihkan pasangan anaknya laki-laki yang soleh. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau bukan laki-laki soleh, boleh tidak? Boleh, tidak ada. Tidak dilarang. Ya. Tetapi Anda ya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang kedua, Anda akan bertaruh dengan ya, calon suami anak Anda. Apakah dia bisa mengubahnya ataukah dia yang terubah? Ya. Jangankan itu, nikah dengan orang kafir saja boleh kok. Ya, apa orang Islam nikah dengan wanita kafir saja boleh. Ya, wanita Nasara boleh. Apalagi wanita yang sekedar misalnya muslimah kemudian melakukan maksiat, tentu saja boleh. Tetapi ya, Anda ya bertaruh dalam pernikahan Anda. Maka seorang wali hendaknya dia carikan pasangan untuk anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, carikan orang-orang yang saleh dan salehah. Karena dengan itu Anda mudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis kedua. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa insanan idza tazawwaj qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Rawah Ahmad wal arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan selamat kepada seorang yang baru menikah dengan ucapan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan atas terhadapmu serta semoga dia mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan empat imam ahli hadis dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah serta Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini dari sisi sanadnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sunnah di dalam pernikahan. Maka di antara sunnah dalam pernikahan adalah bagi orang yang hadir di dalam akad nikah, maka hendaknya dia mengucapkan doa ini kepada kedua mempelai, ya, kepada laki-laki dan wanitanya. Yaitu kita mendoakan keberkahan dunia dan akhirat, dan kita juga mendoakan kebahagiaan dan kebaikan untuk keduanya. Pada zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, ya, ucapan selamat kepada mempelai wanita dan laki-laki ada dengan biraffa'i wal banin. Mereka mengatakan biraffa'i wal banin. Kemudian ucapan itu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggantinya dengan doa yang kita sebutkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kapan diucapkan? Ketika akad nikah. Kalau belum menikah, tidak dianjurkan membaca doa. Kalau belum menikah, tidak dianjurkan membaca doa. Maka kalau ada ya akhwat atau ikhwan belum menikah tapi sudah mau menikah, apakah langsung kita katakan barakallahu wa baraka alaik? Tidak. Dianjurkan di saat dia menikah atau setelahnya. Kemudian apakah disyaratkan doa ini diucapkan saat seorang suami sudah menggauli istri? Apakah disyaratkan doa ini diucapkan di saat sang suami menggauli istrinya? Jawabnya tidak. Kata para ulama, tidak mensyaratkan doa ini diucapkan di saat suami menggauli istrinya. Maka, sekedar dia sudah menikah, akad nikah, walaupun belum disentuh, belum dicampuri, maka kita disunnahkan mengucapkan doa ini. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainukuma fi khair. Kemudian, di antara kesalahan yang sering terjadi di dalam masalah ini adalah doa ini kerap kali diucapkan orang ketika naik ke pelaminan, kemudian sembari bersalamanan kepada kedua mempelai. Ya salaman, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainukuma fi khair. Assalamualaikum lagi kepada istrinya, barakallahu lak wa baraka alaik jaman bayi nunggu fi khair. Ini yang salahnya bukan doanya, salahnya adalah berjabat tangannya antara laki-laki dengan wanita dan dipajangnya suami istri menjadikan tontonan. Dan ini kesalahan yang terbesar biasanya dalam pernikahan. Ada, saya lihat ya, di dalam pernikahan itu ada 4 poin yang sering dilanggar. Ya, sering dilanggar. Pertama, adanya ikhtilat. Ya, dan ini penting ya, saya mengingatkan kepada kaum muslimin, adanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan wanita di satu tempat. Kadang kerap kali tidak dipisahkan antara laki-laki dengan wanita, dan ikhtilat itu diharamkan di dalam Islam karena dia sumber fitnah. Ikhtilat itu adalah sumber fitnah. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang sering terjadi, adanya maksiat dengan dentuman musik yang keras, ya orkestra yang keras dan semisalnya, ini diharamkan. Karena dalam pernikahan itu diperbolehkan al-anasyid saja tanpa ada musik, dan itu pun dimainkan oleh anak-anak kecil. Ya, dimainkan oleh anak kecil dengan menggunakan dub rabbah. Kemudian yang ketiga, di antara sering terjadi dalam pernikahan yang sering dilanggar adalah berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita. Ya, berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita, dan itu haram. Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seandainya kepala ditusuk dengan besi, itu lebih ringan ketimbang dia berjabat tangan dengan wanita. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ini la usafihun nisa. Kata Nabi, saya tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Berjabat tangan dengan wanita, Bapak Ibu, itu haram, dosa besar. Tidak boleh, baik itu wanitanya masih muda ataukah wanitanya sudah tua. Maka kedua-duanya haram. Ya, baik itu ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, diiringi syahwat atau diiringi syahwat, semuanya diharamkan berjabat tangan dengan wanita. Kemudian yang keempat, dan ini juga yang sering terjadi di saat pernikahan, adalah bersanding pengantin laki-laki dengan pengantin wanita. Ini juga keliru ya, kekeliruan yang sering terjadi. Ya. Bersanding ini sering kita dapati kebanyakan orang menikah. Kenapa bersanding ini dilarang? Karena membawa fitnah. Bagaimana Ustaz bisa membawa fitnah? Pertama, ketika wanita itu dan laki-laki itu disandingkan, kemudian dihadiri oleh kaum wanita, maka yang terfitnah di sini siapa? Calon suaminya atau suaminya ini. Sama wanita yang ada. Karena wanita yang hadir dalam pernikahan itu kadang dia berhias, berdandan. Kadang hiasannya dan dandannya mengalahkan pengantin. Kalau pengantin itu berhias mungkin, sebagian wanita yang datang itu hiasannya dan dandannya, subhanallah, pengantin kalah. Saking dahsyatnya perhiasan. Dan laki-laki, ketika dia dihadapkan dengan wanita yang begitu banyak, dengan dandanan yang begitu mewah, bagaimana tidak terfitnah? Kadang ada wanita yang cantik, wanita putih dilihat dia. Sehingga dia tidak berhasrat lagi kepada istrinya. Mungkin dia melihat istrinya dengan mata marah. Kenapa saya dapat istri seperti itu? Padahal di awal pernikahan. Kenapa? Karena dampak dari besar. Maka hati-hati para wanita. Ya. Jangan ada senang kalau sananya bersanding tersebut. Karena bisa jadi pada saat itu juga suami Anda terfitnah. Bisa juga pada saat itu juga ada hati yang mengambil suami Anda. Dan di saat yang sama, wanita kalau bersanding dengan laki-laki, di hadapan para laki-laki, dia akan dilihat oleh laki-laki. Maka sebetulnya wanita tidak dilihat kecuali suaminya saja. Ya, kecuali suami saja. Ketika dilihat oleh laki-laki, di sini muncullah permasalahan. Apa itu permasalahannya? Bisa jadi wanitanya terfitnah dengan laki-laki, laki-lakinya terfitnah. Apalagi laki-lakinya kaya. Dia lihat laki-laki ini lebih kaya daripada suaminya. Bisa jadi wanita tersebut apa? Terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian, di antara faedah ya, oleh karena itu ya, ketika ucapan barakallah ini ucapkan tanpa perlu laki-laki berjabat tangan dengan wanita. Tapi apakah ucapan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a minkum fi khair harus didengar suaranya ini kepada kaum mempelai wanita dan mempelai pria? Tidak harus mendengar. Tapi intinya Anda ucapkan doa ini di saat akad nikah itu sudah terjadi. Tidak mensyaratkan doa ini didengar oleh mereka. Kemudian doa ini dikatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a minkum fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan.

0: dalam hadis yang mulia ini, ya, kata para ulama, Islam selalu mengajarkan ucapan selamat, yang mana ucapan selamat itu selalu mengandung kebaikan dan keberkahan. Maka Anda perhatikan, ucapan-ucapan selamat di dalam Islam, atau tahniah di dalam Islam yang datang, wirid, datang nasnya dari hadis Nabi, semuanya mengandung kebaikan dan keberkahan. Di antaranya adalah ya di dalam pernikahan. Nabi mengatakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan kepada kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua dalam kondisi kebaikan. Ini ucapan selamat. Yang kedua, ketika Nabi mengucapkan selamat apa saja kepada penuntut ilmu yang baru datang, Nabi mengatakan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi para penuntut ilmu, ya. Semuanya ucapan selamat yang diucapkan oleh Nabi mengandung kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu kata para ulama, kalau Anda mengucapkan selamat ya kepada orang, maka hendaknya ucapan itu baik. Ucapan itu baik karena tahniah secara umum tidak ada lafaznya. Tidak ada lafaznya. Boleh orang mengucapkan apa saja. Ya, boleh orang mengucapkan apa saja selama maknanya baik. Karena tahniah itu dia tidak sakok. Dia tidak saklek. Contoh misalnya ucapan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh enggak diganti? Ya, idukum mubarak. Boleh. Yang penting maknanya baik. Ya, karena tahniah itu asalnya adalah dia tidak lafaznya bukan ta'abbudi. Artinya lafaz dengan lafaz apa saja. Itu boleh. Kecuali doa. Maka doa itu harus lafaznya datang dari Nabi. Kalau seperti dalam pernikahan ini, maka lafaznya harus datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, di antara dampak dari doa ini, ketika Anda mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair, ketika mendoakan ini adalah, kata para ulama, di antara dampak dari keberkahan, ya, orang itu kalau diberkahi, suaminya diberkahi, istrinya diberkahi, pernikahannya diberkahi, kalau dia diberkahi, dampaknya adalah keduanya akan mendapatkan bahagia. Duanya pasti bahagia, apa? Karena orang kalau mendapatkan keberkahan, pasti bahagia di rumahnya. Tidak mungkin. Di rumahnya tidak bahagia. Kenapa? Keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan. Keberkahan itu disebut oleh para ulama adalah kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang bertambah itu adalah keberkahan. Sehingga kalau semakin bertambah kebaikannya, semakin bahagia tidak? Semakin bahagia. Orang itu semakin bertambah kebaikan di rumahnya, semakin bertambah banyak hal-hal yang baik di rumahnya, maka dia tentunya akan bahagia. Dan bahagia ini tidak hanya suami saja. Istrinya pun juga akan bahagia. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau seandainya Ustaz pengantinnya sudah lama menikah dan saya tahu dia sudah menikah lama. Kemudian saya baru ketemu, misalnya dia sudah menikah 3 bulan yang silam atau 6 bulan yang silam. Kemudian saya baru ketemu dia ya, dengan orang ini. Masih berlaku enggak ucapan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khair? Jawabannya iya. Masih berlaku. Kalau Anda ketemu sama teman Anda dan Anda tahu dia baru menikah, baru Anda tahu dia menikah sudah, maka ucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khair. Jadi tidak hanya dia sebatas hanya pada saat acara pernikahan, tapi juga bisa diucapkan setelah resepsi pernikahan. Walaupun sehari, dua hari, bahkan berbulan-bulan. Karena ucapan ini artinya doa. Tidak ada batasan waktunya. Cuma dianjurkan membaca, mengucapkannya di saat akad sudah dilangsungkan. Baik. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, di sisa waktu kita yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 0811 75 30.000 atau di 0811 75 45.

0: 4444. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana Bapak?
1: Dengan Pak Tanjung, Abu.
0: Pak Tanjung, silakan dengan pertanyaannya Pak Tanjung.
1: Okay, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya saya mau bertanya ini Ustaz. Tanggal berapa Safar kah sekarang Ustaz? 10 kah atau 11?
0: 10 Pak.
1: Oh, 10 ya?
0: Iya.
1: Saya ragu kemana waktu 29. Oke, yang saya tanyakan ini Ustaz. Kalaulah kita sholat sunat, setelah sholat sunat katanya enggak boleh ada zikir ya Ustaz, sholat zikir. Itu pertanyaan pertama. Apakah iya? Yang kedua, mengapa kalau sholat Jumat ya, sholat Jumat itu kan wajib hukumnya ya, sama wajib ya, sama zuhur, karena Jumat, mengapa tidak ada zikir kayak subhanallah walhamdulillah sama Allahu akbar langsung tahlil itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja Ustaz tanyaannya. Oke Mas Ustaz, kurang kasih Ron, makasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan kenapa setelah sholat sunnah tidak ada zikir. Jawabannya iya, emang tidak ada zikir setelah sholat sunnah. Jadi setelah sholat sunnah itu bebas. Anda mau berdoa silahkan. Ustaz saya mau berzikir, boleh. Tapi jangan diyakini zikir itu bagian dari rangkaian sholat sunnah. Jangan diyakini zikir itu bagian dari rangkaian sholat sunnah. Maka Anda kalau mau berdoa bebas, juga kalau Anda pengen berzikir juga boleh. Tapi tidak diyakini zikir itu bagian dari rangkaian sholat sunnah. Karena tidak ada zikir ditentukan. Yang kita bahas ini tidak ada zikir, kata para ulama, zikir yang ditentukan. Seperti setelah sholat fardu, itu ada zikir yang ditentukan. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baca Allahumma tassalamu mikassalam, tabaqta idzala wal ikram. Baca istighfar 3 kali dan seterusnya. Itu sudah ditentukan. Sehingga tidak boleh ditambah-tambah dari bilangannya dan tidak boleh ditambah zikirnya. Adapun setelah sholat fardu tidak ada ketentuan. Ya, sehingga dia sifatnya bebas. Mau berzikir ya silahkan, tidak berzikir tidak mengapa. Bagi siapa yang berzikir, maka dia tidak mengaitkan itu dengan sholat fardu. Karena itu sifatnya zikirnya bebas. Atau dia mau berdoa, maka silahkan. Kemudian yang kedua, tentang masalah kenapa di dalam sholat Jumat zikirnya la ilaha illallah, tidak ada subhanallah. Saya tidak tahu di tempat apa, tapi yang jelas sholat Jumat itu zikirnya sama seperti zikir sholat fardu. Tidak ada bedanya. Jadi zikirnya memulai dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian dia mengatakan Allahumma tassalam, minkassalam, tabaqta idzal jalali wal ikram. Baru dia membaca la ilaha illallah sampai selesai. Ya la ilallah wa la syarika lahu mulkul hamdu. Ushaqadil la ilallah wa nakudu illa iyah. Nimmatul fadlu sanbhasan. La ilallah muqisina al-huddin walau karihal kafirun. Kemudian dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali. Nah, ada pun yang disebutkan dari la ilaha illallah, dari mana asalnya saya tidak tahu. Yang jelas zikir setelah Jumat sama seperti zikir salat fardu, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Tanjung yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum. Silakan hubungi kami di 0811-75-30.000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seberapa besar tanggung jawab seorang ayah dan ibu dalam pendidikan anak-anaknya setelah ia memasukkannya ke sekolah tahfidz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
2: Baik, tentu ya. Tanggung jawab seorang ibu dan ayah kepada anaknya besar terhadap pendidikannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api, api neraka. Maka tanggung jawab orang tua itu besar. Ya. Walaupun anak itu sudah dimasukkan di sekolah tahfid atau di pondok pesantren. Maka tidak lepas dari orang tua pendidikan tersebut. Gimana tanggung jawab orang tua kalau sudah memasukkan anak di sekolah tahfid atau di pondok pesantren? Pertama, dia harus mengontrol anaknya, harus diawasi anak tersebut. Dia harus pastikan anaknya di sekolah tersebut, di pondok tersebut, ya bisa memahami, bisa menerima pelajaran, bisa menghafal. Dia harus kontrol. Jangan orang tua abai. Banyak orang tua itu abai. Dia tidak tahu perkembangan anaknya, tidak tahu apa yang dicapai oleh anaknya. Anda harus mengikuti, dimonitoring, ya sampai mana. Itu bentuk tanggung jawab, ya pendidikan. Kalau dia terlambat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kalau seandainya anak saya terlambat di sekolah tersebut, nah, ini bentuk tanggung jawab orang tua. Kemudian dia mengajarkan apa yang dia bisa dari ilmu yang dia miliki. Maka itu dia ajarkan juga kepada anaknya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Hanifah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, berikutnya kami undang kembali Anda semuanya Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang menjelang pagi menjelang siang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 0811-753-10.000 atau di 0811-754-5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, sambil menanti kembali, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Datang dari Ummu Anisa di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya tentang hadis atau perkataan ulama ya Ustaz. Apabila suami melakukan maksiat, maka dia akan melihat perubahan pada kendaraan anak dan istrinya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah disengaja istri atau anaknya atau memang Allah menjadikan masalah dan sementara istri atau anaknya melakukan tanpa mereka sadari Ustaz? Berbuat buruk karena perilaku dan kemaksiatan suaminya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, maksud dari perkataan itu, kalau seorang yang berbuat maksiat, dia akan nampak pada istri, anaknya, kendaraannya dari perbuatan maksiat dia tersebut. Pertama, perlu dipahami ya, perkataan ini muncul kalau seandainya orang itu tidak taubat. Artinya dia melakukan perbuatan maksiat, terus menerus, kemudian tidak bertaubat. Nah, itu bisa jadi berdampak maksiat itu kepada istri dan anaknya, kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia sudah bertaubat, maka dampak maksiat itu tidak ada kepada anak dan istrinya. Jadi kalau dia sudah bertobat minta ampun sama Allah, dampaknya tidak ada. Nah, yang kita bahas ini dia tidak bertobat dan terus menerus dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, bisa jadi dampak dari dosa itu berdampak kepada istri dan anaknya. Apa dampaknya? Bisa jadi misalnya ya kendaraannya rusak, bisa jadi dia kendaraannya banyak menguras uangnya, ya kenapa sedikit ada perbaikan sehingga ada perbaikan. Dan bisa jadi istri dan anak juga berdampak dari perbuatan maksiat. Istri dan anaknya mungkin diganggu jin, diganggu syaitan misalnya. Akibat dia berbuat maksiat. Atau bisa jadi istrinya berubah. Yang dulunya lembut mungkin agak kasar sama dia. Kenapa? Mungkin timbul ada kebencian dalam hati istrinya kepada suaminya. Akibat apa? Akibat dampak perbuatan maksiat. Atau wibawa suami turun di hadapan istrinya. Nah, ini dampak-dampak ini muncul. Kenapa? Akibat dosa itu terus-menerus dia kerjakan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah, terkhusus yang bertanya Ummu Anisa yang berada di Panam di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-10.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari hamba Allah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum belajar di tempat yang hanya memakai pembatas antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, dan seorang muallim atau muallimah bebas melihat ikhwan dan akhwat yang memakai cadar atau tidak ataupun tidak? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
2: Iya, beliau menanyakan tentang masalah hukum mengajar di sebuah tempat baik laki-laki dan wanita, yang mana kelasnya itu campur baur antara laki-laki dengan wanita dan dikasih hijab ya, tapi pengajarnya bebas lihat laki-lakinya dan lihat wanitanya. Boleh tidak demikian? Pertama, ya Islam ya melarang campur baur antara laki-laki dengan wanita di dalam dunia taklim. Ya, di dalam dunia taklim. Maka dilarang campur baur antara laki-laki dengan wanita. Kemudian yang kedua, ketika dipasang hijab itu bagus. Sudah dipasang hijab itu bagus. Tapi yang tidak tepatnya di sini adalah seorang muallim pengajar laki-laki masih bisa melihat wanita itu melepas cadarnya ataupun membukanya. Sebab itu pula wanita juga bebas melihat laki-laki yang ada yang dia ajar. Nah, ini tidak tepat di sini. Terus gimana? Usahakan muallimahnya pun juga atau muallimnya pun laki-lakinya pun juga tidak bisa melihat akhwatnya. Ataupun kalau dia bisa melihat akhwatnya sama-sama. Kecuali emang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus tetap muka. Kalau tetap muka, maka akhwatnya harus misalnya bercadar, pakai sarung tangan dan seterusnya. Iya. Yeah. Jadi itu tidak tepat ya kalau misalnya masih guru itu masih bisa lihat kanan kiri ya. Kenapa? Karena dia bisa terfitnah dengan wanita-wanita yang dia ajar tersebut. Wallahu
0: a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya mengenai ibah Ustaz. Ibahnya dari nenek, harta punya nenek, berupa kebun yang sudah diberikan oleh paman kepada orang tua saya. Kemudian orang tua saya sudah wafat. Kebun tersebut juga sudah atas nama orang tua saya Ustaz. Dan kebun tersebut diambil kembali oleh paman karena jika kami ambil tanah yang lain, yang mana tanah tersebut atas nama orang tua kami juga. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Naam Ustaz.
2: Kalau sudah dikasihkan tanah tersebut dan dikasihkan sudah penyerahan, enggak boleh diambil kembali. Kata Nabi, al-a'id fi hibatihi kal kalbi a'id fi qai'ihi. Orang yang kembali mengambil hibahnya bagaikan anjing mengambil kembali air liurnya. Sehingga kata para ulama rahimallahu taala, hibah itu haram ditarik kembali. Tadi paman yang mengasihkan ke ayah Anda, kemudian atas nama ayah Anda sudah dikasihkan, ditarik kembali setelah ayah meninggal, itu tidak boleh, haram hukum. Karena Anda mengambil tanah yang lain, ya. Saya tidak tahu seperti apa perjanjian, intinya enggak boleh hibah itu ditarik kembali. Tidak boleh hibah itu ditarik kembali. Maka haram perbuatan paman tadi, zalim. Dia akan dihisab oleh Allah di hari kiamat karena mengambil harta orang tanpa hak. Allahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Naam.
2: Alhamdulillah, tadi kita sudah menyelesaikan dua hadis, yang mana satu hadisnya anjuran, tuntunan dengan cara memilih kaifiat seorang wanita ya, atau kaifiat mencari pasangan. Dan yang satunya adalah kita masuk pada sunnah dalam pernikahan, di antaranya mendoakan kepada dua mempelai. Maka hendaknya apa yang kita sampaikan, ya kita yang sampaikan tadi, bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan doakan waktu majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama baik dari materi dan juga soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotan iman, azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidullah, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Al-Ustaz di pekan yang akan datang. Baik khotan iman, azanillah wa iyakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalafan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwat nabawiyah.
6: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna. yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat menguat kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimu sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat diri Allah besar, wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu rabbul alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajud ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان فنسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dhalalah وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن

0: مدينة.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah dosa sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia.

0: lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
1: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahla

0: لِلتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan, walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya? Yang dengan

0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang Anda idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia.

0: manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda.
3: Wahai para teroris.
4: Wahai para teroris.
3: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ketahuilah sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ, Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhur.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: الرحيم.
1: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Okay.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

0: Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.
1: وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Qul

0: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
0: Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang, dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Oh.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
1: Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: Illa tanfiru yu'adzibkum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir.
0: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

0: الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri. Dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ.
1: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.
0: Walau

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: يُصْلِحُونَ.
1: Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah. Sesungguhnya, kami menunggu pula bersamamu.

0: الْمُنْفِقِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: وَمَا

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala insani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bapak-bapak para hadirin dan hadirat. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu pasrah dan tunduk kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang akhlak, beliau membagi dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Dan di antara akhlak kepada Allah yaitu menerima segala keputusannya. Dan itulah yang kita disuruh untuk berikrar akan hal ini setiap pagi dan petang dengan berkata, Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Itu ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai pengaturku, dan segala pengambil keputusan untukku. Ridha dengan keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu konsekuensi dari kata al-Islam. Al-Islam artinya al-istislam, yaitu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain tunduk kepada syariatnya, adalah tunduk kepada keputusan-keputusannya. Allah berfirman, وَمَا يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ

Fabil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia dalam kondisi berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Rasulullah SAW juga berkata, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hakamtu. Ya. Wa ilaika khasamtu dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ya Allah, laka aslamtu, kepada engkau lah aku menyerahkan diriku. Inilah ciri khas orang-orang beriman yang tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka pun meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Salah satu sebab utama seorang bahagia di atas muka bumi ini yang penuh dengan ujian dan cobaan adalah ridha dan tunduk dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh perkaranya seluruhnya adalah baik. Dan itu tidak berlaku kecuali kepada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabahu ad-dharra sabara, fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan atau ditimpa dengan keburukan, maka dia bersabar dan itu juga baik baginya. Dan ini ciri utama orang beriman. Beriman kepada takdir, salah satu dari rukun iman, iman yang keenam. Ya. Yang mungkin tidak pernah dibahas dalam agama-agama yang lain. Beriman kepada takdir. Karenanya, apa yang ditimpa oleh kaum mukminin berupa kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, menjadikan orang-orang non-muslim takjub dengan mereka. Bagaimana kaum muslimin kita lihat diuji dengan berbagai macam ujian, ya, dengan berbagai macam penderitaan, namun mereka tegar. Mereka sangat tegar. Contoh nyata depan mata kita adalah saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bagaimana mereka tegar? Tidak lain karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini ya segala keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka bisa kuat dan tegar. Dan juga kita sering mendengar bagaimana para dokter-dokter non-muslim ketika menghadapi pasien-pasien muslim. Mereka dapati bahwasanya pasien-pasien muslim begitu sabar dan tegar karena mereka terbiasa tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian pula, ya, secara umum seorang mukmin yang beriman dia akan tegar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat penting bagi kita semua, ya. Karena kita tahu dalam kehidupan ini tidak semuanya berjalan dengan yang kita inginkan. Tidak semua cita-cita kita tercapai. Bahkan apa yang kita angan-angankan terkadang yang terjadi adalah bertolak belakang. Ya, sebagaimana dikatakan seorang ingin berlabuh ke utara, ternyata angin bergerak menuju selatan. Sehingga dia sulit untuk berlabuh, tapi dia harus berlabuh. Masing-masing kita diuji. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Ya. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau rakyat jelata, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, suami, istri, ya, anak-anak, orang dewasa, semuanya diuji. Coba tunjukkan kepada saya ada seorang yang tidak diuji, pasti enggak ada. Semuanya pasti sudah diuji dan sedang dalam ujian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk diuji. Untuk diuji. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah,
wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami menguji kalian dengan kesenangan dan kesulitan. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Itu akan kalian kembali untuk menerima raport dari hasil ujian yang kalian kerjakan selama ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan alam semesta ini sebagai sarana prasarana untuk menguji manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, sementara arsnya ketika itu sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk ujian kita, menguji manusia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahf, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan, keindahan, untuk menguji mereka mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Nabi SAW juga bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, liyanzura kaifa ta'amalun, wattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis dirasakan, kemudian hijau dipandang, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi ini buat apa? Liyanzura kaifa ta'amalun, untuk melihat bagaimana amal perbuatan kalian. Maka bertakwalah. Oleh karenanya, kehidupan kita di atas muka bumi untuk diuji. Kita bukan seperti orang-orang kafir yang merasa bahwasanya dunia untuk kesenangan semata. Itu mindset mereka sebagaimana hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Adapun orang-orang kafir, maka mereka bersenang-senang dan mereka hanya makan-makan sebagaimana binatang ternak yang makan. "Wan naru mathwal lahum," kemudian tempat kembali mereka adalah di neraka Jahannam. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, untuk makan-makan, untuk melampiaskan hasrat, tidak. Itu semua hanyalah pernak-pernik kehidupan, tapi tujuan utama adalah untuk diuji, untuk diuji. Dan namanya ujian adalah hal-hal yang banyak di antaranya hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan hati, yang memilukan hati. Namun itulah ujian. Siapa yang lulus, maka dia akan meraih hasil yang terbaik di dunia sebelum di akhirat. Maka kita harus tanamkan dalam hati kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hidup ini untuk diuji. Saya rasa semuanya diuji. Ibu-ibu, ada enggak yang enggak diuji? Enggak ada, semuanya diuji. Ada yang diuji karena suaminya selingkuh lah, diuji suaminya poligami lah, diuji suaminya pelit lah. Dan juga banyak suami diuji sama istrinya, ngomel mulu lah. Maunya ke salon-salon mahal padahal duitnya enggak ada. Maunya beli tas-tas branded padahal suaminya enggak punya duit, ya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan mantunya. Ada enggak diuji dengan mantunya? Ada. Mantu kurang ajar, tidak menghargai anak. Ada yang diuji dengan mertuanya. Mertuanya tidak menghargai dia, merendahkan dia, menghinakan dia. Dia mantu yang miskin, mertuanya kaya, dia terhina, kasihan. Ada yang seperti itu? Ada. Ada berarti kau seperti itu. Ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri. Ada yang diuji dengan anaknya. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan penderitaan. Intinya, semua orang diuji. Yang Allah ingin lihat bagaimana sikap kita terhadap ujian tersebut. Saya sering bilang, emang kalau jadi orang kaya tidak diuji? Emang kalau jadi pejabat tidak diuji? Diuji. Betapa banyak pejabat diuji lebih berat daripada kita. Mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut penderitaan. Emang raja tidak diuji? Emang raja tidak sakit perut? Emang cuma kita aja yang mencret? Raja juga mencret. Siapa bilang raja tidak pernah mencret? Emang raja tidak pernah diomelin istri? Semua diuji, enggak ada yang enggak diuji.
Emang cuma si miskin yang tidak bisa tidur memikirkan sesuatu. Terkadang orang si kaya tidak bisa tidur. Oleh karenanya, hidup ini pasti ujian. Nah, sekarang bagaimana agar kita ridha dengan ujian-ujian tersebut? Agar kita tunduk dan pasrah dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama ibu-ibu yang kadang-kadang ibu-ibu hatinya lemah, ya. Baper sehingga ketika dikasih ujian kurang siap menghadapinya. Ya. Oleh karenanya perlu kita berpasrah diri di hadapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan pasrah dan tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya yaitu kita ridha bahwasanya apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Itu namanya kita pasrah. Kita pasrah kita sebagai makhluk, Allah yang mengatur kita, Dia berhak melakukan apa yang Dia kehendaki bagi kita. Dan apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik, itu namanya ridha. Bukan berarti ridha kepada keputusan Allah tidak boleh menangis. Bukan berarti demikian. Nangis sedih itu biasa. Sedih, khawatir, gelisah. Tetapi tetap ada ridha. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah ini. Beliau berkata, apakah seorang menangis, apakah orang kesakitan berlawanan dengan ridha? Tidak berlawanan. Sebagaimana seorang yang sakit, dia harus minum obat yang pahit dan dia ridha minum obat pahit tersebut. Meskipun dia rasa pahit ketika minum obat tersebut. Tapi dia ridha. Karena dia tahu ini obat yang terbaik bagi dia. Meskipun pahit, dia tidak suka, dia telan obat tersebut. Dia minum jamu tersebut. Dia menjalani proses misalnya operasi, dia tahu ini tidak menyenangkan. Tapi dia ridha dengan keputusan tersebut. Ini ridha. Tidak ridha itu namanya protes. Kenapa Allah ginikan saya? Kenapa harus saya yang terkena musibah ini? Apa kesalahan saya? Kenapa Allah ambil anak saya? Kenapa begini, kenapa begitu? Itu namanya protes dengan keputusan Allah. Atau teriak, ya, marah-marah seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukannya di golongan kami seorang ketika terkena musibah lantas dia mukul-mukul wajahnya, dia robek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Itu kalau itu tidak ridha. Jadi ridha bukan berarti ketawa ketiwi selalu, enggak. Ya. Hati itu masalah hati. Bahwasanya apa yang Allah berikan kepada saya terbaik. Meskipun kita pahit menjalaninya. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, ketika ya, putranya Ibrahim meninggal, dia menangis. Ya. Sebagaimana cucunya juga ketika meninggal, Nabi bersedih. Ya. Ketika putranya Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW berkata, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mata ini mengalirkan air mata dan sungguh hati ini bersedih, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami sangat sedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Lihat bagaimana Nabi bersedih. Oleh karenanya ketika Ibnu Qayyim ditanya tentang sikap Abu Ali yaitu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, yang dia memiliki seorang anak yang soleh namanya Ali. Anak yang soleh yang sangat dia cintai, dia sayangi, tahu-tahu anak tersebut meninggal dunia. Dan ketika anaknya meninggal, dia tidak bersedih dan dia tertawa. Dia tertawa. Maka ditanya kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah, mana yang lebih afdal? Tertawa seperti Abu Ali Fudail bin Iyad yang ketika anaknya meninggal dia masih tertawa, ataukah Nabi yang menangis ketika anaknya meninggal? Pertanyaan sulit. Maksudnya apakah Fudail bin Iyad lebih ridha daripada Nabi SAW? Jawabannya, Ibnu Qayyim menukil dari perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya Nabi SAW lebih afdal dan lebih tahu tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi beribadah kepada Allah dengan berbagai ibadah, di antaranya ibadah ridha, di antaranya ibadah rahmat kepada kerabatnya, kepada anaknya. Maka Nabi menangis sebagai tanda rahmat kepada anaknya. Dan itulah ibadah sayang kepada seorang anak. Sementara Fudail bin Iyad, dia mendominasi sisi ridha dan tidak bisa melakukan ibadah rahmat kepada sang anak. Maka dia melakukan satu sisi ibadah saja. Adapun Nabi SAW ya, melakukan berbagai macam ibadah. Di antaranya ibadah ridha kepada keputusan Allah dan ibadah rahmat kepada sang anak. Makanya beliau menangis.
menunjukkan rahmat hati yang luar biasa kepada sang anak dan sayang kepada anak adalah ibadah. Oleh karenanya namanya ridha kepada keputusan Allah bukan berarti tertawa tertiwi ketika terkena musibah, bukan berarti menunjukkan kegembiraan, tidak harus demikian. Yang penting seorang hatinya tahu ini keputusan Allah dan yakin yang terbaik, maka dia sudah mencapai derajat apa? Ridha. Mencapai derajat ridha, itu pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia protes, ya itu baru tidak ridha, ya. Tentunya juga bukanlah yang dimaksud dengan ridha kepada keputusan Allah kemudian seorang pasrah tidak melakukan usaha, ya. Seorang tetap berusaha, dia sakit, dia ridha dengan keputusan Allah tapi dia berusaha berobat. Dia berusaha berobat, ya. Ada masalah dihadapi, dia ridha bahwa ini Allah takdirkan masalah ini, tapi dia berusaha mencari solusi. Dia mencari solusi. Oleh karenanya Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul. Ternyata para rasul sangat sabar, dikenal dengan ulul azmi, seperti Nabi Nuh alaihissalam yang sangat sabar luar biasa. Nabi Ibrahim sangat sabar luar biasa, Nabi Musa sangat sabar luar biasa, Nabi Isa sangat sabar luar biasa. Kata Allah, sabarlah engkau Muhammad seperti kesabaran mereka, tapi Allah sifati mereka dengan ulul azmi, salah, yaitu orang-orang yang memiliki tekad. Menunjukkan apa? Dalam kesabaran mereka, mereka punya tekad yang kuat untuk mencari yang terbaik. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika pasrah, ternyata dia berdakwah sekian ratus tahun tidak beriman, dia tetap berdakwah. Sampai Allah mengatakan, ya lan yu'mina, tidak akan beriman kepada engkau illa man qada aman, kecuali yang telah beriman. Baru setelah itu dia tahu bahwasanya dia berdakwah pun tidak mungkin bisa ada hasilnya karena Allah Subhanahu telah mengatakan umatmu tidak akan beriman lagi. Lan yu'mina laka illa min qaumika illa man qada aman. Bahwasanya tidak ada lagi beriman kecuali yang telah beriman. Tapi selama itu dia tetap berusaha. Jadi maksud saya ridha kepada keputusan Allah bukan berarti seorang kemudian tunduk hanya sekedar diam di rumah, tidak beraktivitas, tidak berusaha mencari solusi, itu kesalahan. Jadi ridha adalah tahu ini yang terbaik dari Allah dan berusaha melakukan yang terbaik sehingga berusaha mencari solusi yang disyariatkan. Taib, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih takdir? Takdir kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Al-Qadar Qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Adanya takdir menunjukkan Allah Maha Kuasa. Apa sih mekanisme takdir atau filosofi takdir? Takdir itu maksudnya, sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah tulis dulu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah sudah rencanakan. Dan Allah tulis rencana tersebut di sebuah kitab namanya Lauhil Mahfuz. Setelah Allah tuliskan, kemudian Allah eksekusi, Allah jalankan. Maka semua yang terjadi sejak saat kali Allah mengeksekusi pertama kali sampai hari kiamat, maka sesuai dengan apa yang telah Allah rencanakan, yang telah Allah tuliskan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah mencatat takdir seluruh makhluk yang akan terjadi, Allah catat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, 50 ribu tahun sebelumnya Allah sudah catat semua takdir makhluk yang akan terjadi di alam semesta. Nabi juga SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berkata, "Tulislah wahai pena." Pena berkata, "Wa madha aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka setelah itu pena menulis di Lauhil Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian pena selesai menulis. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat, lembaran Lauhil Mahfuz sudah kering. Tidak akan berubah. Tidak ada yang bisa menipex. Tipex enggak ada.
tidak akan berubah. Wajaffati suhuf, lembaran sudah kering, tidak akan berubah. Oleh karenanya, baru Allah mengeksekusi. Apa yang terjadi, terjadi. Semua yang terjadi, tidak ada yang keluar dari garis yang telah Allah canangkan, yang Allah telah rencanakan. Itu namanya takdir. Ibarat yang sering saya sampaikan, seperti kalau kita di dunia ini, ada seorang arsitek misalnya, dia ingin bikin rumah, maka dia tulis gambar rumah tersebut, kemudian dia canangkan RAB-nya berapa, dia rencanakan berapa lama akan dilakukan proyek ini, perkiraan, keuntungan, semuanya ditulis, kemudian dieksekusi. Namun betapa sering rencananya tidak sesuai. Ternyata ada yang miss, ilmu dia kurang, oh ternyata ini kurang. Ternyata ada perubahan nilai mata uang, oh ternyata harga bisa berubah. Ternyata sang pemilik rumah di tengah jalan pingin tambah kamar satu misalnya, sehingga rubah lagi. Ternyata ada kejadian alam, force majeure, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Ternyata tukang-tukangnya pada mogok, sehingga berubah semuanya, bisa berubah. Dan itu yang terjadi. Karena sang arsitek ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, kemampuannya terbatas. Lain halnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah yang menentukan, Allah tulis, maka semuanya terjadi, tinggal kun fayakun. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep takdir. Sehingga semua apa yang menimpa kita, ibu-ibu, apa yang menimpa kita, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya Allah menulis takdir ini bukan untuk kita cari tahu, ya Ustaz bisa tunjukkan enggak Lauhil Mahfuz? Enggak. Itu hal gaib, tidak ada yang tahu. Allah sembunyikan takdirnya, tidak Allah beritahukan kepada malaikat dan tidak Allah beritahukan kepada para nabi, kecuali sebagian saja Allah kasih tahu. Enggak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Enggak ada. Makanya Allah sebutkan tujuan dari adanya takdir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di atas muka bumi ini, apapun yang terjadi, bencana alam, banjir, ya, gempa bumi, gunung meletus, apapun, kebakaran, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di atas muka bumi ini. Wala fi anfusikum, dan juga tidak musibah yang menimpa diri kalian. Kecelakaan lah, sakit lah, ya. Sakit fisik, sakit hati, ya. Anak meninggal, kemudian kekurangan harta, ya. Banyak menimpa seseorang. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Sebelum Allah ciptakan, Allah tulis dulu, mudah bagi Allah. Tapi buat apa faedahnya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau ada suatu kebaikan yang luput darimu, yang kau harapkan tidak kau dapatkan, cita-citamu yang kandas, harapanmu yang pupus, maka jangan kau putus asa. Karena semuanya telah dicatat oleh Allah. Kau boleh berharap, kau boleh bercita-cita, tapi yang menentukan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau ada yang tidak kita sukai, jangan putus asa. Sebaliknya, kalau kita berhasil, wala tafrahu bima atakum, maka jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau tiba-tiba seorang kaya raya, tiba-tiba seorang bahagia, ketahuilah semua dari Allah. Semua dari Allah. Allah telah mentakdirkannya. Itu tujuan kita, beriman dengan takdir. Pasrah dengan keputusan Allah. Tidak putus asa dari apa yang menimpa, dan tidak sombong dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi, ini yang pertama, seorang mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir adalah kekuasaan Allah. Ibu bisa lihat bagaimana alam semesta. Siapa yang bikin alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Dengan aturan yang begitu canggih alam semesta ini Allah bikin, dengan keterkaitan yang begitu rumit. Ini seandainya
alam semesta diperlihatkan, tentu orbit-orbit planet-planet, orbit bintang-bintang, semua luar biasa. Gampangannya bagaimana matahari yang mungkin sudah berjalan selama entah juta tahun ya, tetap pada orbitnya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari, rembulan pada orbitnya, bintang-bintang dan yang lainnya. Luar biasa. Ya. Bagaimana Allah bisa mengatur alam semesta luar biasa seperti ini? Bagaimana Allah menciptakan manusia yang luar biasa? Bagaimana Allah menyiapkan sarana prasarana untuk manusia? Bagaimana Allah menjadikan ternyata dalam bumi berbagai macam kekayaan yang cocok untuk keperluan manusia? Banyak sekali. Ya. Ini menunjukkan Allah sangat luar biasa profesional ketika mengatur alam semesta ini. Aturan yang sunnatullah yang luar biasa. Yang kemudian muncullah pakar-pakar, setelah itu Allah bukakan ilmu mereka sedikit-sedikit sehingga mereka akhirnya menemukan rumus-rumus aturan-aturan alam semesta. Rumus kimia itu akibat apa? Maksudnya alam semesta, aturan yang sudah berjalan. Siapa bikin aturan tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala. Rumus-rumus fisika itu apa? Yang bikin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan yang Allah jalankan. Baru kemudian terungkap oleh seseorang, oh ternyata begini aturannya. Oh ternyata begini aturannya. Jadi seorang yang melihat alam semesta, dia tahu pengaturnya sangat hebat, luar biasa. Nah, demikian juga Allah bukan cuma ngatur alam semesta. Allah juga mengatur kehidupan setiap hamba. Kalau kita pasrah dengan keputusan Allah, kita tahu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dengan syarat pasrah dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi serahkanlah ya, apa yang Allah pilihkan, karena itu yang terbaik. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan dialah Rabbmu yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkan apa yang Dia kehendaki, bukan pilihan kita. Ma kana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka. Siapapun kita, hebatnya kita, tinggi jabatan kita, pilihan bukan di tangan kita. Ada sebagian kita bisa milih dan banyak bukan pilihan kita. Bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur, kehidupan kita juga ada yang mengatur. Jadi ketika kita tahu yang mengatur adalah Zat yang Maha Hebat, serahkanlah Dia yang mengatur. Apa yang Dia pilih pasti yang terbaik. Kita ini banyak milih untuk diri kita sendiri, ternyata keliru. Ternyata salah. Kenapa? Ilmu kita minim. Kita enggak tahu tentang masa depan. Ilmu kita mikro. Kita enggak tahu hal-hal yang seputar kita. Adapun Allah tahu. Si fulan ini bagaimana, bagaimana, bagaimana. Allah tahu. Ketika Allah pilihkan sesuatu, maka terimalah, pasrah. Ini yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang berikutnya, agar kita tunduk kepada keputusan Allah. Sering kita belajar tentang al-asma al-husna, nama-nama Allah yang terindah. Terutama nama-nama Allah al-hakim, ya, Allah maha bijak, ya, dan juga Allah maha adil. Allah maha adil. Allah maha bijak dan Allah maha adil, ya. Demikian juga Allah maha berilmu. Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, Allah maha bijak, dan Allah maha adil. Taib. Allah maha berilmu, yaitu Allah tahu segala sesuatu, ya. Dan Allah mengurusi hambanya satu persatu. Allah tahu tentang kita secara detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Kata Allah, apakah sama, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, apakah sama dengan Zat yang mengurusi setiap jiwa? Yang ingin sampaikan kepada ibu-ibu, kita ini diurusi oleh Allah person demi person. Bukan diurusi oleh Allah secara global. Bukan. Kalau kita tahu di pabrik-pabrik atau di perusahaan, direktur hanya ngurus secara global. Dia tidak bisa mengetahui secara detail anak buahnya. Kenapa? Kemampuan dia terbatas. Raja tidak bisa mengurusi seluruh rakyatnya dengan detail. Dia pasti punya direksi-direksi, anak buah, di bawahnya lagi anak buah. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngurusin kita, mengilmui kita secara detail. Jangankan kita, bahkan daun yang jatuh saja Allah urusin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Jadi kita tahu di alam semesta ini daun begitu banyak. Jangankan daun, pohon begitu banyak. Satu pohon berapa daun, ibu-ibu? Ada yang pernah hitung? Baik. Jadi daun di alam semesta ini entah berapa triliun. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu daun yang jatuh entah di belantara Afrika, ada daun satu jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena daun ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, setiap hewan melata Allah tahu urusannya. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha." Kata Allah, tidak ada satu hewan melata di atas muka bumi, cacing kek, apa kek, serangga kek, kecuali rizkinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah tahu, di antara makna mustaqar kata Ibnu Katsir itu Allah tahu di mana sarangnya, wa mustaudaaha di mana, Allah tahu di mana mainnya. Ini hewan ini ketika keluar dari sarangnya dia kemana, Allah tahu. Maka Allah akan siapkan rezekinya. Jadi Allah ngatur hewan satu persatu. Dalam sebagian tafsiran, mustaqarah mustaudaah, maksudnya Allah tahu kapan lahirnya hewan ini dan kapan matinya hewan ini, maka Allah atur rezekinya dari dia hidup sampai dia mati. Allah sudah atur. Itu hewan. Gimana lagi dengan manusia? Daun saja Allah urusin, bagaimana lagi dengan manusia? Jadi kita ini diurusin oleh Allah. Ilmu Allah mengetahui tentang kita secara detail, secara detail. Buktinya apa? Betapa sering kita berdoa, bisik-bisik, doa kita dikabulkan. Berarti Allah dengar gak bisikan-bisikan kita? Dengar. Dengar. Ya. Tapi tidak semua yang kita inginkan Allah kabulkan. Karena tidak maslahat bagi kita. Makanya Allah mengatakan, ya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah bentangkan rizki kepada seluruh manusia, semuanya pada minta rizki Allah kasih, rusak mereka. Sombong, angkuh. Ini baru punya HP baru aja udah sombong. Gimana ya kalau punya mobil baru? Gimana ya kalau punya istri baru? Gimana ya kalau punya rumah baru? Sombong. Manusia kalau diberikan semuanya akan angkuh. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan sesuai kadar yang Allah tentukan. Yang Allah tentukan. Ya. Kalau semua dipenuhi kebutuhannya, orang akan sombong dan angkuh. Betapa mudah harta, jabatan buat orang sombong dan angkuh. Sudah banyak contoh kita lihat. Sombong, angkuh, mentang-mentang, semena-mena. Ya. Tapi yakinlah Allah tahu kita secara detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama dengan zat yang mengurusi setiap jiwa satu persatu? Jadi ilmu Allah meliputi kita seluruhnya. Jangan khawatir saya enggak diurusin Allah. Enggak, kita semua diurusin oleh Allah. Kita diurusin semuanya oleh Allah. Maka di antara namanya Rabb. Ar-Rabb itu pengurus, ngurusin kita. Jadi kita husnudzon kepada Allah, saya diurusin oleh Allah. Saya sholat Allah tahu, saya berdoa Allah tahu. Ya. Ini di antara nama Allah yang membuat kita pasrah dengan Allah, kita diurusin oleh Allah. Mana yang lebih hebat yang ngurusin kita? Orang tua kita atau Allah yang ngurusin? Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ngurusin begitu hebatnya tapi masih ada tendensi duniawi, masih ada kepentingan terkadang bertentangan dengan kepentingan anaknya. Allah tidak ada. Tidak ada kepentingan sama kita. Allah ngurus kita karena murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taib ini Al-Alim, Allah mengetahui kita secara detail. Di antaranya Al-Hakim, bijak. Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, Maha hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu pada kita, pasti ada hikmah di balik segala keputusannya. Pasti ada hikmah. Cuma hikmah tersebut tidak Allah bukakan. Karena kalau setiap hikmah Allah bukakan, tidak ada ujian. Misalnya Nabi Yusuf dikasih tahu, kau dipenjara, dijual jadi budak di penjara, karena kau akan menjadi bangsawan. Kira-kira Nabi Yusuf ketika dipenjara ketawa ketiwi enggak? Ketawa ketiwi. Ketika dibuang sama kakaknya masuk sumur, dia sudah tahu, wah ini ujian pertama, nanti saya bakalan jadi bangsawan. Dia ketawa ketiwi. Kalau gitu nilai ujian enggak ada, padahal kita diciptakan untuk diuji. Maka hikmah itu Allah tutup, supaya kita diuji. Tapi kita yakin di balik itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan di antara rahmat Allah, sebagian musibah yang kita alami, kita lihat hikmahnya.
Tapi tidak semua Allah tampakkan. Sebagian musibah yang kita alami, kita lihat hikmahnya di balik itu. Terkadang langsung, terkadang butuh waktu bertahun-tahun. Benar ini. Oh ternyata ada hikmahnya. Oh ternyata ada hikmahnya. Allah tidak ungkap langsung kadang-kadang bertahun-tahun. Nah sebagian ujian kita belum paham. Tapi cukup apa yang Allah sudah bukakan hikmahnya, kita analogikan, kita kiaskan. Selesai. Bukankah kau pernah mengalami musibah-musibah dan kau tahu hikmahnya di balik itu? Nah banyak musibah yang kau tidak paham hikmahnya, sudah kau hukumnya sama. Pasti ada hikmah dengan syarat engkau bersabar, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Al-Hakim, tidak mungkin Allah berbuat sesuatu ngawur, enggak mungkin. Ya. Ketika Allah membinasakan para mujrimin, itu pun di atas hikmah kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menguji orang-orang beriman, itu pun atas kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah menciptakan atau memutuskan suatu perkara abathan, hanya sia-sia, hanya main-main, hanya senda gurau. Tidak. Kita yakin Allah maha bijak. Ini membuat kita tenang. Apapun yang menimpa kita, pasti ada hikmahnya dan pasti baik. Makanya di antara tafsiran firman Allah, ma kana lahumul khiyarah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dalam surat Al-Qasas. Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, yaitu mengeksekusi apa yang Dia inginkan. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin, apa yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau kehendaki, yang Dia kehendaki, yang terjadilah kehendak Allah, bukan kehendakku, bukan kehendakmu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih apa yang Dia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka. Ini tafsiran pertama. Dan ini tafsiran mayoritas ulama. Sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan maka nalahumul khiyarah, maksudnya apa yang Allah pilihkan bagi mereka itu yang terbaik. Maka nalahumul khiyarah. Ma di sini bukan ma nafiyah tapi ma al-mausulah. Kalau yang pertama maka nalahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka, ma adalah ma an-nafiyah. Tapi tafsiran kedua, ma adalah al-mausula, yaitu alladhi, ya, kana lahum al-khiyarah. Apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi mereka. Dan itu pasti ada hikmahnya karena Allah adalah al-hakim, maha bijak. Tapi di antara yang perlu kita renungkan, ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah maha adil, Allah maha adil. Saya bawa sedikit perenungan, ya, Allah maha adil. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dia cantik, saya kok kurang cantik? Mana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, masing-masing ada ujiannya. Si cantik ada ujiannya enggak? Ada ujian yang mungkin tidak seperti si kurang cantik. Gara-gara dia cantik, maka dia sering joget-joget di TikTok. Tergoda dia ingin menampilkan kecantikannya. Coba yang wajahnya kurang cantik, malu. Sudah elek. Ireng, TikTokan, ya. Sehingga dia terjauhkan dari maksiat. Orang cantik terkadang terkena banyak musibah. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara gara-gara ganteng? Coba kita nggak ada yang, bukan nggak ada yang ganteng, maksudnya kurang ganteng, makanya nggak ada yang di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara ganteng di penjara, benar nggak ibu-ibu? Benar, gara-gara ganteng di penjara. Gara-gara dia ganteng digoda oleh Zulaikha. Alhamdulillah Allah berikan iman yang kuat. Kalau enggak, hilang. Ya. Gugur. Maka masing-masing ada ujiannya. Jadi, Allah maha adil. Allah maha adil. Ustaz, kenapa dia kaya, saya miskin? Baik. Miskin kaya, masing-masing ada ujiannya. Contoh saja, saya sebutkan. Contoh, masalah sedekah. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham mengungguli 100,000 dirham. Kok bisa? Wa kaifa dzalik? Kenapa bisa demikian? Rasulullah jelaskan bahwasanya ini seorang miskin, dia pulang ke rumahnya, dia mendapati 2 keping dirham. Maka dia pilih keping dirham yang terbaik, keping dirham dari logam, dari fitah, dari perak. Sama-sama misalnya nilainya 1 dirham, 1 dirham, tapi ini kepingannya lebih bagus. Dia ambil kepingan yang lebih bagus daripada kepingan satunya, dia sedekahkan. Berarti dia sedekahkan 50% lebih hartanya. Minimal 50%. Yang satunya dia punya uang mungkin jutaan dirham. Dia sedekahkan 100,000 dirham dengan kurang rasa kebutuhan. Ya 100,000 dirham kasih aja. Tidak ada rasa, tidak seperti yang dirasakan oleh si miskin ketika bersedekah 1 dirham. Tapi kata Nabi, 1 dirham mengungguli 100,000 dirham. Ini contoh, adil enggak?
adil. Sedekah ini tidak sama dengan sedekah yang sana. Ya. Si sakit dengan si sehat. Kalau badannya sehat, kadang-kadang sombong, kadang angkuh, kadang kesehatannya buat kemaksiatan. Badannya six pack, jalan sana, jalan sini, pamer six packnya. Yang one pack malu. Roti sobek. Sehingga dia terpancing untuk macam-macam. Jadi masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya. Jadi jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Baik. Saya pegawai, bos saya kaya raya. Ustaz, gimana keadilan? Antum kira yang kaya raya bisa belum tentu tidur nyenyak seperti antum. Antum makan Indomie langsung tidur nyenyak. Dia belum tentu. Sebagian, subhanallah. Mungkin Ustaz, kenapa kita rakyat gak jadi pejabat? Ya akhi, teman saya pejabat cerita. Pejabat tuh kadang tidur jam 2 malam masih rapat. Jam 2 malam masih rapat. Sampai subuh rapat. Diskusi tentang kegiatan politik. Antum, ada Isya sudah tidur, udah ngorok. Maksud saya, Allah Maha Adil. Masing-masing dengan ujiannya. Masing-masing dengan apa? Ujian. Si miskin bahagia ketika lebaran dapat THR. Yang punya perusahaan pusing karena bagi THR. Pusing dia. Aduh, THR banyak sekali. Ini karenanya Allah Maha Adil. Apa yang Allah pilihkan ujian yang kita jalani. Ustaz, kenapa saya enggak terkenal? Enak orang terkenal. Apa enaknya yang terkenal? Di mana dikejar orang, diikuti oleh wartawan. Bikin sedikit akhirnya jadi berita. Harus selalu bersifat munafik di mana-mana kelihatannya oke. Sementara orang tidak terkenal cuek aja, enggak ada yang liput. Cuek aja, mau gini mau begitu ala kadarnya, seadanya. Tapi orang kalau terkenal selalu bersandiwara. Harus begini, kalau keluar sama istri harus tampilnya begini, lagi jalan di mana diikuti orang, seakan-akan mata melihat dia. Sedikit orang datang minta foto. Sedikit ada yang maki-maki. Terkenal kan? Ada yang maki, ada yang suka. Enggak ada orang terkenal, semua orang suka. Jarang. Nah, bisa jadi maki-maki, apalagi kita. Oleh karenanya, sudahlah, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka, apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Taib. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Itu kita menghayati beberapa nama-nama Allah. Tadi apa? Al-Alim, Al-Hakim, yang Maha Adil, masuk dalam Maha Bijak adalah Maha Adil. Kemudian Ar-Rahim, Al-Bar, yang Maha Sayang, yang Maha Baik. Allah Maha Sayang. Lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Ya. Sebaik-baiknya ibu terhadap kita, sesayang-sayangnya, masih kalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang husnuzon kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Berikutnya yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting. Rizki itu ada dua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang, kenapa saya miskin? Kenapa saya kurang cantik? Rizki, ya, rizki itu banyak. Ya. Ada keamanan, kesehatan tubuh, kecantikan, rizki, tampanan, duit banyak, mobil mewah, rumah luas, itu rizki semua. Ternyata rizki itu ada dua. Rizki dunia sama rizki di akhirat. Rizki di dunia, rizki di akhirat. Jangan lupa. Jangan sampai seorang hanya fokus rizki di dunia. Sehingga ternyata jatahnya di akhirat sedikit. Bisa jadi seorang jatah rizkinya di dunia sedikit, ternyata jatahnya di akhirat banyak. Allah menamakan kenikmatan surga dengan rizki. Padahal banyak ayat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lahum maghfiratun wa rizqun karim." Bagi mereka orang yang bertakwa, ampunan dan rizki yang mulia. "Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha." Ya, kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada saleh bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap mereka diberi rizki. Allah menamakan surga dengan apa? Rizki. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa Taala terhadap istri-istri Nabi. Ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang dapur, maka Allah turunkan ayat takhir. Ya ayuhan nabi kul li azwajika in kuntunna turidna hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka saya kasih, tapi kita cerai baik-baik. Maksudnya Allah ingin ngajarin, yang mau hidup sama nabi tidak boleh duniawi. Tidak boleh duniawi. Kalau duniawi tidak bisa hidup sama nabi. Nabi hidupnya sederhana.
Kalau kalian ingin harta, saya kasih, tapi kita cerai baik-baik. Wa in kuntum dunallahi wa rasulihi darul akhirah. Fa innallaha adallil muhsinati minkum ajran azima. Tapi kalau kalian mencari Allah Rasulnya, Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Setelah Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Siapa di antara kalian istri Nabi? Kalau kalian tidak dapat dunia, tapi siapa yang kunut taat beribadah karena Allah dan Rasulnya, maka kami akan berikan ganjaran dua kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima. Kami siapkan bagi dia rezeki yang mulia. Maksudnya apa? Di surga. Allah namakan kenikmatan surga dengan apa? Rizki. Demikian juga ketika penghuni neraka melihat penghuni surga lagi makan-makan, lagi senang-senang. Kata mereka, kata Allah, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Berkata penghuni neraka kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Mereka lagi senang-senang. Rizki. Jangankan di akhirat, di alam barzah Allah namakan rizki. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah sudah mati. Sungguhnya mereka hidup, yaitu di alam barzah, 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah sedang diberi rizki, sedang bersenang-senang di alam barzah. Alam kubur menjadi taman surga. Nah, kita ini harus tahu rizki ada dua. Oleh karenanya, ketika kita tidak dapat rezeki di dunia, mungkin dapat rezeki di akhirat. Lihatlah bagaimana pemahaman Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu pemahaman para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada seorang sahabat yang lain kemudian beli sesuatu, dia mengatakan, apa itu? Buat apa? Kata Umar bin Khattab, apakah setiap kau ingin sesuatu kau beli? Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Kata Umar, saya takut ini adalah kenikmatan rizki akhirat yang disegerakan. Yaitu para sahabat dahulu memahami, kalau kita terlalu banyak nikmat-nikmat di dunia, akan mengurangi jatah di akhirat. Ini madhab sebagian sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Di antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia akan buka puasa, tahu-tahu dia ingat tentang Musa bin Umair, yang meninggal dalam kondisi sangat miskin, tidak punya apa-apa. Sampai kain kafan untuk dirinya pun tidak cukup. Jika tutup kepalanya, idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu, kalau tutup kepalanya kedua kakinya kelihatan. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suh, kalau tutup kakinya kepalanya kelihatan. Miskin, kain kafan aja tidak cukup. Sehingga Abdullah bin Auf mengatakan, kemudian dibukakan dunia bagi kami. Dia khawatir bahwa sini adalah min thayyibatikum ujilat thayyibatukum fil hayati dunya. Ini adalah kenikmatan surga, rizki surga yang disegerakan. Jadi maksud saya, ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, rizki ada dua. Kalau seorang ternyata di dunia rizkinya kurang, bisa jadi rizkinya banyak di akhirat. Orang yang rizkinya banyak di dunia, belum tentu rizkinya banyak di akhirat. Belum tentu. Kalau dia salah gunakan, rizkinya belum tentu banyak di akhirat. Maka usnudhan, ya, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi jangan kita jadikan dunia ini sebagai akhir dari segala sesuatu. Tidak. Setelah ini ada alam berikutnya. Alam barzah. Kau dapat rezeki enggak di situ? Belum tentu dapat. Setelah alam barzah ada alam kebangkitan. Dapat rezeki enggak? Itu jadi pertanyaan kita. Maka seorang ketika dia di dunia mendapat musibah, dia ridha. Mungkin kekurangan harta, mungkin parasnya tidak seperti yang lain, mungkin kesehatan tidak seperti yang lain, mungkin ada rezeki-rezeki yang Allah siapkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, apa kata Nabi SAW? Yawaddu ahlul afiyah hina yara hina yu'ta ahlul bawa minas thawab law anna juludahum kanat kuridat fid dunya bil maqarid. Maka orang-orang ketika Allah bagi-bagikan rezeki pahala di akhirat kelak, ternyata orang yang sering sakit-sakitan, yang sering terkena musibah, dapat ganjaran yang sangat banyak. Sehingga orang yang masuk surga tapi dia ternyata hidupnya nyaman, dia pingin kembali lagi ke dunia, berangan-angan seandainya di dunia, dulu kulit kami digunting-gunting oleh gunting besi. Kenapa? Karena dia tahu ternyata orang terkena musibah, pahalanya sangat besar. Rezekinya sangat banyak di akhirat. Tentunya kita tidak ingin dikasih musibah, tapi kalau dikasih musibah kita positive thinking. Jadi kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang membuat kita bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita baca tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang soleh. Bagaimana ketika mereka bersabar dan ridha dengan keputusan Allah, kapan mereka ridha, maka ada solusi dan solusinya sangat indah. Solusinya sangat indah dengan syarat bersabar. Allah berfirman tentang Bani Israel, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Maka tetaplah keputusan Allah yang indah bagi Bani Israel ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, ketika mereka pasrah Nabi Yusuf dengan keluarganya. Di akhir ayat kata Nabi Yusuf, inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah sangat lembut, yaitu Allah menggiring segala kebaikan ini tanpa saya sadari. Ini contoh bahwasanya kalau orang sabar, ujungnya indah. Karena Nabi Yusuf berkata alaihi salam, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan orang yang baik. Allah kasih solusi yang indah. Syaratnya harus bersabar. Kapan bersabar, kapan ridha, kapan pasrah, ketahuilah ujungnya indah. Tapi kalau tidak ridha, tidak bersabar, ujungnya belum tentu indah. Mau cari solusi sendiri tanpa sabar, ujungnya belum tentu indah. Bisa semakin ruwet, bisa amburadul, semakin kacau, semakin parah. Tapi kalau sabar, hasilnya indah. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika dia dimusuhi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dikejar, ingin dibunuh. Jadi bandit ketika itu, bandit bagi kerajaan Fir'aun di Mesir. Maka dia harus kabur tanpa persiapan. Tadinya dia tinggal di istana mewah milik Fir'aun. Jadi anak angkat Fir'aun dengan kehidupan yang mewah, akhirnya dia harus pergi meninggalkan Mesir. Kabur, pergi menuju Madian tanpa persiapan sampai kelaparan. Kelaparan sambil disebutkan dia makan dedaunan karena dia pergi tanpa persiapan, berjalan ratusan kilo dari Mesir ke Madian, dari benua Afrika ke benua Asia. Luar biasa, antar benua. Sampai kelaparan, sampai tubuhnya hijau karena banyak makan daun. Tapi ternyata di usir itu ada hikmahnya, ternyata dia ketemu wanita solehah, luar biasa. Ternyata ada cewek solehah yang Allah siapkan di Madian. Antar benua, luar biasa. Tidak apa-apa, bolehkah nikah antar benua? Boleh. Jadi Allah siapkan wanita solehah ini. Wanita solehah ini yang tidak pernah interaksi sama laki-laki, tidak pernah ikhtilat sama laki-laki. Ternyata Allah siapkan lelaki soleh dari jauh. Dari Mesir datang menjemputnya, subhanallah. Ternyata Nabi Musa juga mendapati mertua yang soleh. Ternyata Nabi Musa harus jadi penggembala kambing. Ternyata di balik penggembala kambing adalah persiapan dia untuk ngurusi umat. Dan setiap Nabi pasti menggembalakan apa? Kambing. Siapa yang sangka Nabi Musa anak raja jadi penggembala kambing. Ternyata Allah atur dia jadi penggembala kambing. Hasilnya indah atau tidak? Indah. Dengan sabar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Harus keluar dari negerinya. Kemudian akhirnya dia bersabar, akhirnya berdoa kepada Allah dapat anak soleh. Akhirnya punya anak apa? Ismail. Istrinya cemburu, Sarah, dia sabar. Akhirnya dia bawa anaknya ke Hijaz, ke Mekah. Di Mekah akhirnya bangun Ka'bah. Keluarlah Nabi Muhammad SAW dari keturunannya. Luar biasa. Seandainya Sarah tidak cemburu, mungkin Hajar tidak dibawa ke Mekah. Dan tidak ada cerita Nabi Muhammad di Mekah. Di balik kesabarannya terhadap kecemburuan istrinya, perpisahan dengan istrinya Hajar, ternyata ada hikmah akan lahirlah Nabi Muhammad SAW.

kepada Atha, ala aduluka bimra'atin min ahli jannah, mau kutunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atu sauda atatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita berkulit hitam datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf, fadu Allah an yashfiani. Ya Rasulullah, saya ini kena kejang-kejang, ada yang mengatakan saya kerasukan jin, dan saya kalau sedang kamut, saya sedang kumat, maka saya kemudian kejang-kejang dan akhirnya tersingkap sebagian auratku, mungkin kakinya terbuka, mungkin lengannya terbuka, mungkin rambutnya terbuka. Doalah kepada Allah agar saya sembuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki. Kalau kau mau, saya berdoa kepada Allah maka kau sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar, kau masuk surga. Kata dia, saya pilih sabar. Jadi ternyata solusinya tetap berpenyakit sampai meninggal dunia. Tapi dia berkata, walakin udullah ala atakasyaf. Tapi berdoalah kepada Allah agar ketika saya kumat tidak terbuka aurat. Rasulullah doakan sehingga ketika dia kejang-kejang tidak tersingkap aurat. Sampai mati dia kejang-kejang. Sampai mati penyakitnya tidak hilang. Ternyata dia berpenyakit, itulah solusi terbaik bagi dia. Maksudnya tidak mesti solusi kemudian berganti dengan apa yang kita inginkan. Faham? Terkadang solusi adalah kematian. Seperti apa? Seperti Ashabul Ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika sang raja zalim, maka dia kumpulkan orang beriman, laki-laki dan perempuan, dia gale parit, dia nyalakan api besar, kemudian dia bunuh mereka. Ternyata itu solusinya, mereka harus mati. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang disiksa, dibakar hidup-hidup, beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Makanya Haram bin Milhan radhiyallahu anhu, ketika diutus oleh Nabi, kemudian ada orang berkhianat, kemudian ditikam dari belakang, ditikam, akhirnya tembus, keluar darah di dadanya, dia mengatakan, fuztu wa rabbil ka'bah, saya telah berhasil demi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang musibah itulah solusinya, bukan hilangnya musibah. Bukan hilangnya apa? Musibah. Ada orang, Ustaz, saya sudah nikah 30 tahun, suami saya begitu-begitu saja, Ustaz, bikin masalah terus. Ya mungkin itu solusinya begitu memang. Tidak ada penghujungnya. Seperti tadi, wanita sakit sampai mati sakit, ya enggak? Allah tahu itu yang terbaik. Allah tahu yang itu yang terbaik. Makanya dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala ya, berfirman, ya, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعُوا الْحَرْبَ أَوْ حَرْبُ أَوْزَارُهَا. Kemudian kata Allah, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menangkan mereka. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Tetapi Allah ingin menguji. Jadi memang Allah ingin kasih ujian. Allah terkadang tidak menangkan kaum muslimin, terkadang tidak menangkan. Memang Allah ingin mereka mati. Makanya Allah mengatakan, kalau Allah berkehendak, Allah menangkan selalu. Ternyata Allah tidak menangkan. Sebagaimana Ashabul Ukhdud, Allah tidak menangkan. Memang Allah ingin mereka mati. Kata Allah, وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Adapun orang yang meninggal di jalan Allah, maka Allah tidak akan sesatkan atau sia-siakan amalan mereka. سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ. Maka Allah akan beri petunjuk kepada mereka, dan Allah perbaiki urusan mereka. Di alam barzah mereka dalam dapat kenyamanan. Ternyata mereka dapat rizki dengan cara meninggal dunia. Rizki yang indah di alam barzah. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan di akhirat Allah masukkan surga dan Allah kenalkan di mana tempat mereka tinggal di surga. Ternyata solusinya adalah kematian. Ternyata solusinya adalah kematian. Jadi terkadang, Ustaz, saya sudah berusaha berdoa, ternyata ya sudah memang solusinya. Seorang punya anak misalnya sakit. Dia berdoa, ternyata bertahun-tahun akhirnya meninggal. Saya punya kawan ada begitu. Anaknya autis bertahun-tahun sampai besar meninggal akhirnya. Ya sudah, bilang, bukan kenapa Allah tidak kabulkan? Enggak, ya itu solusinya, memang kau ingin dikasih pahala dengan cara seperti itu. Ini anak juga autis, mungkin dia meninggal sebelum balik menjadi pemberi syafaat bagimu. Kalau dia normal, belum tentu dia bisa hidup jadi anak yang soleh. Kita enggak tahu. Oleh karena Allah, apa yang Allah putuskan, itu yang terbaik dengan syarat kita bersabar. Jadi kaidah menyatakan, keputusan Allah pasti yang terbaik bagi seorang mukmin dengan syarat dia apa?

0: Kalau enggak bersabar, keputusannya belum tentu baik. Tambah parah, tambah buruk, semakin habis imannya, semakin rusak. Taib. Yang terakhir, karena waktu sudah habis ya. Atau sebelum terakhir, jangan lupa sebelum melakukan sesuatu ibu-ibu ikut prosedur. Prosedur apa? Istikharah. Agar kita tidak diwaswasi oleh syaitan. Jadi prosedural, seorang dalam melakukan suatu kegiatan, dia prosedural, dia bertakwa, dia berdoa, dia istikharah, musyawarah, dia ambil keputusan, kalau ternyata tidak sesuatu, itu yang terbaik. Meskipun kelihatannya buruk, itu yang terbaik. Membuat kita menyesal terkadang was-was, su'udhan kepada Allah kalau kita tidak prosedural. Kita curang, kita tidak istikharah. Intinya, yang terakhir bahwasanya orang yang pasrah dengan keputusan Allah, maka dia akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Itulah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna fil jannati inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Ibnu Taimiyah ingin mengatakan orang beriman, orang sabar dia pasti bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana tidak bahagia? Wallahu yuhibbu sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ibnu Taimiyah menyampaikan perkataan ini sementara dia di penjara berulang-ulang. Dimusuhi oleh banyak orang. Tapi dia menunjukkan dia bahagia. Dia mengatakan sungguhnya dunia ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga kebahagiaan dunia, dia tidak akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Artinya ini yang mengatakan orang beriman pasti surga, pasti bahagia di dunia apapun yang dia rasakan. Apa kata orang beriman ketika ditakut-takuti dengan kekalahan? Kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catatkan, yang Allah takdirkan. Tidak ada yang keluar dari keputusan Allah. Apa yang menimpa kami? Kullay yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali keputusan Allah. Huwa maulana, dialah penolong kami, dialah yang pengurus kami. Kita ini yang urus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, tujuan yang penting bertawakallah kepada Allah, pasrah, tawakal. Tawakal. Tenang hati seorang mukmin. Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Apapun musibah yang menimpa, maka semua dari izin Allah. Siapa yang beriman, tahu bahwasanya itu atas keputusan Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Dia pasti bahagia, pasti bahagia. Pasti bahagia. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يُؤْمِنْ. Siapa yang beriman, dia tahu ini adalah karena keputusan Allah, Allah yang memutuskan, Allah yang milikan dia musibah ini. Dia tahu Allah tidak salah pilih. Dia tahu Allah yang milikan buat dia, yang maha penyayang, penciptanya, yang mengatur urusannya, memberi rezeki kepada dia. Yang membuat dia jadi beriman. Ketika Allah pilihkan, dia tahu dari Allah, maka yahdi qalba. Allah akan beri iman tambah hatinya, iman dalam hatinya, dia akan bahagia. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang terkena musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang tatkala terkena musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Dan kami semua akan kembali kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah. Merekalah orang dapat petunjuk. Jadi mereka pasti bahagia. Karena Allah kirimkan banyak keberkahan. Maka inilah perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Maka seorang tinggal pasrah dengan keputusan Allah. Yakinlah, pasti itu yang terbaik yang Allah pilihkan baginya. Demikian saja, kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a, tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi, ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adamah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wafi basari nura, wafi sam'i nura, wa'an yamini nura, wa'an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, waj'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluh. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih Li Sya'ni Kullah Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa'ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kami hadirkan kajian bersama Ustaz Abu Izzi Mas Mu'in Zubaidi Hafidhullahu Ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema Bagaimana Anda dengan Ilmu. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayol ikhwah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jalla jalaluhu. Alhamdulillah, sebagai umat hidayah yang kita pada kesempatan-kesempatan hari-hari kita adalah kesempatan Allah mempertemukan kita, Allah memudahkan kita untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa, untuk tolong-menolong di atas kebaikan dan taqwa, untuk kita tolong-menolong di dalam jalan hidayah dengan nikmat yang sesungguhnya akan membimbing kita kepada nikmat menjadi ahlu sa'adah, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meringkas dari nikmat ini di dalam doa yang menunjukkan pencarian, terutama pencarian di kesempatan di waktu kita sekarang, adalah pencarian yang sebagaimana kita mencari makna jalan yang Allah tunjukkan di dalam kitabnya, yaitu agar kita bisa meraih ma yanfa'un nas, Agar kita bisa meraih hidayah ini adalah hidayah yang ma yanfa'un nas. Hidayah yang selalu memberi manfaat di dalam urusan hidayah manusia. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla telah terangkan, fa'amma zabadu fayadhabu jufa wa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Di dalam perjalanan hidayah kita, kita diperingatkan oleh Allah ada dua perjalanan. Perjalanan zabat, perjalanan buih, perjalanan yang mengisyaratkan menunjukkan kepalsuan, perjalanan yang menunjukkan la syai, tidak ada apa-apanya. Dan yang kedua adalah perjalanan yang disebut oleh Allah ma yanfa'un nas, hidayah yang menjadi kebutuhan manfaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam doa beliau, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Alimna ma yanfa'una, wahai Allah, ajarkan kami ilmu yang memberi manfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan wahai Allah, berilah manfaat bima alam tanah, dengan ilmu yang engkau telah mudahkan, engkau ajarkan pada kami. Ini sesungguhnya hidayah yang menjadi pencarian, sesungguhnya hidayah yang dibutuhkan oleh manusia. Dan hidayah ini diringkas lagi di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, salullaha ilman nafi'an, mintalah kalian kepada Allah ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau berlindung, beliau memerintahkan kepada kita agar kita berlindung dari empat hal yang berkaitan dengan ilmu yang Allah ajarkan. Sebagaimana beliau bersabda, kama qal, wa a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari hati yang tidak khusyuk kepada Allah, kemudian dari nafsu yang tidak pernah reda, tidak pernah mendapatkan kekayaannya, tidak pernah bisa tenang, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Inilah rincian yang kita harus selalu memeriksa perjalanan hidayah kita, khususnya perjalanan ilmu kita. Apakah kita sedang mengambil peran dalam ilmu ini sebagai alimun robbaniyun, sebagai orang berilmu yang mengajar, atau kita sedang berperan di dalam hidayah ini sebagai muta'allimun ala sabilina jatid, sebagai orang yang mempelajari ilmunya Allah di atas jalan keselamatan. Ayol ikhwah, ini peringatan yang sesungguhnya harus menyertai perjalanan kita. Karena di dalam perjalanan ini sebagaimana di dalam ujian yang didatangkan oleh Allah, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Perjalanan ilmu ini diumpamakan oleh Allah sebagaimana Allah menurunkan ma'an, air. Allah menganugerahkan, menyiapkan, membagi-bagi nikmat ini diumpamakan sebagai nikmat air yang Allah turunkan dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka air itu mengalir, jatuh, akan diterima yang di bawah, ditegaskan oleh Allah. Bagaimana penerimaan yang di bawah? Penerimaan yang di bawah Allah sebutkan audiyatun biqadariha. Siapa yang menerima air hujan dari langit? Kata Allah, audiyatun biqadariha. Apa artinya audiyatun biqadariha? Audiyah, lembah, bukit-bukit, tanah ditambah oleh Allah biqadariha. Ditambah oleh Allah bukit-bukit, tanah-tanah yang menerima air itu disebut oleh Allah salat. Apa artinya salat? Mengalir. Ya. Dan kemudian diterangkan oleh Allah biqadariha. Apa artinya biqadariha? Hah? Sesuai dengan kadarnya. Kadarnya apa? Audiyah. Apa audiyah? Lembah. Lihatlah, Allah memberi petunjuk, peringatan bagaimana ilmu itu diterima. Allah menyebutkan ilmu itu diterima salat audiyatun biqadariha. Penerimanya ilmu ini ketika Allah mengumpamakan hujan, tidak hanya dengan maka hujan itu mengenai bumi selesai, enggak. Tapi Allah terangkan sifatnya bumi, sifatnya lembah, sifatnya tanah, berkaitan dengan anzala minas sama ima'an. Bagaimana sifatnya? Salat audiyatun biqadariha. Audiyah diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah Allah mengumpamakan hati manusia. Jadi audiyah itu hati-hati manusia. Kemudian Audiyah di sini diberi sifat oleh Allah salat biqadariyah. Mengalirkan air sesuai dengan kadarnya lembah. Maknanya apa? Apa yang dilakukan oleh tanah ketika hujan turun? Aliran-aliran. Ya kan? Tanah itu kemudian terjadi aliran-aliran air. Terus, seperti apa aliran air? Biqadariha. Sesuai dengan kadarnya tanah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada ardun kabir, ardun shaghir. Ada tanah lembah yang besar. Maknanya berarti apa? Ada apa? Apa artinya? Yang dimaksud dengan ardun kabir berarti apa? Hah? Apa? Gak ada yang tahu. Loh. Tadi audiatun itu diterangkan Ibnul Qayyim apa? Apa? Hati. Kalau ardun kabir? Apa? Hati yang besar. Manusia ada orang yang hatinya besar. Kemudian kata Ibnul Qayyim ada ardun shaghir. Apa? Berarti ada hati yang kecil. Nah, nasib manusia dalam perjalanan amanah ilmu adalah seperti ini. Ada orang-orang yang mengambil ilmunya Allah dengan hati yang besar, dengan jiwa yang besar. Pertanyaannya, aliran airnya berarti banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Kemungkinan dia dapat air banyak apa sedikit? Hah? Banyak enggak? Banyak. Ada ardun shaghir, ada bumi yang kecil. Berarti alirannya banyak apa sedikit? Hah? Sedikit. Kemungkinan dapat air banyak apa sedikit? Hah? Apa? Sedikit. Itulah kita. Ya. Itulah setiap kita, hari-hari kita, walaupun kita ini Al-Quran yang kita pelajari di antara kita dan hamba-hamba Allah yang lain sama. Ayatnya ya utuh 30 juz. Hadis-hadis Nabi juga begitu, kitab-kitab juga kita pelajari juga sama. Kalian di khalaqa-khalaqa belajar akidah wasitiyah misalnya, ya kitabnya sama. Tapi kembali ke mana? Kembali ke mana? Ardun kabir sama ardun shaghir. Lah ardun kabir, ardun shaghir itu siapa? Ya kita. Kita menempatkan diri kita dengan penerimaan apa? Dengan penerimaan ardun kabir atau dengan penerimaan ardun shaghir? Dan Allah Maha tahu. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Karena itu ketika Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang diberi oleh Allah nikmat alam nasrah laka sadrak, dalam sebuah riwayat, karena hati manusia paling baiknya hati manusia adalah hatinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah melihat hamba-hambanya setelah para nabi, para rasul. Maka Allah melihat hati-hati manusia selain para nabi dan rasul. Yang paling baik adalah hatinya para sahabat Nabi. Karena itu Allah memilih mereka menjadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat pun dirinci lagi. Paling baiknya hati para sahabat, hatinya siapa? Hatinya siapa? Abu Bakar Siddiq. Maka lihatlah bagaimana kita menempatkan diri. Kita memposisikan diri sebagai ardun kabir atau ardun sogir. Dari bentuk apa kita memposisikan diri dari ardun kabir sama ardun sogir? Dari bentuk salat. Apa tadi artinya salat? Aliran, aliran. Bagaimana kita mengalirkan, bagaimana kita menjalani diri-diri kita dengan aliran-aliran air. Yang sebagaimana diterangkan secara khusus, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Kalau dirinci yang dimaksud aliran, ya bagaimana kita mengalirkan ilmu itu dalam pengertian bagaimana kita ta'allum kepada ilmu. Ta'allum kita lemah atau kuat? Kemudian lebih lanjut, bagaimana tahallum? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang lapang, meluaskan diri di dalam perjalanan ini? Dan proses kita mengalirkan air disebut oleh Allah ada dua proses. Ada proses zabat, ada proses mayanfa. Makanya setiap perjalanan kita dalam ilmu, perjalanan kita dalam ngajar, perjalanan kita dalam belajar, selalu terjadi pada kita ada kepalsuan-kepalsuan dan ada perkara yang sesungguhnya. Di dalam berpikir, ada yang berpikir kita gantung sama teman, gak mau mikir. Datang sama temannya, gimana ini? Ini gimana? Ini gini-gini. Ya udah, gitu ya. Ya. Gak mau mikir. Ini proses yang hanya membiarkan yang mengalir itu buih. Dalam penerimaan hati, ada yang ya udahlah, yang penting kita tahu. Kita juga nanti kalau sudah keluar dari madrasah, urusan kita makan, minum. Ngapain kita harus menyiapkan hati kita untuk mau menerima, membenarkan. Ini bentuk aliran bumi yang hanya busa yang didapat. Dalam beramal, proses ilmu juga begitu. Ada hari-hari perjalanan kita di dalam beramal yang mahyan fa. Ada hari-hari kita di dalam perjalanan beramal yang zabat. Datang ke khalaqo ilmu dengan modal membiasakan terlambat. Datang belajar dengan modal membiasakan terlambat. Datang mengajar dengan proses membiasakan kita merendahkan ilmu. Terserah saya atau ngajar. Itu namanya merendahkan ilmu. Karena aku yang ngajar. Kalian ngajar itu, kalian bermuamalah dengan kalamnya Allah. Jangan terserah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah, la tuharrik lisanaka litajala bih. Itu nabi. Proses-proses kita di dalam mengalirkan ilmu, perhatikan. Selalu ada zabat dan ada mayanfa'unnas. Di antara kita ada yang tertipu, sibuk menjalani aliran ilmu hanya bernilai zabat, bernilai busa, bernilai buih. Contoh yang paling sederhana aja, kalian bisa menilai kalau itu buih. Kalian sedang duduk, sebagai penuntut ilmu duduk. Kalau duduk kalian ada di depan masjid, dengan duduk kalian di khalaqah ilmu. Dan ketika itu Abu Izi lewat, yang berlarian seperti tikus ya Pak. Yang berlarian seperti tikus, yang duduk di majelis ilmu atau yang duduk di depan masjid? Depan masjid. Itu menunjukkan zabat. Itu buih. Sama-sama duduk, kenapa yang di sana lari gara-gara Abu Izi lewat? Kenapa yang di majelis ilmu? Ya tenang aja. Itu sudah diakui oleh dirinya, perilaku saya di dalam mengalirkan ilmu adalah kepalsuan. Palsu. Ya. Kamu baca sejarah orang-orang yang ditolong oleh Allah di dalam ilmu nafi. Orang yang model-modelnya kayak gitu, ada gak ulama yang model-modelnya kayak gitu? Ketika dia belajar, gak. Ya, gak ada. Maka perhatikan, kalian itu mikirkannya zabat atau mayanfa. Kalian itu hatinya menerima dalam aliran ilmu zabat atau mayanfa. Kalian itu di dalam hari-hari mengamalkan ilmu, berkhalaqah, tidur, makan, sholat, berperilaku, sampai ke buang air. Itu yang kalian lakukan, buih, kepalsuan, atau yang kalian lakukan itu mayan fa'unnas. Musa alaihissalam dalam perjalanan yang terlantar dan beristirahat di negerinya Nabi Su'aib. Negeri apa itu? Hah? Negeri? Apa? Apa? Negeri Madian. Kebetulan Nabi Musa hidupnya susah. Hidupnya melarat, gak punya apa-apa, pelarian. Duduk beristirahat di tidak jauh dari sebuah sumur. Kemudian ada wanita yang lagi antri mau meminumkan apa? Domba-domba yang dia apa? Dia gembalakan. Itu wanita itu anaknya Nabi Su'aib. Antri. Kemudian Nabi Musa terpanggil, terbangun untuk mau menolong wanita ini. Maka Nabi Musa membantu, diminumkanlah. Sudah wanita ini pulang, Nabi Musa. Ini mayan fa'unnas atau zabat. Perilaku para penuntut ilmu, para ahli ilmu, mayan fa'unnas apa zabat? Mayan fa'unnas. Kalau ada penuntut ilmu nyuci baju sembunyi-sembunyi jam 1 malam. Ya. Bajunya cuma 10 lembar. Nyucinya 50 lembar. Akhirnya mesinnya rusak. Ya. Kenapa bajunya 10 lembar kok dia nyuci 50 lembar? Bajunya orang lain yang dicuci. Kenapa? Cari duit. Ini zabat apa mayan fa'unas? Zabat. Ini kepalsuan di dalam menuntut ilmu. Ya Nabi Musa itu gak diupah apa-apa. Tolong. Sudah. Tidak dolim. Tidak merusak. Hari-hari kalian itu kalian akan menghadapi aliran-aliran ilmu yang kalian alirkan. Apakah hati kalian adalah hati yang besar atau hati yang mencret? Kembali kepada perilaku kalian. Zabat atau mayan faunas. Imam Bukhari rahimahullah pernah menjadi penuntut ilmu di sebuah majelis. Dan muridnya banyak majelis itu. Beliau masuk menjadi talib yang ada di majelis itu. Sebagai santri yang baru mengawali belajar di majelis itu. Duduknya di depan apa di belakang? Di belakang apa di depan? Di belakang. Beliau di belakang. Dan majelis itu kitab yang dipelajari, kitab yang ditulis Imam Bukhari sendiri. Coba. Jadi ada majelis ulama. Majelis ulama. Ulama besar di zaman itu ngajarkan kitab yang menulis Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari jadi santri duduk di belakang. Dan itu dijalani Imam Bukhari bertahun-tahun. Ini mayanfa atau zabat? Mayanfa. Loh ini beliau jadi santri dan gurunya ini ngajar pakai kitab beliau dan gurunya enggak tahu, murid-murid di situ enggak tahu kalau yang nulis kitab ini juga jadi santri ada di belakang. Terus kalau ada santri, "Oh, kitabku sudah rampung semua. Wah, aku kok pengangguran ya? Imam Bukhari nulis kitab, belajar kitabnya sendiri, jadi santri duduk di belakang. Enggak ada pengangguran. Enggak malu." Ya. "Enggak, oh itu kitab saya. Aku aja yang ngajar. Kamu murid-murid saya semua." Enggak. Kalau ada santri, "Oh, kitabku sudah ini sudah ini sudah." Terus di sini kerjanya kayak kabayan. Tahu kabayan? Kabayan itu pendekar di Sunda. Pendekar bingung, kerjaannya tidur bareng-bareng sambil telinganya dikasih bulu ayam, digini-giniin. "Kenapa kamu begitu, wahai santri yang terhormat? Udah selesai semua kitabku." Jadi seakan-akan dia sudah selesai belajar. "Terus aku ngapain ini?" Imam Al-Muzani mempelajari kitabnya gurunya Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, itu lebih 10 kali dipelajari. Kita baru setoran tanbiyat satu kali, setoran ini satu kali, mudeng apa orang mudeng juga enggak tahu, mengamalkan juga belum tahu, tapi, "Oh, aku udah selesai, aku nganggur, bagaimana ini, kok enggak ada yang memperhatikan aku." Ini buih atau mayan faunas? Buih. Kepalsuan. Silahkan kalian teliti setiap hari. Perjalanan kalian sebagai ardun, ardun kabir atau ardun sogir. Kalau ardun kabir memperhatikan alirannya, perjalanan ilmunya, tidak tertipu dengan buih. Tidak tertipu dengan zabat dan selalu kembali kepada mayan fa. Apakah seperti ini yang beri manfaat padaku? Apakah begini yang beri manfaat padaku? Apakah gini yang aku mendapatkan kebaikan ilmu? Selalu dilihat. Dari urusan apapun dalam perjalanan kita di dalam thalabul ilmi. Ayo al-ikhwah. Itulah hari-hari kita. Hari-hari salat. Hari-hari kita sebagai audiah. Hari-hari kita akan bercermin bahwa kita adalah ardun kabir atau ardun sogir. Dan hari-hari itu adalah hari-hari yang terus sebagaimana bukit-bukit setiap kali hujan ada air yang berjalan mengalir dan ada busa yang mengikutinya. Dan kemudian berakhir busa itu hilang, tidak ada gunanya. Fa amma zabatu fayadhabu jufa. Dan air yang tetap mengalir dengan baik yang dijaga, mayan faunnas fayamkutsu fil ardi. Enggak sia-sia. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat hamba-hambanya, hatinya di dalam mengalirkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Itulah hari-hari kita. Terbuang kita di dalam jalan ini, terbuang kehidupan hidayah kita. Siapapun di antara kita, apakah kita berkaitan dengan makan kita, minum kita, apakah kita mungkin ada rizki kita, mungkin kiriman orang tua kita, mungkin kita lagi keadaannya sempit, keadaannya kurang. Itu hari-hari. Hari-hari kalian bersama dengan Allah atau bersama dengan makhluk. Ya, hari-hari kalian bersama dengan Allah atau bersama dengan makhluk. Kita selalu mengembalikan, menguatkan hati yang besar. Yang kemudian nanti akan melihat al-ajabal ajib min lutfi rabbihi wa barrihi wa fadlihi. Yang akhirnya insyaallah kita akan selalu melihat, menyaksikan keajaiban kebaikan Allah kepada kita. Pemberian Allah yang kembali pada hikmah Allah, kebaikannya Allah, kemuliaannya Allah, semua kembali kepada kita. Ini insya Allah yang kita jadikan wasiat dan nasihat. Dan terus kita akan menjalani yang lebih khusus. Nabi memberikan nasihat. Fakanatil ardu, maka bumi-bumi itu kata Nabi ada tiga. Ardun zakiyah, bumi yang dia gembur, subur, pasti bumi yang buihnya sedikit, airnya banyak. Karena begitu turun hujan, ada buih, diserap tanah, buihnya langsung hilang. Airnya ada di dalamnya. Kemudian ada bumi yang ajadiba, ada bumi yang seperti danau. Itu hati manusia. Dia cuma bisa menghafal, menghafal, menghafal, menghafal, tapi gak bisa memahami. Itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dia cuma bisa menyimpan ayat sekian, hadis sekian, ilmu sekian, tapi gak bisa mengambil manfaat. Ada bumi yang qian, bumi yang sudah tidak tandus, keras dan datar. Setiap kali ada aliran ilmu mengalir pergi, hilang, tidak ada yang tersimpan di dalam. Busanya kelihatan banyak, hilang, tidak ada satupun yang tersimpan. Maka lihatlah hari-hari perjalanan kita. Sebelum saya tutup, saya ingin mengambil sedikit ibroh, contoh. Ketika dulu saya mondok, teman sekampung saya yang mondok lebih dari 25. Dan ternyata setelah kembali dari pondok, hanya 1-2 orang yang terlihat ada ilmu yang memberi manfaat padanya. Yang lain jadi orang biasa lagi. Ya, jadi orang biasa, bahkan mohon maaf, ada yang jadi dukun. Padahal dulu ya mondok, pondoknya jadi satu sama saya. Ya belajar kitab, belajar nahwu, belajar sorof. Dan itulah kembali kepada fasalat audiyatun biqadariha. Aliran-aliran air kita itu seperti apa, tujuannya seperti apa, perjalanannya kayak apa. Lihat, dan itu yang akan menjadikan kita dapatnya mayan faunas atau dapatnya zabat. Semoga faedah pertemuan kita di kesempatan ini Allah lapangkan menjadi dzikrun nafi', Allah lapangkan menjadi fa inna dzikratan faul mu'minin, peringatan yang senantiasa memberi manfaat orang-orang beriman, peringatan yang selalu sebagaimana Allah memperingatkan fayastami'ul qawla fayattabi'una ma ahsana. Di saat mendengarkan peringatan-peringatan, maka dapat kebaikannya, ikut kebaikannya. Ini saja, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

0: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih 'azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a." وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah dengan taufik-Nya sampai saat ini dan insya Allah seterusnya sampai di akhir hayat kita, kita tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan Islam. Kita tetap dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan petunjuk-Nya dan meyakini segala kebaikan, segala keutamaan bagi diri kita adalah dengan mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkannya kepada nabinya, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama, dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, untuk Allah jadikan kemenangan dan ketinggian bagi agama ini di atas agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu di antara keistimewaan besar berpegang teguh dengan Islam yang insya Allah akan kami paparkan, yang akan kita bahas di kesempatan kajian kita di malam hari ini, adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dia untuk mendapatkan hidayah yang sempurna, untuk mendapatkan taufik yang sempurna dari Allah, maka Allah akan jadikan hatinya terbuka, lapang dadanya menerima Islam. Allah jadikan hatinya terbuka menerima petunjuk-Nya. Allah jadikan lapang dada yang hakiki dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika memahami dan mengamalkan petunjuk-Nya, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِلَّهُ, sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah jadikan dia tersesat. Maka Allah jadikan dadanya sempit, tertutup untuk menerima kebaikan Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam, menurunkan petunjuknya, syariatnya, hukum-hukum dalam agamanya adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup yang sempurna, kelapangan dada yang sesungguhnya bagi hambanya yang beriman. Makanya orang yang beriman mengetahui ketika agama turun, dia harus menyesuaikan diri dengan agama. Dia harus merubah dirinya, merubah pandangannya, merubah segala yang ada pada dirinya untuk disesuaikan dengan agama. Karena agama diturunkan untuk segala kebaikan. Ini kalau dia ingin mendapatkan manfaat yang terbesar dalam agama Islam. Orang-orang yang beriman, Allah kehendaki bahagia dunia akhirat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang selalu taat kepada Allah hidup dalam kenikmatan. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ini berlaku untuk dunia dan akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguh orang-orang yang durhaka selalu hidup di dalam neraka jahim, penderitaan. Oleh karena itu kita ketahui di sini patokan kita agar keburukan pada diri kita dirubah adalah kita berusaha mengikuti petunjuk Islam. Kita melatih diri kita menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah agar lapang menerima Islam. Kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati kita dengan petunjuk Islam untuk menghilangkan penghalang yang menjadikan jiwa kita lapang menerima Islam. Makanya kita ketahui bersama kenapa petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan tujuannya dalam banyak ayat Al-Quran untuk tazkiyah, mensucikan, membersihkan diri manusia. Banyak ayat yang menyebutkannya. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Perhatikan ayat yang mulia ini. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar, karunia yang agung kepada orang-orang yang beriman. Apa karunianya? Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul. Ini karunia untuk merubah keburukan pada diri manusia, untuk meluruskan hal-hal yang bengkok pada diri mereka, untuk melapangkan dada mereka dengan kelapangan dada yang sesungguhnya. Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, dan membersihkan kotoran penyakit hati. Orang yang mengikuti petunjuk Rasul berarti dia melakukan

nyata. Disinilah orang yang beriman punya pandangan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa melapangkan dirinya dengan sebenarnya selain petunjuk Islam. Baik, terkadang dalam urusan dunia orang menganggap bisa lega dengan satu masalah. Orang yang sudah lama mengimpikan membeli kendaraan tertentu, ketika beli kendaraan, wah lega sekali saya setelah beli kendaraan ini. Wah lega saya setelah bisa mengumpulkan uang seperti ini. Wah lega rumah baru saya sudah jadi. Ini mungkin bisa dibenarkan dalam tanda kutip. Memang dia lega. Tapi sampai kapan kelegaannya? Sampai kapan? Dunia ada batasnya. Dan ingat, lega itu, lapang dada itu adalah yang dirasakan dalam hati, yang dirasakan dalam jiwa, yang mana hati dan jiwa yang maha mengetahui kebaikan untuknya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia mungkin kita lega sementara, tapi setelah hilang keindahannya, karena dunia keindahannya terbatas, hilang kebaikannya, memang kebaikannya tidak sempurna, hati akan berubah mencari kelegaan yang lain. Makanya di sini ahlu dunia yang merasa seolah-olah lega dan puas dengan keduniaannya, hakikatnya mereka tidak merasakan kelegaan yang hakiki, dan itu hanya sebentar saja. Tidak mungkin Allah melapangkan hati orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Tidak mungkin lega orang yang dipersempit hidupnya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dijadikan kehinaan, kerendahan, semua kesempitan hidup bagi orang yang menyelisihi perintahku. Jadi kalau urusan dunia tersebut tidak ditujukan untuk kebaikan agama, maka dia tidak akan melegakan. Rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlu Sunnah dari kalangan tabi'in. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan beliau yang mengatakan, wa in hamlajat bihimul baradhin wa taqtaqat bihimul bighalu inna dhullal ma'asi la fi qulubihim aballahu illa an yudhilla man asahu. Sungguh demi Allah, meskipun kelihatannya ya mereka itu gagah ketika mengendarai kuda-kuda yang indah, meskipun kelihatannya binatang-binatang itu bisa tunduk membawa mereka, tapi sungguh kehinaan maksiat ada di dalam dada mereka, dalam hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala enggan kecuali menghinakan orang-orang yang menyelisihi petunjuknya. Jadi bukan kita hanya sekedar melihat penampilan orang yang menggunakan, punya fasilitas duniawi, kelihatannya dia keren, kelihatannya dia tersenyum. Ini kebanyakannya adalah senyum yang palsu karena tidak bersumber dari kelapangan dada. Ini adalah sesuatu yang bersifat sementara karena tidak bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang cara membahagiakan makhluknya. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, disinilah kita mengetahui kelapangan dada kita adalah ketika kita menerima petunjuk Islam, apalagi tauhid, apalagi tentang iman. Ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Wassa'allahu qalbahu litauhidi wal imani bihi." Allah melapangkan hati orang yang beriman
dengan

0: tauhid dan iman kepada Allah. Makanya kelapangan hati itu sesuai dengan sejauh mana hati diisi dengan tauhid, diisi dengan iman. Kita ingat semua firman Allah Subhanahu wa taala tentang kedamaian dan keamanan hati yang hakiki. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna, kedamaian hati yang hakiki, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sekali lagi kita harus memahami demikian agungnya petunjuk Islam disyariatkan kepada kita. Mungkin terkesan sebagian orang ya, yang tadi terlihat dengan fasilitas yang dimilikinya, terkesan hidupnya indah, lapang, dan urusan-urusannya kelihatannya melegakan jiwa. Tapi wallahi, ini tidak sesuai dengan kenyataan, dan mereka sendiri yang merasakan hal tersebut. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mengikuti petunjuk Allah yang dilapangkan hidupnya di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan raga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan kelapangan dalam jiwanya. Coba antum perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an kisah siapa? Kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Yang mereka ini adalah sahabat-sahabat yang mulia yang diuji dengan kelalaian ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Kesempitan hidup yang mereka rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan diterimanya tobat mereka. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan sahabat satunya lagi radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang mereka rasakan di masa-masa dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala ats-tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallahu wa tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penerimaan tobatnya kepada tiga orang sahabat yang mereka ditangguhkan penerimaan tobatnya, sehingga ketika di masa-masa ini apa yang mereka rasakan? Dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bayangkan, mereka merasakan bumi yang luas ini sempit. Sempit. Orang-orang yang hidup di dunia dengan iman yang benar, ketika dia berpaling dari petunjuk Allah, Allah jadikan hatinya sempit, supaya mengingatkan kepada dia kelapangan itu adalah dengan mengikuti petunjuknya. Sehingga ketika mereka merasakan dunia ini, dunia yang luas ini sempit, bahkan lebih dari itu apa? Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Bayangkan, mereka merasakan dirinya sendiri sempit, sumpek dengan dirinya. Ini hidup yang bagaimana antum kalau seperti ini? Manusia bagaimanapun dia selalu berusaha ya, merasa senang, lega dengan dirinya, dengan jiwanya. Ini dia merasa sempit pada dirinya sendiri. Dan ketika mereka menyangka tidak ada jalan keluar jalan selamat dari kemurkaan Allah kecuali dengan kembali kepadanya. Ketika mereka merasakan ini, turunlah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Makanya coba lihat perbandingannya. Ketika mereka mengalami masa-masa kesempitan, kemudian setelah turun berita diterimanya tobat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali berjumpa dengan Ka'ab bin Malik, setelah mengucapkan salam dengan wajah yang berseri-seri, beliau berkata, "Ya Ka'ab ibn Malik, abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuk." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu dengan hari terbaik yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Luar biasa. Inilah gambaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azakumullah, saya kembali dari faedah yang ingin kita simpulkan dari kisah ini, dari penjelasan tadi, untuk meluruskan dan mengoreksi diri kita. Wallahi, kita tidak akan merasakan kelapangan jiwa, kelegaan hati yang sesungguhnya dan terus-menerus ada pada diri kita sampai kita berusaha mengikuti petunjuk Islam, menundukkan hawa nafsu kita untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk Islam. Jadi mulai sekarang kita harus belajar dengan keyakinan kita Islam itu membawa kepada kebaikan. Berarti kalau ada yang belum saya rasakan kebaikan tersebut, kita harus yakin ada yang salah yang harus dikoreksi dalam diri kita, yang harus segera kita benahi untuk sesuai dengan Islam. Jadi jangan ada lagi orang yang ragu-ragu atau mencari-cari celah untuk membawa kepentingan pribadinya agar bisa Islam mendukungnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui penyakit hati yang besar ini. Saya pernah sebutkan di salah satu keterangan kajian tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia Ada orang-orang yang dia itu masuk ke dalam Islam, beribadah kepada Allah tidak sepenuhnya. Berdiri di tepi. Cari-cari kesempatan mencocokkan Islam dengan kemauannya. Akhirnya apa? Kalau dia dapatkan kebaikan, dia tenang mengikuti Islam. Tapi kalau dia dapatkan Islam tidak cocok, dia pun berpaling. Allah menghukumi dia. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Ini akan menjadi malapetaka bagi orang tersebut. Karena cahaya Islam tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dia mengikuti Islam secara zahir, tapi pada saat yang bersamaan justru dia ingin memaksakan Islam untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan ingat, hawa nafsu itu kalau sudah diperturutkan, hawa nafsu manusia, jangankan diri manusia, alam dan seisinya bisa hancur dan binasa. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fiihinna." Seandainya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu manusia, apa yang hancur? Akan hancurlah alam semesta, langit-langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, bukan cuma dirinya sendiri. Jadi ini hakikatnya, kenapa dalam Islam itu ketika turun petunjuknya kita disuruh bersabar. Tujuannya supaya kita melatih hawa nafsu kita agar bisa lega, bisa lapang dengan sesungguhnya mengikuti kelapangan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, fasbir li hukmi rabbik." Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Quran dengan sebenarnya. Maka bersabarlah kamu menjalankan hukum-hukum Allah. Bersabar artinya kesempitan nafsumu kamu tundukkan. Supaya kamu bisa lega, mendapatkan kelegaan, kelapangan dengan mengikuti petunjuk Islam yang memang diturunkan untuk menjadikan tenang dan damai hati manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Nah, oleh karena itulah di sini satu peringatan penting ya, kaum muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azakumullah. Satu hal yang saya terangkan di awal tadi, terkadang orang keliru dalam memahami makna kelegaan. Tipu daya syaitan yang mengesankan dia lega, akhirnya setelah itu dia akan rasakan kesempitan yang berkepanjangan. Kayak tadi, ada orang yang, ya ini contoh bagaimana memperturutkan hawa nafsu, terkadang dianggap itu lega. Ada orang yang bermusuhan sama orang lain. Ah, pokoknya sebelum saya balas, saya belum lega perasaanku. Iya kan? Pokoknya kalau saya belum bisa menyakiti dia, saya belum lega perasaanku. Ini kata-kata lega digunakan dan ditempatkan di tempat yang salah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling lega hatinya, yang paling lapang dadanya, yang paling luas hatinya, jiwanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mudah memaafkan, yang paling selalu menahan kemarahan, dan dialah orang yang paling lapang dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dengan apa dilapangkan? Dengan Islam. Di antaranya dengan selalu menahan nafsu dari melampiaskan kemarahan, tidak ingin maafkan orang lain. Ini kelapangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, mengatakan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat wa innama yantakimu idhan tuhikat hurumatullah fayantakimu lillahi azza wa jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam, tidak pernah marah, melampiaskan kejengkelan hanya karena urusan pribadi, hanya karena urusan-urusan dunia. Tetapi yang membuat beliau marah adalah ketika dilanggar hukum-hukum Allah, batasan-batasan syariat Allah, yang kemudian beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian lega, lapang di kalangan sebagian manusia sangat keliru dan bertentangan dengan Islam. Kalau dalam urusan-urusan dunia tidak mungkin mendatangkan kelegaan yang mana yang namanya memperturutkan hawa nafsu. Kenapa dalam Islam kita selalu dianjurkan mudah memaafkan? Karena memaafkan itu sulit bagi nafsu manusia, iya kan? Orang kalau bermasalah, jangankan ya, dia ketika bermasalah dengan orang lain, selalu keinginannya orang lain duluan minta maaf. Sampai pun dia merasa bersalah, pengennya orang lain minta maaf duluan. Kalah dia dalam menundukkan hawa nafsunya. Islam menganjurkan kita untuk al-qadhimin al-ghaiz, menahan kemarahan dalam urusan dunia. Bahkan ini disebutkan sebagai ciri-cirinya orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-qadhimin al-ghaiz wal-'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah dalam keadaan sempit dan lapang. Dalam keadaan lapang dan sempit, orang-orang yang mudah menahan kemarahannya dan selalu memaafkan manusia. Loh, justru yang namanya menahan seperti ini kelegaan. Sementara yang dipahami kebanyakan orang, kalau kita menahan-nahan nanti stres, harus dilampiaskan. Ini keliru. Tidak diridhoi dalam Islam. Jadi, kenapa sifat-sifat seperti ini dipuji dalam Islam? Karena inilah yang mendatangkan kebaikan bagi hati kita, mendatangkan kelapangan dalam jiwa kita. Makanya kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana? Laisa syadidu bisuraati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam perkelahian, menang dalam pergulatan. Justru ketika itu dia lemah karena tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, kalah dengan budak perbudakan nafsunya. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan, menguasai emosinya, menguasai nafsunya ketika dia sedang marah. Berarti dia menang, tidak dikalahkan oleh sesuatu yang memperbudak dirinya, yaitu budak hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah di sini hal-hal yang keliru dalam pemahaman masyarakat umum seperti ini kita harus hindarkan. Kita punya iman, kita punya Al-Quran, kita punya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita sebab-sebab kelapangan yang sesungguhnya. Yang dengan kita berpaling dari petunjuk ini, akhirnya kita selalu hidup dalam penjara tanpa kita sadari. Kita selalu hidup dalam kungkungan, tidak pernah kelapangan dan kebahagiaan, ya, kelegaan hati yang hakiki kita rasakan, disebabkan kita jauh dari sebab-sebabnya, bahkan kita salah paham dalam memahaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan atau faedah terbesar yang kita ambil, yang tentu ini merupakan sebab utama, ya, jalan utama untuk memperbaiki iman kita, menjadikan kita benar-benar merasakan manfaat iman di dunia dan di akhirat, bahwa belenggu yang sesungguhnya yang menjadikan sempit hati manusia, terkekang jiwa manusia, adalah belenggu hawa nafsunya. Ketika dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu ini, maka pada waktu itulah dia menjadi budak sesungguhnya dari hawa nafsunya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hawa nafsu itu kalau sudah tingkatan, ya, ketundukan manusia kepadanya sangat parah, dia bisa menjadi budak atau hamba dari hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sembahannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya yang selalu diikutinya, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu. Jadi di sini kita harus memandang diri kita dengan pandangan agama, pandangan yang sesuai dengan bimbingan Arhamur Rahimin, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Bukan dengan pandangan yang ditutupi oleh tipu daya syaitan. Sebagai contoh misalnya, dalam hal yang berhubungan dengan kaum perempuan muslimah. Ini contoh yang dijelaskan oleh para ulama, salah satu di antara hikmah agung pensyariatan, ya. Bagi kaum perempuan dianjurkan mereka untuk lebih sering di rumahnya. Kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar rumah, syaitan akan mengintainya, mengawasinya. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia berada di dalam rumahnya, di tengah-tengah rumahnya. Dekat dengan Allah berarti kebaikan. Sementara kebanyakan orang menganggap perempuan itu kalau selalu di rumah berarti dikekang kebebasannya, dianggap mempersempit hidupnya. Ini persangkaan yang buruk dan keliru, persangkaan dari orang-orang yang tidak tahu, tidak memahami apa hakikat kebebasan yang sesungguhnya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan perintah perempuan untuk menetap di rumah, itu bahasanya sangat indah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumahmu, wahai kaum perempuan. Dan janganlah kalian berdandan, berhias, bertingkah laku, sering keluar rumah seperti kebiasaannya wanita-wanita zaman jahiliyah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, perintah untuk menetapi rumah yang disebutkan dalam ayat ini diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Waqarna diambil dari kata-kata al-qarar yang berarti diam, tenang, stabil. Taib, bahasa Arab untuk mengungkapkan menetap itu banyak. Kenapa tidak dikatakan ilzamna buyutakunna, menetaplah di rumahmu. Uthbutna fi buyutikunna, tinggallah, diamlah di rumahmu. Banyak bahasa yang lain. Kenapa Allah memilih bahasa ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, di sini ada hikmah. Sesuai dengan lafaz yang digunakan, itulah hikmah terbesar yang dirasakan ketika mereka amalkan. Yaitu apa? Qarar artinya ketenangan, kestabilan, tidak guncang. Berarti kalau perempuan lebih sering tinggal di rumah karena taat kepada perintah Allah. Di samping tadi keutamaannya, hadis yang sahih yang sebutkan tadi, keadaannya yang paling dekat dengan Allah subhanallah, pahalanya besar dengan dia menetap di rumahnya. Di samping itu, ini menjadi sebab ketenangan jiwanya, sebab kelapangan dirinya, kestabilan hatinya, tidak mudah guncang. Berarti kalau dia sering keluar rumah yang dianggap kebebasan palsu, maka itu akan justru menjadi sebab kesempitan hidupnya, kesempitan jiwanya, kegalauan hatinya, kegundahan pikirannya, dan semua keburukan-keburukan yang lain. Jadi ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dalam agamanya kebebasan hati itu adalah ketika hati hanya terikat dengan petunjuknya, terikat dengan petunjuk zat yang maha sempurna, yang maha kuasa memenuhi segala kebutuhan hati manusia. Kalau lepas dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itulah hati akan masuk ke dalam penjara yang sesungguhnya, belenggu yang sejati, yaitu belenggu hawa nafsu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang pernah mengungkapkan dalam ucapan yang sangat pantas ditulis oleh dengan tinta emas. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabbnya. Tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kenal tauhid, tidak kenal iman. Itulah penjara hati yang sesungguhnya. Wal-ma'suru, dan orang yang tertawan, terbelenggu, adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kita belajar Islam, di situ ada perjuangan menundukkan hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa, ya, dengan taufik dari Allah, melepaskan belenggu hawa nafsu, pada saat itulah kita akan menerima Islam dengan lapang dada. Kalau orang sudah menerima Islam dengan lapang dada, dengan lega, gembira, ketika itu dia akan merasakan kemanisan iman yang wujudnya berupa ketenangan dalam hatinya, kedamaian yang selalu menyertainya dimanapun dia berada. Maha benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha artinya menerima, dan bukan cuma menerima, menerima dengan lapang, menerima dengan gembira, menerima dengan menjadikan dan meyakininya sebagai sesuatu yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ketika ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada diri hamba tersebut makna dari kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, kelapangan yang sesungguhnya, kebebasan yang sejati, yang ini akan menyertai hidupnya, ya, sebagai keindahan dan kebaikan Islam yang disegerakan baginya di dunia, yang kemudian akan lebih disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk mencapai semua itu. Barakallahu fikum, ya, karena mengingat waktu maka saya ringkas. Semoga apa yang saya jelaskan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin termotivasi untuk mengoreksi diri. Ingat, arahkan nafsu kita untuk tunduk kepada Islam. Jangan dibalik. Islam itu adalah dalil. Setiap kita mengikuti dalil, kita akan selamat. Menyimpang dari dalil berarti celaka. Man faraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil maka tersesat jalannya. Namanya petunjuk rambu-rambu diselisihi akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu selalu koreksi diri, mohon pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan menundukkan hawa nafsu di jalannya. Ada hal-hal yang belum bisa kita terima dalam Islam, berdoa kepada Allah agar melapangkan hati kita menerima kebaikan dalam petunjuknya dan meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuknya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kajian kita bermanfaat di malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idha taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idha atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Teman-teman sekalian, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, di antara kita dengan mengkaji ilmu agama dari buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu kitab Sahih al-Bukhari terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar huru-hara yang menimpa umatnya di akhir zaman dan petuah-petuah dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini dan di dalam kegiatan yang utama ini, kita memohon agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum mubarakah fikum. Demi Allah, tidak ada tempat yang lebih indah dan lebih menyejukkan jiwa kita untuk berkumpul dan bertegur sapa daripada majlis ilmu agama yang terlaksanakan di dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ahabbal bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjidnya. Berada di dalam masjid dan di dalam majlis ilmu agama yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Sehingga disebutkan di dalam athar bahwa Harun al-Rashid yang merupakan sebagai khalifah, sang presiden di masa itu, beliau terkadang datang bersama anak anggota keluarganya duduk bersimpuh di majlisnya Atha ibn Abi Rabah. Beliau duduk bersimpuh di bawah kaki sang budak ini, Atha ibn Abi Rabah, seorang budak sahaya yang kulitnya hitam pekat, rambutnya keriting dan tidak sempurna. Dan disebutkan mulut beliau muncung ke depan. Tetapi Allah memuliakan beliau dengan ilmu agama. sehingga majelis beliau termasuk majelis yang paling banyak muridnya di Mekah Al-Mukarramah saat itu. Dan di antara yang duduk bersimpuh di bawah kaki beliau saat itu adalah sang presiden di masa itu, Harun Ar-Rasyid. Karena mereka merasakan apa yang Nabi SAW sebutkan di atas. Nazalat alihim sakinah. Hati-hati mereka benar-benar merasakan sakinah, ketenangan dan ketentraman. Tatkala mereka berada di dalam majlis ilmu agama yang terlaksanakan di dalam rumah Allah dan disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Seandainya tadi sebelum hadiri majlis ini dan majlis ilmu agama yang lainnya juga tentunya, ada di antara kita yang mungkin baru keluar dari kamar hotelnya yang bintang 5 atau resto kafe yang bintang 5. Kemudian dia duduk di dalam rumah Allah dan di dalam majelis ilmu agama yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan perbedaan di antara keduanya. Meskipun tadinya dia berada di dalam kamar hotel yang bintang 5, di dalam resto atau kafe yang bintang 5, tetapi ketenangan jiwa dan ketenteramannya tidak dia rasakan seperti yang dia dapatkan ketika dia berada di dalam majelis ilmu agama. Maka yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Ilm menyebutkan orang-orang yang setiap hari-harinya punya rutinitas hadir majelis ilmu agama, apabila sehari saja dia tidak dapat hadir majelis ilmu agama karena suatu halangan, dia akan merasakan betapa gersangnya hatinya. Dan dia merasakan betapa meruginya dirinya. Maka nasihat untuk diri anak pribadi dan antum serta antuna semua sebagai penuntut ilmu agama, yang hendaknya kita saling nasihat menasihati di antara kita, hendaknya semalas apapun kita dan seputur apapun kita, minimal sehari sekali kita bisa hadir majelis ilmu agama dan paksakan diri kita untuk itu. Dan terkhusus di majelis ilmu agama antara maghrib dan isya. Karena majelis ilmu agama di dalam rumah Allah yang dilaksanakan antara maghrib dan isya ini keutamaan di atas keutamaan. Yang pertama, kita mendapatkan keutamaan yang begitu banyak dari majelis ilmu agama. Yang kedua, keutamaan bertahan di dalam masjid karena menunggu masuknya waktu salat berikutnya. Di mana orang yang berada di dalam masjid, walaupun dia tidak sedang salat, Nabi mengatakan, wala yazalu fi salah. Dia teranggap sebagai orang yang sedang salat di sisi Allah. Dia enggak sedang salat. Tetapi dia bertahan di masjid karena menunggu masuknya waktu salat. Kalau ba'da subuh nunggu waktu zuhur berat. Ya kan? Demikian juga bertahan di masjid ba'da zuhur sambil menunggu masuk waktu salat asar juga berat. Setelah asar menunggu salat maghrib datang juga berat. Tapi antara maghrib dan isya, insya Allah itu mudah apabila ada majelis ilmu agama. Dan kalau tidak ada majelis ilmu agama juga berat ya. Seandainya pada maghrib enggak ada kajian, sengaja kita duduk bertahan di dalam majelis, di dalam masjid untuk menunggu masuknya waktu sholat isya. Itu berat. 10 menit pertama masih khusyuk menunggunya. Begitu datang menit ke-15, masuk WA. Bro, kita di bawah lagi minum STMJ nih. Turun ya, kami tunggu. Turun itu, enggak ada cerita. Ya kan? Kita semua di kafe di bawah masjid, lagi ngopi nih, ente mau pesan apa? Kami tunggu ya, turun. Makanya nasihat untuk diri anak pribadi dan antum semua sebagai penuntut ilmu agama, kita semua adalah penuntut ilmu agama, maka usahakan setiap hari minimal ada satu kajian dan terkhusus kajian antara maghrib dan isya. Dan insya Allah keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang yang menghadiri majelis ilmu agama bukanlah sesuatu yang masih asing di sisi antum semua insya Allah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, tidaklah seseorang datang hadir ke majelis ilmu agama dengan dosa sebesar gunung di atas pundaknya. Kemudian dia duduk di majelis ilmu agama dengan niat yang baik, kecuali dia keluar darinya dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Juga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang pergi ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka Allah berikan untuknya pahala haji atau umrah. Biasa jemaah. Terkhusus sekali lagi kajian antara maghrib dan isya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membaca bab yang 4 dari Kitabul Fitan di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu bab yang menjelaskan kepada kita ucapan dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil Arab min syarrin qad yaqtarab." Sungguh celaka bangsa Arab karena suatu kejelekan yang sudah dekat. Di dalam bab ini beliau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertamanya telah kita bahas dan juga telah Anda sebutkan beberapa faedah yang dikeluarkan oleh para ulama dari hadis ini pada pertemuan yang lalu. Itu hadis nomor 7059 ya. Hadis Zainab bintu Jahsyin. Kemudian hadis yang kedua dan ini yang belum kita baca pada pertemuan yang lalu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ini hadis yang ke-12 di dalam Kitabul Fitan dan 7060 di dalam Sahih Bukhari secara keseluruhan. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'aim Nu'aim bin Hammad, imam min a'immati sunnah. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Qala ani Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan tabi'in atas perintah sang khalifah di masa itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Qala wa haddatsani Mahmud, ini ittisal sanad. Qala akhbarana Abdurrazzaq bin Hammam, berada di Yaman di ibu kotanya San'ani, gurunya Imam Ahmad dan gurunya Imam Yahya bin Ma'in. Qala akhbarana Ma'mar bin Rashid Abu Hamzah, dan beliau salah satu dari ulama yang menjadi sebab tersebarnya dakwah sunnah di negeri Yaman di masa itu, Ma'mar bin Rashid. Qala ani Zuhri ana Urwah bin Zubair. Qala an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Usamah dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Nabi, kemudian juga disebutkan nama ayahnya, beliau dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Karena Abu Talib bukan sahabat Nabi. Naam. Tayyib. Ikrimah bin Abi Lahab bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah sahabat Nabi, Abu ayahnya artis terkenal di negeri. Ya. Ya. Gak ada yang gak kenal sama Abu Jahal kan? Baik. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid, beliau berdua ini digelari oleh para sahabat Nabi Hibbuhu ibnu Hibbi. Kasih sayang Nabi bin kasih sayangnya Nabi. Karena beliau orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan ayahnya juga Zaid orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Zaid adalah budak sahaya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak sahaya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya sebagai budaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa di fase Mekah. Suatu ketika keluarga besarnya dari pihak bapaknya datang dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerdekakannya, dan memerdekakannya di masa itu tentunya dengan mereka membayar kepada pemiliknya yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak perlu membayarnya. Saya akan panggil Zaid ke sini dan saya berikan pilihan kepadanya. Kalau dia mau bersama kalian, silakan ambil dan kalian tidak harus menebusnya. Jadi dalam fikih perbudakan, seseorang kalau ingin merdeka harus dibayar oleh anggota keluarganya kepada majikannya atau mukatabah. Tapi dia memilih diriku, maka aku tidak bisa melarangnya. Maka Zaid radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berikan dua pilihan ini kepadanya. Zaid radhiyallahu anhu justru lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah beriman dan melihat keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sementara keluarga bapaknya, keluarga besarnya semuanya masih pelaku kesyirikan dan pelaku maksiat. Maka pamannya marah ketika itu dan mengatakan, kamu lebih memilih sebagai seorang budak daripada menjadi orang yang merdeka. Maka Zaid mengatakan, sungguh aku lebih memilih statusku sebagai budak sahaya, tetapi aku lebih bahagia dari sebagian besar orang yang merdeka. Ini tentunya karena keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dan muamalah dengan Zaid radhiyallahu an. Dan juga karena beliau lebih memilih keimanan daripada kekufuran. Nah, bayangkan jemaah, lebih memilih sebagai seorang budak karena berada di dalam lingkungan iman daripada menjadi seorang yang merdeka tetapi menjadi pelaku syirik, pelaku maksiat dan berbagai penyimpangan agama yang lain. Ana punya kawan, ana tidak ingin menyebutkan namanya, tapi ini sebagai motivasi buat kita. Dan alhamdulillah kita sudah mengirim beliau ke Yaman, sekarang di Yaman. Mungkin umurnya sekarang hampir 60 ya, 50 lebih. Beliau Cina, Masya Allah ya. Begitu masuk Islam, termasuk salah satu orang terkaya di suatu daerah. Bahkan ayahnya termasuk pengusaha-pengusaha kelas kakap semenjak tahun 90. Dan abang-abangnya termasuk kontraktor kelas nasional. Begitu dia masuk Islam, mengenal sunnah, semua bisnis di stop. Nah, sampai-sampai dia pernah tidur di masjid, kemudian ketahuan sama kita, kemudian nginap di rumah salah satu sahabat dekat ana, dan beliau juga sudah wafat. Semua sumber dunia di stop. Terakhir sebelum ke Yaman sempat diuji. Dia dipanggil oleh abangnya untuk datang ke salah satu kota terbesar di Indonesia. Diberikan kepadanya kartu kredit yang unlimited. Kemudian dia dibawa ke salah satu showroom merek mobil yang terkenal di dunia. Disuruh pilih. Dan harganya tidak ada yang di bawah 1M. Ya. Kemudian diminta kepadanya, cuma satu abang minta ke kamu. Keluar dari Islam, silahkan kamu memilih agama yang lain. Yang penting kamu bukan di Islam. Beliau tidak mau. Dan sekarang beliau di Yaman. Ya, diberangkatkan oleh teman-teman. Memang semangat. Tengah-tengah padang pasir. Yang terkadang 2-3 minggu gak ada listrik di sana. Kalau musim panas 50 derajat Celcius. Dan di asrama gak ada AC. Makan nasi sehari sekali, apa adanya. Dan kita yang mensupport beliau. Syahidnya adalah lihat keteguhan iman. Nah, ayahnya salah satu pengusaha yang akrab dengan salah satu presiden di masa itu. Keteguhan iman. Nah, diboikot habis-habisan. Gua yang gak antum kasih kartu kredit unlimited, dan dibawa ke showroom. Dan dengan menemani dia pergi waktu itu, kawan dekat anak yang sekarang beliau sudah wafat. Ya, di masa COVID. Ke showroom salah satu merek mobil yang terkenal di dunia. Tinggal tunjuk aja mu yang mana. Dan abangnya memang salah satu pengusaha kelas kakap, kelas Indonesia, kelas nasional. Goyang gak antum? Hah? Jangan meminta diuji seperti itu. Ya. Jangan mengatakan, oh, kalau ana mah dapat ujian gitu, insya Allah ana lewat. Jangan. Tetapi ucapkan yang Nabi katakan, alhamdulillahilladzi afana mimma tala wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpanya. Jangan kita mengatakan, seandainya saya yang mendapatkan musibah itu, saya enggak akan begitu. Saya akan begini. Jangan. Takutnya nanti musibah itu menimpa kita, dan kita tidak kuat, karena ucapan itu bisa menjadi doa. Nah, maka yang ada hikmah dari sebagian ulama dahulu, innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Terkadang suatu itu musibah datang karena ucapan Anda sendiri. Nih, kalau ana diuji seperti Nabi Yusuf, insyaallah ana tahan Ustaz, insyaallah. Jangan. Katakan saja a'udzu billahi min dzalik. Alhamdulillahilladzi 'afana. Segala puji bagi Allah yang belum pernah mengujiku dengan perbuatan zina seperti yang Allah pernah menguji Nabi Yusuf dengannya. Nah, jangan berandai-andai mendapatkan suatu musibah. Demikianlah keimanan. Nah, Zaid, beliau lebih memilih status budak. Karena nilai-nilai Islam, keimanan yang ada di dalam tempat yang beliau tinggal sehari-hari, daripada menjadi seorang yang merdeka dan dimanjakan oleh keluarga besar, bahkan kabilahnya, tetapi harus kembali ke dunia gelapnya yang masa lalu, kesyirikan, kebidaan, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma mengatakan, asyrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utum min atamil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas beberapa atau kepada ke atas salah satu dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian sahabatnya, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Tanya beliau kepada para sahabatnya. Maka mereka menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Karena kata para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkadang Allah perlihatkan kepada beliau hal-hal gaib yang tidak Allah perlihatkan kepada selain beliau. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat syurga dan neraka dan beliau sedang salat khusuf, salat gerhana. Para sahabatnya di belakang beliau, tapi mereka tidak melihatnya. Nah, banyak hal-hal lainnya yang Allah perlihatkan kepada beliau dan Allah Jalla wa'ala tidak perlihatkan kepada para sahabatnya. Maka mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni la'aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqi'il qatar. Aku melihat fitan. Fitan jama' dari fitnah. Dan kita telah menyebutkan di awal pembahasan kitab ini bahwa kata al-fitnah yang jamaknya adalah al-fitan dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ada 11 maknanya. Dan di antara makna fitnah adalah peperangan dan pertikaian yang terjadi di antara kaum muslim dan sebagian manusia. Aku melihat fitnah demi fitnah jatuh menimpa atap-atap rumah kalian, berada di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya air hujan. Air hujan ketika turun menyeluruh, ya, mengenai semua tempat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, aku melihat fitnah jatuh ke kota Madinah ini di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya air hujan. Kata para ulama, ini isyarat dari Nabi SAW tentang terjadinya fitnah di kota Madinah. Dari fitnah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini yang pertama. Fitnah yang pertama kali terjadi di kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh dengan ditusuk dengan pisau yang telah diracuni oleh seorang Abu Lu'lu' Al-Majusi Al-Yahudi yang dipuji-puji oleh kaum Syiah, dan beliau sedang memimpin salat subuh. Dan setelah itu fitnah terbunuhnya Utsman di tangannya kaum muslimin. Dan sebagian mereka, bagian pelaku pembunuhan terhadap Utsman adalah mereka yang baru beberapa hari sebelumnya melaksanakan ibadah haji. Karena Utsman radhiyallahu anhu mati terbunuh di tanggal 18 Zulhijjah. Dan di antara pelakunya adalah jamaah haji yang dikompori oleh kaum Khawarij di masa itu. jamaah haji diprovokasi oleh sebagian kaum Khawarij sehingga mereka berangkat ke Madinah dan mengepung rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu pernah ditarik dari mimbar di dalam Masjid Nabawi sampai jatuh dari mimbar kemudian ditusuk paha beliau oleh mereka yang berpaham Khawarij. Adalah mereka Khawarij yang menganggap seorang pemimpin itu boleh dibunuh, boleh dilengsarkan apabila tidak adil atau nepotisme. Ini disebut dengan paham Khawarij. Nah, dan nanti akan kita bahas hadis-hadis tentang Khawarij. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini dalam syarah beliau Sahihul Bukhari, ketika kita membaca kitab-kitab sejarah seperti Al-Bidayah Ayah yang menceritakan kepada kita fitnah demi fitnah yang terjadi di kota Madinah, kita ketika membacanya seperti enggak percaya itu kejadian terjadi di Madinah. Itu kasus terjadi di dalam kota Madinah. Seakan-akan kejadian-kejadian tersebut bukan, jangankan di Madinah, bahkan di negeri Muslim pun bukan. Seakan-akan itu kejadian di negeri orang kafir dan para pelakunya adalah orang-orang kafir, bukan Muslim. Fitnah Jamal, fitnah Siffin, sekian tahun darah tertumpahkan luar biasa dalam fitnah Jamal. Salah satu korbannya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai penduduk syurga dalam sekali sebutan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Utsman dibunuh di kota Madinah. Rumah beliau dengan Masjid Nabawi hanya beberapa langkah. Dan beliau sebagai seorang khalifah di masa itu. Kalau ada yang bertanya, kemana para sahabat saat itu? Kenapa mereka tidak menjaganya? Apakah mereka berkolaborasi kong kali kong dengan para pemberontak saat itu? Ceritanya panjang. Untuk membahas tentang kisah terbunuhnya Utsman, ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Namun singkatnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat itu difitnah sebagai khalifah yang nepotisme. Kemudian mereka mencari bahan untuk menggorengnya dan menjadikannya sebagai bukti akan kenepotismenya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman, gubernur Mekah, gubernur Mesir dan yang lainnya sebagai kerabatnya. Padahal di masa Umar juga ada beberapa gubernur yang diangkat sebagai gubernur oleh Umar dan ada kaitan nasab antara mereka dengan Umar. Hanya saja dengan Umar enggak berani mereka. Jangankan mereka, syaitan aja lari jumpa Umar radhiyallahu anhu. Kedua, ini sangat dahsyat jemaah. Tersebarnya sebuah lembar atau tersebarnya beberapa lembaran dan berstempel stempelnya istana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di dalamnya ada perintah dari Utsman untuk membunuh dan menculik beberapa sahabat Nabi di antaranya ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang enggak marah dengan perintah ini? Hah? Dan itu adalah sebuah pemalsuan atas nama Utsman dengan stempel asli beliau yang dibawa lari oleh budaknya. Dan sehingga ketika lembaran tersebut jatuh ke tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau langsung mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu an menanyakannya, apakah ini benar dari engkau? Utsman mengatakan, itu stempel asli punya aku yang dibawa lari oleh budakku. Dan itu adalah sebuah kedustaan atas diriku. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, inilah dugaan kami kepada engkau. Jadi tidak mungkin kami menyangka ini perintah dari engkau. Tetapi ini lembaran telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang jamaah haji sedang bergerak menuju rumahmu. Nah, jadi disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Katsir. Mereka para provokator saat itu dengan beberapa masa yang mereka bawa sempat dihalangi oleh seluruh sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi yang senior memerintahkan anak-anak muda mereka di kota Madinah untuk menjaga seluruh pintu kota Madinah dan tidak membiarkan masuk siap seorang pun dari para pendemo. Kalau bahasa kita sekarang. Maka awalnya mereka mendengar. Mereka pun pulang. Beberapa hari setelah itu, ketika para sahabat Nabi SAW sudah tidak lagi berjaga-jaga karena mengira mereka sudah pulang, tidak mungkin balik lagi. Karena orang yang baik, orang yang tidak pernah berdusta, terkadang tidak berpikir orang lain akan membohongi dirinya. Ya kan? Makanya orang yang jujur, orang yang baik itu paling sering kena tipu. Betul tidak? Jarang ada penipu yang kena tipu. Ya kan? Yang sering kena tipu, investasi bodong, ustaz biasanya. Ya kan? Ustaz termasuk orang yang paling sering ya menjadi korban penipuan investasi bodong biasanya. Dan sebagainya. Ya, syekh paling sering. Para sahabat enggak menyangka mereka akan balik kembali. Ketika para sahabat dan anak-anak muda mereka sudah pulang ke rumah-rumah mereka, mereka pun datang kembali dengan masa yang berlipat-lipat lebih banyak. Bayangkan jamaah haji mereka kerahkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, ini sudah tersebar. Dan kami tidak mampu, enggak mungkin membendung jamaah haji yang digerakkan untuk mengepung rumah." Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dengan membawa pedangnya yang terhunus. Maka Utsman radhiyallahu anhu bertanya, "Mau ngapain kamu wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Ahrusu Amirul Mukminin. Aku ingin menjaga presidennya kaum muslimin, khalifahnya kaum mukminin." Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Masukkan pedangmu ke dalam sarungnya. Aku tidak ingin ada darah seorang muslim engkau tumpahkan karena diriku." Padahal seandainya boleh melakukan itu sah menjaga seorang penguasa, pimpinan, pemimpin suatu negara. Nah, para pemberontak boleh diperangi dalam Islam sampai mereka bertobat dan tidak memberontak lagi. Itu ayat dalam surat Al-Hujurat, "In baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Apabila ada sebagian kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya yang sah, faqatilu, perangi mereka. Sampai mereka bertobat dan tidak mau memberontak lagi. Tapi Utsman gak ingin. Ada darah muslim yang ditumpahkan karena diri beliau. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun pulang. Datanglah mereka dan masuk secara ramai-ramai ke dalam rumahnya Utsman. Dan mereka menusuk-nusuk Utsman dengan pedang-pedang yang ada di tangan mereka. Dan beliau sedang memegang mushaf membacanya. Beliau dibunuh. Dan di tangan beliau ada mushaf yang sedang beliau baca. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis Nabi, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi fitnah kalau sudah terjadi. Mungkin para sahabat bisa membendung itu, ya kan? Kalau mereka bendung, maka yang terbunuh tidak hanya Utsman nanti. Fikih para sahabat Nabi. Yang akan dibunuh nanti kaum wanita, anak-anak, para pemuda, para sahabat yang lainnya. Semuanya bakal dibunuh. Sedangkan mereka mencegahnya tidak mampu. Dan kalau mereka mencegah, Utsman juga akan terbunuh. Dan yang lain juga akan ikut terbunuh. Ada seni, ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Tidak ya sederhana itu yang namanya jihad. Ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Mungkin kalau dihalangi, maka bisa jadi Masjid Nabawi menjadi laut darah. Bisa menjadi laut darah. Tapi tatkala mereka tidak melakukan perlawanan karena ombak manusia yang begitu banyak, maka yang terbunuh di tangan mereka saat itu hanyalah Utsman satu orang dan di dalam rumahnya radhiyallahu anhu. Dan sebelum mereka membunuhnya, mereka telah memblokade rumah Utsman dan tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Mereka tidak mengizinkan Utsman keluar sholat lima waktu. Bahkan mereka tidak mengizinkan Utsman menimba air dari sumur yang telah beliau wakafkan di masa Nabi SAW. Dan sebagian sahabat harus diam-diam di malam hari masuk ke rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang melakukannya jamaah bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka khawarij yang sholat lima waktu. Mereka berjenggot juga. Bahkan dahi-dahi mereka hitam karena lamanya sujud mereka. Sebagian mereka hafidz Al-Quran. Sebagian mereka ahli puasa Daud. Nah, dan sebagian pelaku baru selesai melaksanakan ibadah haji beberapa hari sebelumnya. inilah kalau fitnah udah terjadi. Ketika sudah terjadi, baru menyesal. Makanya kata Syekhul Islam, para ulama itu sebelum fitnah terjadi, mereka sudah mentahdir fitnah itu. Oke, para ulama itu dibenci oleh para pelaku fitnah, para pencipta kerusakan, sebelum fitnah itu terjadi. Sedangkan para pelaku fitnah mengompori anak-anak muda kaum muslimin. Setelah terjadi dan terlihat masalahnya, maka mereka cuci tangan dan mencari kambing hitamnya. Nah, itu yang terjadi dari masa ke masa. Ini di antara fitnah yang terjadi dalam kota Madinah. Setelah itu fitnah Jamal. Setelah itu fitnah As-Siffin. Nah, dan tentunya kata para ulama, kejadian-kejadian yang terjadi di antara, kalau yang Utsman terbunuh, maka kata para ulama, seluruh sahabat Nabi, Allah sucikan tangan mereka dari tetesan darah Utsman. Tidak ada sahabat Nabi yang ikut nimrung ke dalamnya. Tidak ada yang ridho, tidak ada yang membenarkannya. Semua mereka mengingkarinya. Tetapi mereka enggak punya kekuatan untuk membendung ombak manusia, ombak masa. Di mana kalau mereka melakukan perlawanan fisik, maka yang terbunuh itu lebih banyak. Kaum wanita akan dibunuh, anak-anak bahkan akan dibunuh. Bahkan Masjid Nabawi mungkin menjadi kolam darah. Nah, adapun fitnah Jamal, fitnah Siffin, kata para ulama, kita harus menahan lisan kita dari membicarakan kejelekan mereka. Mereka yang keliru mendapatkan satu pahala, dan yang benar dalam ijtihad yang mendapatkan dua pahala. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang fitnah Jamal dan fitnah Siffin yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau, jemaah? Jawaban beliau adalah membaca sebuah ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah jalla wa ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah kaum manusia yang telah berlalu masanya. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagi kita apa yang kita lakukan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Nah, sebagian mereka menjawab, Allah telah menjaga tanganku dari darah para sahabat Nabi. Maka aku tidak ingin mengotori mulutku dengan menyebutkan kejelekan atau mencela mereka. Maka di majelis Ahlus Sunnati wal Jamaah dipastikan tidak ada celaan atau framing yang negatif kepada para sahabat Nabi atau salah satu di antara mereka. Apakah itu Muawiyah, Ali, ataukah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya radhiyallahu anhum. Kalau Anda mendapat

fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah beliau meninggal di kota Madinah. Di sela-sela rumah mereka seperti jatuhnya air hujan. Menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi di kota Madinah setelah wafat beliau. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, seakan-akan hati kita ini enggak percaya itu terjadi di antara sahabat, di antara kaum muslimin dan di kota Madinah. Seakan-akan itu di negeri kafir dan terjadi di antara orang-orang kafir. Tapi fitnah kok. Maka ya Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar dan Rabbmu maha melihat? Nah, bayangkan jemaah. Kita tidak pernah mendengar ulama tabi'in futur nuntut ilmu, futur dari sunnah karena adanya fitnah Jamal dan Siffin di masa mereka. Kalau kita seandainya kita termasuk orang yang menyaksikan perang Jamal, perang Siffin saat itu, mungkin kita akan murtad. Mungkin kita akan berkata, udahlah gue milih jadi Yahudi aja deh. Gue jadi Nasrani aja deh, daripada melihat beginian di antara Muslim, di antara para sahabat Nabi pada bertengkar. Udahlah gue murtad aja. Mungkin kalau kita akan begitu. Ya. Bahkan ketika kita membaca biografi ulama tabi'in, bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah, salat, puasa, haji, umroh, sedekah. Ya. Kemudian semangatnya mereka menuntut ilmu agama, seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Jamal di masa itu. Dan seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Siffin di masa itu. Seakan-akan di masa itu penuh dengan kebaikan, sebutir kejelekan pun tidak ada. Nah, luar biasa kan? Berarti kan? Kalau kita membaca biografi para ulama tabi'in yang kibar, ulama itu tabi'in itu terbagi menjadi tiga, kibar, sighar, dan pertengahan. Yang kibar ini di mana dia hidup, di mana mayoritas para sahabat Nabi masih hidup. Itu namanya kibar tabi'in. Ya. Tapi kalau dia hidup di mana sebagian besar sahabat Nabi udah enggak ada lagi, ini disebut dengan sighar tabi'in seperti Hasan Al-Basri. Walaupun beliau ulama besar kaum muslimin di Basrah, tetapi di masa beliau mayoritas sahabat Nabi telah tiada. Nah, para ulama kibar tabi'in, kalau kita baca biografi mereka dan terkhusus mereka yang disebut dengan fuqaha al-Madinah. Fuqaha al-Madinah seperti Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Musayyab dan yang lain-lainnya. Ketika kita baca biografi mereka, bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu agama, semangatnya mereka ke masjid. Ada di antara mereka 40 tahun lamanya tidak pernah terluput dari takbiratul ihram bersama imam. Hah? Semangatnya mereka dalam beribadah, seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Jamal di masa itu. Seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Siffin di masa itu. Bagaimana mereka terbimbing dengan ilmu agama. Nah, kita hari ini di dalam masjid bisa jatuh ke dalam fitnah. Nah, hanya melihat ada sedikit tahdir-mentahdir di antara para da'i yang sama-sama di atas akidah yang benar, udah futur, enggak mau ngaji lagi. Hanya melihat ustaz ini enggak cocok sama ustaz fulan. Kok pas sama ustaz ini beliau gibahin fulan ini ya? Pas sama beliau gibahin ini, akhirnya futur, enggak mau ngaji lagi. Gimana kalau dia hidup di masa terjadinya Jamal? Nah, dan dia hidup dan harus menyaksikan fitnah Siffin. Perangan yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin di antara para sahabat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun, akankah kalian bersabar tetap di atas tauhid, tidak akan berpindah ke syirik, tetap bertahan di atas sunnah dan tidak bergeser kepada bid'ah, dan tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan tidak mengotori diri ini dengan maksiat-maksiat kepadanya, ataukah tidak? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Nah, ikhwanil kiram.

akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnah itu kalau sudah terjadi terkadang turunnya seperti air hujan menyeluruh. Itu fitnah kalau sudah terjadi jemaah. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, fitnah-fitnah yang terjadi khususnya di Madinah seperti yang Syekh Utsaimin katakan tadi. Seakan-akan ini hati enggak percaya itu terjadi di Madinah. Bayangkan jemaah, Utsman sedang khutbah pernah ditarik dari mimbar yang kemudian ditusuk pahanya. Beliau pernah diblokade rumahnya dan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya untuk salat. Dan beliau sebagai presiden oleh para pemberontak saat itu. Gimana itu? Karena fitnah yang luar biasa. Kaum muslimin baru pasca haji. Baru selesai haji digerakkan ke Madinah untuk membunuh Utsman radhiyallahu an dan melawan para sahabat Nabi kalau mereka melarang mereka untuk masuk ke dalam kota Madinah. Fitnah yang diciptakan sangat banyak, di antaranya Utsman nepotisme. Yang kedua, tersebarnya lembaran yang di dalamnya ada perintah untuk menculik beberapa sahabat Nabi, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu adalah kedustaan atas nama beliau meskipun stempelnya asli. Karena dibawa lari oleh budaknya. Nah, demikian juga kejadian-kejadian yang setelahnya, baik di Madinah, di Mekah, ataukah di negara-negara Muslim yang lainnya. Fitnah itu kalau sudah terjadi, kata Syekhul Islam, orang yang punya akal bisa hilang akalnya. Atau minimnya kata beliau, orang yang berakal tidak bisa menghalangi dan menghentikan orang-orang jahil dari tindakan-tindakan yang mendatangkan keburukan yang lebih buruk. Contoh itu tadi. Para sahabat Nabi masih hidup di Madinah saja. Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Sebagian sahabat Nabi yang tua juga masih ada. Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Gak bisa buat apa-apa aja. Itulah fitnah kalau udah terjadi. Makanya Nabi mengatakan, ta'awwadhu minal fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Makanya para sahabat langsung berdoa, Allahumma inna na'udhu bika minal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada engkau dari fitnah yang terlihat maupun yang tersirat. Di Mekah pernah dengar antum cerita tentang Juhaiman. Dua Jumat Masjidil Haram tutup. Tidak ada salat Jumat dan tidak ada salat lima waktu. Tahun 70-an. Karena fitnah Juhaiman di musim haji. Seorang yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Dan jamaahnya benar-benar taklid kepada dia. Ya, jangankan mengaku Imam Mahdi, ya. Ya. Yang inna maqali fi mallah. Bisa bicara sama semut aja, masih ada yang ngikuti. Ya. Dan tidak ada surat teguran atau peringatan resmi dari badan-badan yang semestinya mengeluarkan peringatan tentang orang tersebut. Padahal itu bukan bahasa Suryani. Justru itu adalah simbol-simbol kedukunan. Nah, Juhaiman ini dikenal dengan orang yang sangat taat. Ahli puasa sunnah. Selalu di masjid. Semangat beragama. Suatu ketika dia mengaku Imam Mahdi, pengikutnya mau mendengar. Singkat ceritanya, pada suatu hari dalam Masjidil Haram, ba'da subuh hari Jumat, dia berdiri meminta untuk dibaiat. Yang enggak baiat dibunuh. Mereka bawa senjata dalam Masjidil Haram. Jamaah haji waktu itu diberondong dengan AK-47. Dan dia ditangkap dengan dialirkan air ke dalam Masjidil Haram, kemudian disetrumkan. Dan masih ada di YouTube video penangkapannya. Tulis saya di bahasa Inggris atau bahasa Arab. Fitnah Juhaiman. Ya. Mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan Syekh Mukbil difitnah oleh sebagian orang bahwa Syekh Mukbil salah satu gurunya Juhaiman. Sehingga Syekh Mukbil diusir dari Saudi, gak boleh bawa kecuali apa yang ada di tubuhnya. Puluhan tahun beliau di blacklist dari Saudi Arabia. Enggak boleh masuk. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi yang melahirkan seluruh ulama Yaman hari ini. Itu murid-muridnya. Sampai datang masa Raja Fahad.
nama beliau baru mampu dibersihkan oleh Syekh Bin Baz. Maka beliau menjadi tamu kehormatan Saudi Arabia ya dengan ambal merah yang dibentangkan untuk beliau. Sekian puluh tahun beliau difitnah tidak boleh masuk haji. Tidak boleh masuk umrah. Dan Syekh Bin Baz merupakan guru yang sangat mencintai beliau. Belum mampu membersihkan nama beliau saat itu. Sampai datang masa Raja Fahd. Barulah Syekh Bin Baz mampu membersihkan tuduhan yang diutarakan kepada beliau. Maka beliau pun diundang sebagai tamu kerajaan dengan karpet merah yang dibentangkan untuk beliau. Itulah fitnah kalau sudah terjadi. Jemaah. Masih dilarang. Dua Jumat, enggak ada sholat lima waktu, enggak ada. Fitnah sudah terjadi, pertumpahan darah. Sumbernya adalah kejahilan, ketergesa-gesaan. Tidak berhati-hati dalam suatu perkara terkhusus di masa fitnah. Terkait berita-berita yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan suatu negara. Nah, Allah Ta'ala alami sawab. Karena waktu isya yang telah masuk, maka insya Allah setelah salat isya, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, ibu-ibu dan ikhwah sekalian, dapat dituliskan di kertas. Kemudian insya Allah kita bacakan setelah salat isya. Musta'inina billah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Teman-teman yang ana cintai, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahmani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi kita telah membaca hadis yang ke-12 dari Kitabul Fitan dari bab yang ke-4. Sebagai hadis nomor 2 di dalamnya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala pernah memperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal beliau di kota Madinah, seperti turunnya air hujan. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah dan beberapa penjelasan untuknya. Dan sembari menunggu adanya pertanyaan, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa tiada di antara kita yang mampu lari dari yang namanya fitnah. Meskipun kita sudah berada di sudut bumi yang paling baik sekalipun, Madinah. Kota terbaik di dunia setelah Mekah Mukarramah. Tapi tidak selamat dari yang namanya fitnah, ujian dari Allah. Di sanalah terjadi fitnah Jamal, fitnah Siffin. Di sanalah Uthman bin Affan dibunuh. Nah, di sanalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati terbunuh. Nah, Ali bin Abi Thalib juga di sana dibunuh oleh kaum Khawarij. Dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di 10 terakhir bulan Ramadhan. Yang membunuh beliau seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang ahli salat, yang ahli Al-Quran, yang ahli puasa, yang bibirnya selalu bergerak karena zikir kepada Allah. Tapi karena dia berpaham Khawarij, boleh membunuh seorang pemimpin, melengsarkannya apabila dia tidak adil dan nepotisme. Ini namanya kaum Khawarij. Maka ya Nabi SAW memiliki ucapan-ucapan yang sangat keras terhadap kaum Khawarij ini. Bisa dilihat di dalam semua kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya terkait bagaimana sikap, bagaimana kita menyikapi seorang pemimpin apabila seorang pemimpin itu tidak adil, nepotisme, zalim. Adalah agama ini memerintahkan kita untuk bersabar, untuk mendoakannya dengan kebaikan, tidak mencelanya, tidak mengkritiknya secara terbuka, dan tidak boleh melengsarkannya. Mereka tidak peduli dengan hadis-hadis ini. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditumpahkan darahnya oleh mereka hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh dan di 10 terakhir bulan Ramadhan.
Inilah fitnah yang sudah, kalau sudah terjadi. Baik, faedahnya adalah bahwa di tempat yang baik sekalipun, kita tidak bisa lari dari yang namanya fitnah, jemaah. Maka jangan diantara kita mengatakan, waduh, di sini banyak fitnah, banyak cobaan, ya anak udahlah, nggak mau tinggal lagi di sini dan sebagainya. Kemanapun kita pergi, ada yang namanya fitnah. Nah, ada yang namanya ujian. Terkadang kita diuji dengan hal-hal yang sifatnya dengan syahwat, diuji dengan hal yang sifatnya syubhat. Terkadang Allah menguji kita dengan terjadinya pertikaian di tengah-tengah kita dari orang-orang yang semestinya mereka tidak melakukannya. Karena keilmuan mereka dan ibadah yang telah mereka miliki. Ini kota Madinah. Disinilah terjadi fitnah Jamal. Disinilah terjadi fitnah Siffin, terbunuhnya Utsman. Dan inilah kota yang Nabi katakan, la yusbiru ahadun ala la'waiha illa kuntu syafi'an lahu au syahidan lahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang bersabar di atas berbagai ujian yang dia dapatkan di dalam kota Madinah. Dan kalimat ujian di sini mencakup berbagai ujian. Dia bersabar, tetap bertahan di kota Madinah. Kecuali aku menjadi pemberi syafaat atau persaksian untuknya di hari kiamat kelak. Nah. Dan beliau juga yang bersabda tentang kota Madinah. Akan datang suatu masa nanti di mana seseorang mengajak kawannya atau kerabatnya untuk keluar dari Madinah. Karena ujian-ujian yang ada di dalamnya. Karena mahalnya harga-harga barang di dalamnya. Atau cuaca. Wal Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal kota Madinah lebih baik untuk mereka seandainya mereka mengetahui. Tapi di sini pula terjadinya berbagai fitnah ujian dari Allah. Akankah kita tetap bertahan di dalamnya dan percaya kepada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan Madinah? Ataukah kita menjadi ragu terhadap berita-berita beliau tersebut karena fitnah-fitnah yang kita saksikan di dalam? Sebagaimana Nabi mengatakan, tidak akan pernah beruntung suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita. Terkadang Allah menguji kita dengan sebuah ujian yang mengesankan bahwa ada negara yang sukses, yang bahagia karena dipimpin oleh seorang wanita. Di sini Allah akan menguji kita. Kita akan percaya kepada hadis Nabi atau akan menolaknya karena suatu kejadian yang terjadi. Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita tentang haramnya riba dan buruknya riba terhadap dunia dan akhirat kita. Tapi terkadang ada kejadian-kejadian di situ akan menguji keimanan kita. Akankah kita tetap percaya terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang riba? Ada orang yang rumah tangga yang bahagia, sering haji, sering umroh, ya, bahagia hidupnya dan mereka masih riba. Sementara ada kawan saya justru hancur rumah tangganya, hancur ekonominya setelah hijrah dari riba. Hah? Di sini Allah akan menguji kita. Nah, terkadang ada suatu aksi di mana Allah menguji kita akan mendengar Al-Quran dan hadis ataukah ulama su. Al-Quran, hadis, dan bimbingan para salaf melarang kita mencela pemerintah, mengkritik pemerintah secara terang-terangan, menasihatinya secara terbuka. Melarang kita untuk memberontak kepadanya, tetapi kita diperintahkan bersabar. Bersabar, mendoakannya, dan menasihatinya secara diam-diam empat mata. Kadang Allah menguji kita untuk menerima hadis ini ataukah tidak dengan kejadian-kejadian besar. Di mana ketika kita berpegang teguh dengan pesan-pesan tersebut, kita justru yang dipermasalahkan. Justru kita yang dianggap sesat dan kita terasingkan gara-gara berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ini menerangkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, ujian itu pasti ada. Maka pesan Nabi adalah ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena tempat sebaik apapun ada ujian di situ. Anggaplah di situ tidak ada ujian, tetapi kan enggak semua kita bisa tinggal di kota yang baik. Ya ikhwan, ada orang lahir di Eropa, di Amerika, besar di Amerika dan mati di Amerika, tetapi tidak pernah jatuh ke dalam zina. Tapi ada orang bisa jatuh ke dalam zina dan dia tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Ada orang besar dan hidup di Amerika. Tidak berani mengambil uang orang walaupun satu rupiah. Dengan cara menipu. Ada orang berani
menipu tamu-tamu Allah dan mengambil harta mereka dengan cara yang batil dengan jumlah miliaran rupiah. Dan dia sedang di Mekah Al-Mukarram. Di mana tuh? Bayangkan. Ada orang tinggal di tempat yang sangat jauh dari Mekah Al-Madinah. Tinggal di Amerika. Ya. Punya kesempatan untuk menipu orang dan mengambil uang mereka. Tapi dia tidak berani melakukannya karena takut kepada Allah. Ada orang berani menipu orang lain dengan nominal miliaran rupiah. Dan yang dia tipu bukan sekedar itu proteksi. Yang dia tipu tamu-tamu Allah. Ini haji tanpa antri. Aman. Saya jamin. Saya pakai visa ziarah. Dijual dengan harga furoda. Atau lebih murah dari harga furoda. Lebih murah dari haji plus. Menggunakan visa ziarah. Di sana ibadah gak tenang, dikejar sana, dikejar sini. Bahkan sebagian jamaah kemarin, ada yang masuk ke dalam apartemen, apartemennya digembok dari luar oleh pemiliknya, dimatikan listriknya, mereka gak sholat lima waktu, kecuali di dalam kamar-kamar apartemen. Supaya tidak diketahui, ada jamaah haji yang non resmi, berada di situ. Sehingga polisi tidak menggerebeknya, digembok dari luar. Yang kasihannya adalah nenek-nenek tua yang dia tidak tahu apa itu visa ziarah. Yang dia tahu bisa haji tanpa antri, aman, harganya ekonomis. Daftarlah sebagian mereka, nenek-nenek tua, kakek-kakek tua. Sampai di sana berminggu-minggu makannya, insya Allah rendang. Ya, sama kari, indomie. Rasa rendang pagi, siang indomie, rasa kari. Makannya mantap. Pagi rendang, siangnya kari. Sorenya soto ayam. Indomie. Indomie soto ayam, indomie rendang, indomie kari. Saking jahatnya, itu hotel di gembok dari luar. Listrik dimatikan. Sehingga kalau polisi lewat, mengira itu hotel gak beroperasi. Padahal ada jamaah Indonesia di sini. Orang Indonesia ahlinya ngolah. Ahli ngolah di dunia itu orang Indonesia. Sampai-sampai pintu gua aja diolah bisa tembus ke Ka'bah. Dan jadi uang masuk. Orang Indonesia ahli ngolah. Orang sebagian askar dulu itu sangat takut menerima uang suap. Tapi bisa menerima gara-gara orang Indonesia. Ya kan? Kasih 1.000, 2.000 rial, 2.000 rial belum goyang askarnya. 1.000 rial berapa uang kita sekarang? 4 juta ya? Betul. Kasih 2-3 ribu rial, askarnya masih tegak. Ya. La'anallah rasyi wal murtashi. La'anan Allah kepada penyuap dan penerima suap. Begitu disodorkan, kamu bisa lewat satu bus. Nih, 15 ribu. Goyang juga, ya kan? 15 ribu. Ya akhi, barakallahu fi, Allah ya fadhak. Ya, ambil 15 ribu, serikahin 5 ribu, kata sekalian. Goyang juga. Ini namanya uang, ya kan? Siapa yang gak goyang? Dibayar sebagai askar, ya. Nanti lewatkan lewat jalan resmi, udah ada konggalikong, udah ada simbol. Bahkan ada orang Indonesia menyamar jadi perempuan, pakai cadar, konggalikong sama salah satu Arab Badui. Ketika di checkpoint, Arab Badui nampakkan KTP-nya sebagai orang Saudi. Dianggap ini istri saya, aib kan di sana periksa perempuan pada orang Indonesia. Kayak Anda bilang tidak, orang Indonesia ini ahli ngolah. Kalau bisa Ka'bah diolah, diolah juga tuh Ka'bah. Bisa ziarah. Modalnya mungkin include-nya ya, sampai PP mungkin modalnya cuma 85 sampai 100 juta, dijual 150 sampai 250 juta. Ada yang daftar sampai 50 orang, per kepala untungnya 100 juta. Enggak manfaat. Fatwa Syekh Fauzan sekalipun kita kirim ke dia, enggak diopen sama dia. Apalagi fatwa Ustadz Indonesia. Fatwa ulama Masjidil Haram, kita kirim ke dia, enggak boleh. Ini enggak akan didengar. Berbagai dalil akan dia keluarkan. Itu kenapa lagi 100 juta per kepala. Masa gara-gara fatwa Syekh Fauzan 100 juta hilang? Fitnah. Sedang di Mekah berani nipu orang. Gimana tuh? Dan nipunya gak tanggung-tanggung. Bukan cuma 10, 20, 30 juta. Sebagian mereka, Masya Allah. Ngambil uang travel.
untuk mesen hotel. Setelah dia ambil uangnya, dia lari. Travelnya yang kalang kabut. Uangnya udah sampai ke dia, hotelnya enggak diambil sama dia. Dan dia tinggal di Mekah. Oke, pesan Nabi tadi apa? Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ada orang tidak berani nipu orang dan dia tinggal di negara Eropa. Tapi ada orang berani nipu orang dan dia di depan Ka'bah. Keluar masuk Masjidil Haram sehari-hari. Hidayah. Nah, maka doa Nabi SAW yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan juga di antara doa yang sering kali beliau panjatkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya untuk hatiku. Bersihkanlah hatiku. Karena engkau sebaik-baik zat yang membersihkan hati. Nah, engkaulah yang telah menciptakannya. Dan engkaulah tempat hati ini bergantung. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Madinah merupakan kota terbaik setelah Mekah saja. Tidak selamat dari yang namanya. Nah, kayak para ulama mengatakan. Al-buqah la tuqaddisu ahadan. Sebuah tempat itu tidak akan mensucikan seseorang. Ada orang disiplin sholat berjamaah. Dan tinggalnya di Jakarta. Tapi ada orang malas-malesan sholat ke masjid. Dan masjid di depannya bukan masjid biasa. Masjidil Haram. Dan masjid yang di depannya hanya beberapa langkah. Adalah Masjid Nabawi. Tapi dia gak disiplin dengan sholat lima waktu berjamaah. Sementara ada sebagian orang rela sedang di tol, keluar dari tol. Walaupun dia harus membayar dua kali lipat tolnya nanti. Dia keluar dari tol karena melihat ada masjid yang dekat, dia mampu mendatanginya. Dan dia bukan musafir, gak punya udzur syar'i. Rela dia, putar lagi. Ambil jalan keluar, kemudian masuk tol lagi. Padahal tadi tol udah bayar. Masuk lagi, bayar lagi. Demi sholat jamaah. Tapi ada orang di Mekah dan Madinah hanya demi real. Hanya demi real. Anda tahu beberapa orang jamaah. Orang awam enggak tahu. Banyak orang-orang umroh yang enggak tahu. Pembimbing. Sebagian mereka sholat aja enggak benar. Sebagian mereka malas-malasan sholat. Bayangkan sebagian mereka di hotel bintang 5 merokok sampai alarmnya bunyi. Orang Indonesia. Hidayah jamaah. Di Mekah Al-Mukarramah nyetel musik dengan alasan senam biar sehat. Persiapan haji. Emangnya enggak bisa tanpa musik. Nah, mungkin mereka anggap ini kan bukan musik, syair yang kami hidupin. Syair katanya mungkin. Allah hidayah jemaah. Nah, terkadang Allah menguji kita dengan suatu ujian, apakah dengan ujian tersebut kita tetap percaya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu ataukah tidak. Nah. Dan wallahu a'lam bishawab. Allah tentunya Maha Hikmah dan ilmu agama adalah sebaik-baik sumber keselamatan di masa fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Nah, fadhal barakallahu fik. Masyaallah, pertanyaan cukup bagus. Ganjaran bagi kaum muslimin yang berada di masa fitnah dan tetap istiqamah di atas agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lirrajulil wahidi minhum ajru 50 rajula. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Akan datang suatu masa di mana orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar untuk tetap di tauhid jangan sampai berpindah ke syirik. Untuk tetap kokoh di atas sunnah jangan sampai bergeser kepada bidah. Untuk tetap salat, tidak menyentuh zina, judi, khamar, riba dan lainnya. Dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Dan pahala untuknya 50 lipat pahala dari para sahabat Nabi SAW. 50 lipat atau 50 orang laki-laki dari para sahabat Nabi SAW. Itu pahala ini. Karena berat jemaah. Kalau kita hidup di masa Nabi SAW khususnya di Madinah. Begitu keluar rumah baik ngantor, mau jualan dan sebagainya yang kita jumpai Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Khalid bin Walid. Gimana enggak istiqomah, ya kan?
Kalau kita hari ini mau keluar rumah, mau ngopi, teman ngopi kita, kalau bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau bukan Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Nawas. Ya, bahkan ada juga justru yang ngajak ngopi Musailamah al-Kadzab. Gimana enggak berat istiqamah di masa ini? Bisa istiqamah. Pahala yang Allah berikan untuk dia, pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, "Al-ibadatu fil harsh kahijratin ilayya." Bisa istiqamah di masa fitnah, beribadah di masa fitnah itu pahala yang seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus bersabar dari fitnah syahwat jemaah bagi seorang pemuda. Berat jemaah. Kalau enggak karena taufik dari Allah, antum enggak tembus ke P7 jemaah. Dari bawah. Hah? Antum anak muda, uang punya, fasilitas ada, pintu-pintu zina terbuka lebar di hadapan antum. Nah, tinggal mau pilih. Ya. Mau yang dari negara mana? Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, antum bukan ke lantai 7 sampai ya. Ya. Mungkin jam segini di tangga-tangga masjid. Bisa melewati sekian tempat ujian syahwat yang begitulah banyak. Antum lewati seorang diri lagi. Hah? Seorang diri antum lewati tempat-tempat tersebut. Padahal tiada yang menghalangi antum untuk masuk ke tempat-tempat itu. Kecuali karena takut kepada Allah. Nah, kalau antum masuk gak ada panitia kajian yang kenal antum. Gak ada ustaz juga yang kenal ente masuk ke tempat itu. Kita gak mau masuk karena takut kepada Allah. Sehingga tembus ke masjid. Nah. Hidayah dari Allah Jalla. Dan itu sangat berat. Seorang pemuda hari ini ya, bisa selamat dari zina. Itu luar biasa beratnya jemaah. Ya. Apalagi ketika dia berada di kejurusan-kejurusan pendidikan. Di mana ikhtilat di situ luar biasa parahnya. Ada sebagian kejurusan. Ketika mereka menjalankan beberapa tugas. Terkadang laki perempuan puluh sekian orang dalam kamar ruangan yang sangat kecil. Tidurnya yang ini tidur di pahanya, yang ini di paha ini, yang ini di paha itu, dan mereka laki perempuan di situ. Mustahil enggak jatuh zina jemaah. Nah, sangat berat. Maka Nabi mengatakan pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang pemuda ganteng, tampan, kaya, punya fasilitas. Bahkan dia tidak perlu mencari wanita. Justru wanita yang menggoda dia untuk berzina dengannya. Dan yang menggodanya bukan wanita-wanita biasa. Bisa selamat dari zina, itu enggak mudah. Dia harus benar-benar menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerahamnya. Dia akan benar-benar merasakan itu seperti menggenggam bara api. Tetapi Nabi menghiburnya agar dia mudah sabar. Pahala yang Allah berikan untuknya. Pahala 50 dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya seperti hijrah. Bahkan hari ini jangan. Jangankan maksiat jemaah. Bisa sholat 5 waktu berjamaah aja itu udah luar biasa. Gak mudah jemaah. Antum tinggal di sebuah komplek-komplek yang maju. Masjid di situ. Mungkin dari rumah antum sekian radius. Untuk pergi ke masjid antum harus hidupin mobil. Jalan sampai 5 menit. Berapa menit. Berat. Tapi dia bisa disiplin menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Karena gak ada udzur syari untuk meninggalkannya. Itu kalau dia lakukan benar-benar rasanya seperti menggenggam bara api jamaah. Bahkan sebagian teman-teman kalau sholat subuh. Dia pergi ke masjid. Dia yang menjadi muadzin ya. Dia yang iqamat. Dia yang jadi imam. Dan dia yang jadi makmum. Sekaligus dia yang matiin listrik. Gak berat tuh. Berat jemaah. Ya kan? Subhanallah. Atau antum ketika kumpul keluarga. Sepupu-sepupu antum yang perempuan. Atau ipar-ipar antum semuanya. Wanita-wanita yang seksi mengubar auratnya. Datang ente berjenggot. Celana cingkrang. Istri bercadar. Mereka lihat dari luar. Ini makhluk dari planet mana ini. Pakaian kok begini. Itu beratnya luar biasa jemaah. Apalagi kalau mereka rasis. Liberal. Jangankan diajak mengamalkan, melihat orang lain mengamalkannya aja udah risih dia.
Bagian orang begitu. Itu luar biasa beratnya. Nah, maka Nabi memotivasi kita dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya, seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marthad rahimahullah mengatakan sebagaimana riwayat dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad, "Man 'alima fadha'ilal a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal." Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan ringan baginya dalam kondisi apapun. Agar berpegang teguh di atas sunnah ini tidak berat dan menjadi ringan, maka hadirkan selalu keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan kepada mereka yang istiqamah di atas agamanya. Yang begitu banyak di antaranya orang yang istiqamah, ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, akan ada malaikat-malaikat yang turun berduyun-duyun dari langit atas perintah Allah khusus untuk menemani dia yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan menghiburnya agar tidak takut. Itulah firman Allah dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Nah, wallahu a'lam bissawab, wala 'ilma illa Allah. Baik, ada yang lain? Nah. Masyaallah. Barakallahu fik ya. Ini di antara kondisi-kondisi yang seyogyanya ketika kita mendengarnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah atas mudahnya beristiqamah di atas agama. Allah seperti kawan kita ini. Diuji oleh Allah, gara-gara beliau berjenggot, celana cingkrang, dibenci oleh keluarga intinya. Yang semestinya mendukung beliau, memotivasi beliau. Ini justru diboikot, dicela, dikucilkan. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya penghibur. Dan sebaik-baik penghibur kita adalah Nabi kita SAW. Datang dalam sebuah riwayat, barang siapa yang dilanda kesedihan karena suatu musibah, falyatasalla bi, kata Nabi. Hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Karena semua musibah yang menimpa kita itu sangatlah kecil dibandingkan musibah yang pernah menimpa Nabi SAW. Tiap kali kita dilanda kesedihan, maka Nabi katakan, falyatasalla bi. Hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Berbagai ujian telah menimpa Nabi kita. Bayangkan jemaah di umur 4 tahun. Ya, atau bahkan lahir dalam keadaan sudah enggak punya. Hidupnya Nabi kita belum pernah melihat wajah ayahnya. Apalagi di masa itu enggak ada foto. Ada orang lahir memang sudah meninggal. Tapi masih bisa melihat fotonya. Nabi kita enggak bisa melihat foto ayahnya. Di umur 3, 4 atau 5 tahun meninggal ibunya di depan matanya. Dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayah. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib. Di umur beliau yang sudah dewasa, beliau harus cari nafkah untuk dirinya sendiri. Bekerja di perusahaannya Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum beliau menjadi nabi. Dan pekerjaan beliau enggak ringan. Perjalanan yang harus beliau tempuh untuk mendapatkan gaji. Itu membelah padang pasir. Mekah, Syam. Jalan kaki. Kalau bertunggangan, maka unta yang beliau pakai. Nah, hanya untuk bertahan hidup. Setelah diangkat menjadi nabi, ujian semakin besar. Yang sebelumnya beliau ditokohkan, dimuliakan, dianggap sebagai orang yang paling jujur, yang paling mulia. Bahkan dalam sirah disebutkan kaum musyrikin. Itu sebelum Nabi menjadi Nabi dan setelah Nabi menjadi Nabi, meskipun mereka mencaci maki beliau, perhiasan-perhiasan mereka, kalau mereka musafar, mereka titipkan ke Nabi kita SAW. Tetapi begitu beliau jadi Nabi, jadi Rasul, beliau tetap dikatakan tukang sihir, syair yang gila, dikatakan pemecah belah umat. Sehingga beliau pernah dilempari dengan kotoran onta, bahkan diganggu oleh paman kandungnya sendiri. Luar biasa ujiannya jemaah. Padahal beliau ingin menyelamatkan mereka dari neraka Allah. Justru dianggap tukang sihir, pemecah belah umat. Dan sebagian sahabatnya mati disiksa di depan matanya. Yasir mati terbunuh karena siksaan kaum musyrikin. Ini 3 sahabat Nabi. Ammar, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Karena mereka bukan dari kabilah yang besar. Bukan juga orang kaya. Mereka ditangkap dan diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang dilalui oleh kaum musyrikin.
Tiap ada musyrik yang lewat, memperlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya. Ammar disiksa, ayahnya disiksa, Yasir ibunya disiksa. Sampai ayahnya meninggal dunia. Dan ibunya meninggal dunia dengan ditancapkan pelepah kurma, mohon maaf, di kemaluannya oleh Abu Jahal. Sampai meninggal dunia. Sisalah Ammar. Mereka memaksa beliau untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Tetapi beliau awalnya bertahan, kemudian enggak kuat. Beliau pun mengucapkannya. Maka mereka pun melepaskannya. Sehingga mulai saat itu, para sahabat Nabi mulai meragukan keislaman beliau. Sehingga turunlah ayat Allah dari surat An-Nahl yang membersihkan beliau. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa mengucapkannya. Dan hatinya masih tetap tenang dengan iman. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang yang dikenal sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat harum namanya di kota Mekah. Sebagai seorang pemuda yang sangat merawat ibunya. Dan sangat mencintai ibunya. Nah, dia enggak pernah meninggalkan ibunya. Begitu beliau masuk Islam, ibunya murka. Dan mengancam beliau tidak akan makan sampai Sa'id bin Abi Waqqas mau keluar dari Islam. Meninggalkan sunnah Nabi SAW. Satu hari berlalu. Ibunya tidak makan dan tidak minum. Dan hampir mati. Hari kedua juga berlalu. Sa'id bin Abi Waqqas tetap kekeh dan mengatakan, wahai ibuku, makanlah, minumlah. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Meskipun engkau mengancam aku dengan bunuh diri. Makan, tidak akan makan dan akan minum. Sampai saat ibn Waqqas meninggalkan sunnah Nabi. Datanglah hari ketiga dan ibunya tidak tahan lagi. Nah, dan melihat saat ibn Waqqas benar-benar kekeh dengan Islamnya, barulah dia mau makan dan minum. Sehingga tersebarlah berita di bangsa Arab. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang anak yang kejam, yang keras hatinya. Yang telah menjadi sebab ibunya sengsara dan hampir mati. Gimana itu perasaannya? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda dari keluarga besar yang konglomerat. Tidak semua para pemuda di masa itu punya baju yang beliau punya. Bahkan parfum yang beliau pakai itu menjadi khas beliau. Tidaklah parfum itu tercium oleh masyarakat Mekah kecuali mereka mengatakan Mus'ab sudah datang. Nah, baju beliau baju-baju termahal dan yang paling asing di masa itu. Begitu beliau masuk Islam, beliau diusir oleh keluarga besar. Tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan jajan, tidak diberikan pakaian. Bahkan enggak boleh pulang ke rumah. Sehingga beliau menggembel. Sebagian sahabat Nabi ketika melihat beliau menangis. Melihat dalam keadaan compang-camping, badannya bau, gembel, kelaparan, kurus. Setelah sebelumnya mereka melihat dengan baju yang mewah. Kalau bahasa kita sekarang dengan baju yang branded, sendal yang branded, ya, topi yang branded, parfum yang mahal. Sekarang menggembel, diusir sama keluarganya. Kita belum setingkat itu, jemaah. Bersama dengan itu, kita hendaknya tetap hikmah dan berlemah lembut dengan anggota keluarga kita. Yang seperti itu sikapnya kepada kita. Kenapa? Karena kata Syekh Bin Baz, mayoritas manusia hari ini menolak dakwah karena kejahilan. Apalagi orang awam, kecuali ahlul bidah. Ya. Rata-rata karena kejahilan. Mereka enggak tahu ini benar. Ditambah lagi syubhat-syubhat dari ahlul ahwa. Oleh ulama su. Maka tetap bersabar. Dan ingat firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya engkau akan melihat orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang mencintai. Kemudian ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah olehmu fulan. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Mengatakan, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka seluruh para malaikat mencintai. Dan tiada yang membatasi jumlah malaikat. Tidak ada yang mampu menghitungnya dan mengetahui angkanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat Nabi sebutkan dalam hadis Abu Dzar, setiap langit, setiap lapisan langit tidak ada jarak 4 jari jemari kecuali ada malaikat di situ sedang berdiri ruku atau sujud menyembah Allah.
dan langit ada 7 lapis. Dan ini sidrat di langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Ada Baitul Ma'mur yang dimasuki oleh para malaikat setiap hari 70 ribu orang untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ini telah masuk, tidak akan keluar lagi. Jumlah yang begitu banyak, semua mereka akan mencintai. Kemudian Nabi mengatakan summa yudha'u lahul qabul fil ardh. Kemudian Allah akan jadikan bumi menerimanya. Tiada yang mengusirnya kecuali orang yang dimurkai oleh Allah. Demikian pula sebaliknya kalau Allah sudah murka kepada seseorang. Makanya Nabi mengatakan man yatamassa ridallah bi sakhatin nas radiyallahu wa ardhahun nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan bertauhid, mengikuti sunnah Nabi, meskipun dia harus dimurkai oleh manusia, Allah akan cinta kepadanya. Dan seandainya enggak ada yang mencintai kita kecuali Allah, maka itu sudah cukup, jemaah. Anggaplah di dunia ini kita tidak ada yang mencintai kita kecuali Allah. Apakah kita masih membutuhkan cinta selain Allah? Kalau Allah sudah mencintai kita. Ingin yang zat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbul alamin, pemilik syurga, pencipta neraka, pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik alam barzakh. Tetapi kata Nabi tidak sekedar dicintai oleh Allah. Wa ardhahu nas. Allah akan memaksa seluruh manusia untuk mencintai dia, cepat atau lambat. Orang yang tadinya membenci dia akan mencintainya cepat atau lambat. Kalau enggak di dunia maka dia di akhirat nanti. Di akhirat nanti semua orang yang membencinya akan mencintai. Demikian juga sebaliknya kata Nabi, man yaltamasa ridwan nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari ridho manusia, ingin meraih cintai manusia, tetapi dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan memaksa seluruh manusia untuk murka kepadanya. Cepat atau lambat. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Di hari kiamat nanti akan diketahui siapa pendusta yang sesungguhnya. Yauma tubalas sarair. Di hari kiamat nanti semua yang tersembunyi, yang tersamar di dunia ini akan tersingkapkan, akan tersingkap di hari kiamat nanti. Nah, apalagi kedua orang tua. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu mengajak kamu murtad, kamu jangan ikuti ajakannya, tetapi tetap berbakti sama mereka di dunia ini. Tetap antum berbakti sebagai seorang anak, berbuat baik kepada seorang abang sebagai seorang adik, sebagai seorang adik kepada kakak ente, sebagai seorang abang tu adik-adik antum. Nah, dan itu jihad. Mungkin Allah ingin memasukkan antum ke dalam surga melalui pintu itu. Ya, ada sebagian saudara-saudara kita enggak diuji dengan anggota keluarganya, tetapi diuji dengan rudal-rudal bangsa terkutuk Yahudi. Saudara-saudara kita di Palestina mungkin enggak diuji dengan ujian yang seperti ini. Tapi mereka diuji dengan kelaparan yang menyeluruh. Ya, mereka tidur di bawah reruntuhan bangunan. Ya. Mereka berlebaran di bawah salat lebaran di bawah reruntuhan bangunan. Nah. Per detik kehilangan anggota keluarganya. Nah. Pagi kehilangan kaki, sorenya udah hilang tangan, malamnya udah meninggal. Tadi pagi ayahnya yang terkena bom, siangnya ibunya yang ditembak dan diperkosa di depan matanya. Sorenya abang yang diculik dan tidak kembali mayatnya. Malamnya sepupu-sepupunya telah mati dan dibunuh semuanya. Semua kita punya ujian yang berbeda-beda, jemaah. Bagi kita ini mungkin ujian yang terberat. Tapi bagi orang lain yang mendapatkan ujian yang lain menganggap ujian kita ini sangat kecil. Ya, sangat kecil. Nah, yang jelas Allah mengatakan bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Kalian akan masuk syurga, kuncinya cuma satu, sabar. Jadi hari kiamat nanti ketika para malaikat menunggu para penduduk syurga masuk ke dalam syurga, semua mereka mengatakan masuklah kalian ke dalam syurga bima sabartum, karena kalian telah sabar di dunia ini. Fa ni'ma 'uqbat dar, dan syurga adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Ada di antara kita gak diuji dengan ujian yang menimpa antum, tetapi diuji dengan kelaparan. Ada sebagian saudara-saudara kita semenjak lahir sampai malam ini tidurnya masih di bawah kolong jembatan. Tempat tidurnya masih bersebelahan dengan pembuangan sampah.
Bahkan ada sebagian mereka semenjak lahir dan sampai matinya tidur di bawah kolong jembatan. Dan untuk bisa makan mereka harus berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lainnya. Nah, kita belum sampai segitu jemaah. Nah, sebagian saudara-saudara kita ada yang ditangkap ibunya, kemudian ibunya diperkosa di depan matanya, kemudian setelah itu ditembak di depan matanya. Saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah. Kita belum sedahsyat itu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian agar kalian tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Anak punya kawan jemaah. Bahkan sebagian mereka S2 UIM pulang enggak bisa dakwah. Harus jadi driver salah satu perusahaan online di negaranya. Karena enggak boleh ada dakwah sunnah di situ. Sebagai mereka kerja di imigrasi. Bukan masalah kerjanya, tapi enggak bisa berdakwah. Itu belum bisa ikut kajian. Ada S3 UIM. Ya, UIM. Sebuah negara kerjanya di imigrasi. Enggak bisa dakwah. Jenggot enggak boleh ada. Sampai anak kita bilang, kau udah pindah ke Indonesia aja dakwah. Ya, saya dakwah di Indonesia. Tapi ketika saya pulang ke negara, saya di blacklist. Enggak bisa masuk lagi. Karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Alhamdulillah kita enggak sedahsyat itu ujian jemaah. Banyak saudara-saudara kita di Yaman dan negara-negara yang mati kelaparan. Mati kelaparan. Nah, bahkan ada sebagian akhwat kita dipersekusi oleh orang kampung. Dibuka paksa cadarnya oleh masyarakat setempat. Ada juga sebagian ikhwan kita ditarik jenggotnya. Ditarik paksa oleh masyarakat setempat. Ini jenggot Yahudi ini katanya. Ya, bukan jenggot sunnah ini. Memang ya Nabi berjenggot, tapi jenggot yang kalian miliki ini jenggot Wahabi. Jenggotnya Yahudi kan. Segitunya jemaah. Nah, yang jelas jemaah hidup ini cuma sementara. Kita cuma sambil menunggu mati. Sambil menunggu mati kita bersabar di atas musibah-musibah yang menimpa kita. Dan sambil menunggu mati kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Ia berikan. Maka kita sholat, kita puasa, kita haji. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Semua itu akan berlalu. Nah, semua itu akan berlalu. Wallahu ta'ala alami sawab ala ilmu idallah. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua tidak diwafatkan oleh Allah. Kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita juga memohon kepadanya. Yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada malam hari ini agar kembali mengumpulkan kita di majelis-majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih wasalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Saya Sigi Gopal Padi FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial yang disampaikan oleh Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafidzallah Ta'ala dari pembahasan Kitabul Fitan di pertemuan keempat. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, satu tanggal 10 dan 11 Safar 1448 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 25 Juli 2026. Semoga dari kajian-kajian kita telah kita dengarkan di sepanjang hari ini menjadi tambahan ilmu, dan dari setiap yang dapat kita amalkan, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, hotel Islam rahimakumullah. Dengan begitu kita akhiri nanti dengan muratal, mendengarkan muratal Al-Qur'an, kemudian diakhiri dengan azkar an-naum, zikir-zikir sebelum tidur. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أيمانكم.
1: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung berjalan. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin.

0: Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum. mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba hendaknya didasari atas dasar ilmu, hendaknya didasari atas dasar ilmu sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya tentang beliau meletakkan sebuah bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan ya dan lalui dan seterusnya harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya berkata ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan la yabi' fi suqina illa 'alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu ya apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir ala sa'alu idz lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai." Ilmu itu tidak ada yang menyamainya segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa ya, "Kafa bil ilmi syarafan." An yadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal. Ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu, ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru, dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Ya. Dan sebaliknya waliyadzubillah wa kafa bil jahli dhamma, cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek, bodoh dalam segala hal ya, kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya sampai kapan kita harus menuntut ilmu Ustaz, maka pemirsa yang saya cintaikan Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insya Allah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, enggak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu. Baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa. Semangat mereka luar biasa. Yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh. Atha' bin Abi Rabah. Murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sana ma kharaja firashi min al-haram. 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira?
Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram, min ajli talabil ilmi. Hanya untuk menuntut ilmu 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar, la yufti fil mausim illa Atha'. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji, enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha'. Saking dipercaya, subhanallah, ya. Beliau yang pernah berkata, majlisu ilmin wahidin, ya. Majlisu ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisil lahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab diputus apanya, dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majelis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majelis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majelis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha' bin Abi Rabah tadi, subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia, dia pergi. Datang ya ke rumahnya Atha' bin Abi Rabah. Ternyata di rumahnya Atha' bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan minta fatwa, ya, karena dia adalah pejabat, ya, raja khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Khudh dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah, orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang, baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan. Ambil antrianmu, ya. Kau

0: mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad. Ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius. Maka apa kata beliau? Ya, kepada murid-muridnya, "Antum talabatu ilm? Serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilm?" Emang ilmu itu dituntut seperti ini ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut ya? Apa kata siapa? Atha' bin Abi, apa kata Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi? "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Demi Allah, aku mengenal seorang laki-laki. Padahal yang dia maksud dirinya adalah, ya yang dimaksud adalah dirinya sendiri. "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Aku mengenal seorang laki-laki, ya. Ya tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysh illa waraqil kurumb. Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, wa ba'a ghaira marratin sarawilahu ya liyashtari biha al-kaghir. Dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang yaitu apa? Seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin ya menggenjot ya apa himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tawaman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qulu hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يذلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat a'azani wa anzakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan sekian banyak rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk hadir dalam satu majlis, yang mana majlis ilmu, majlis sunnah, majlis yang membawa dan mengantarkan kita menuju ke surga insyaallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Subhanallah, rahmat Allah yang besar sekali kepada hambanya. Maka nikmat yang pertama adalah nikmat ilmu. Yang dimaksudkan ilmu sebagaimana para ulama sunnah, yaitu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firmannya Allah Ta'ala dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat yang diridhai Allah Ta'ala, ini adalah ilmu yang pasti manfaatnya dan tidak ada madaratnya. Oleh karena itu, ibu-ibu wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali para anbiya dengan ilmu. Pertama kali yang disampaikan, yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya, yaitu al-ilmu. Bahkan kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya sebelumnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai nabi, ya Allah tambahi saya ilmu. Karena ilmu ini bagikan sinar untuk mata kita. Bertambah banyak sinar, bertambah terang, bertambah jelas pula mata kita melihat untuk membedakan yang batil dan juga yang hak. Demikian juga ilmu adalah sinarnya hati. Yang kedua, akhwat dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nikmat dunia yang harus kita syukuri adalah nikmat wanita yang baik akhlaknya, yang baik ibadahnya, yang baik akidahnya. Ini nikmat dunia. Paling tingginya nikmat dunia adalah nikmat wanita yang salihah. Maka bersyukurlah untuk ibu-ibu atau akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu. Karena ini puncaknya nikmat dunia untuk kaum pria. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, meriwayatkan hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu adalah keindahan dan kesenangan. Dan paling baiknya atau sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Beliau tidak mengatakan wanita yang cantik, wanita yang muda, yang tua, wanita yang hitam atau wanita yang putih. Tapi beliau mengatakan al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah. Dan wanita yang salihah adalah kunci kebahagiaan dalam satu keluarga. Bahkan juga kunci kebahagiaan dalam satu masyarakat. Oleh karena itu pembahasan kita insyaAllah wanita mulia adalah ahli surga. Wanita yang salihah adalah ahli surga. Dan kami berharap untuk ibu-ibu dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala bersabar dalam hal ini. Karena apa yang kita sampaikan satu saat ada pedasnya, ada cabenya. Namun apabila kita bersabar, maka itu adalah kebahagiaan. Bagikan kita masuk dalam forum ini, kita periksa ke dokter. Kita ingin memperbaiki diri. Dan segala sesuatu hendaknya dihadapi dengan kesabaran. Dan juga berpikir yang sehat. Maka insya Allah, sesuatu yang pahit itu menjadi obat. Dan buktinya semuanya obat itu rata-rata pahit dia. Namun pahit sementara untuk bahagia selamanya insya Allah. Buku yang kami tulis ini sangat mendesak sekali untuk kami tulis karena mengingat kesibukan yang banyak. Maka kami berharap untuk ibu-ibu dan juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apabila terdapat di situ salah tulisan atau sesuatu hal, kami mohon untuk mendapatkan juga nasihat. Karena ad-din wa an-nasihah, din itu adalah nasihat. Pembahasan yang pertama, yaitu hakikat kemuliaan manusia. Kami yakin bahwasanya kita hidup di dunia ini pasti mendambakan hidup yang mulia, hidup yang bahagia. Tidak satu pun orang yang mengharap hidupnya sengsara. Namun ibu-ibu, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manusia menempuh kebahagiaan ini dengan bermacam-macam cara. Ada yang mencari kebahagiaan dengan harta yang banyak. Dan ada mencari kebahagiaan dengan hiburan. Dan ada pula yang mencari kebahagiaan na'udzubillah min dzalik dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semua ini adalah gagal. Dan sudah dicoba oleh sekian banyak manusia. Maka tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan tambahnya kesengsaraan. Oleh karena itu kemuliaan manusia bukanlah karena suku. Bukan karena bangsa. Bukan karena golongan atau partai. Bukan karena jenisnya laki-laki yang lebih mulia atau sebaliknya wanita lebih mulia. Tidak. Tetapi kemuliaan adalah kemuliaan ilmu. Kemuliaan beramal saleh. Kemuliaan menjadi wanita. Menjadi kaum muslimin wal muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Yaitu ayat nomor 13. Maka Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki dan juga yang perempuan. Menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu hidup berbangsa-bangsa. Dan juga bersuku, berkabilah. Namun Allah mengatakan, lita'arofu. Agar kami mengenal kebesaran kekuasaan Allah. bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dengan bermacam-macam watak dan juga rupanya. Dan juga lain jenisnya. Namun semuanya itu, ayyuhal akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, kalian itu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Bukan paling cantiknya. Bukan paling kayanya. Bukan paling tampannya. Bukan karena tinggi kedudukannya. Tetapi takwa. Karena takwa insya Allah bisa ditempuh oleh manusia. Tentunya dengan kehendak Allah dan juga ridhonya. Inna allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu. Demikian juga harta atau kekayaanmu. Tetapi Allah melihat hatimu. Maksudnya melihat hati, melihat keikhlasan. Keikhlasan hatinya. Nomor dua, wa a'malikum, dan Allah melihat amalmu. Amalmu cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amalnya bid'ah. Ini penilaian dan pandangan Allah. Pandangan khalik kita. Ummahat. Wa akhwat. Wa kaum muslimat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita bukan melihat dari sisi badan kita. Dan dari harta kita. Tetapi melihat keikhlasan dalam hati. Ketika beramal. Ketika berakidah, ketika menuntut ilmu, ketika salat, ketika berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Dan juga Allah melihat bagaimana amal kita. Apabila amal kita cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat yang pertama adalah syahadat ikhlas. Syahadatnya hati. Orang beribadah hendaknya ikhlas karena Allah. Syahadat yang nomor dua. Wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya kita beramal harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang paling baiknya manusia. Dan orang yang berhak mendapatkan nikmat surga nantinya. Seandainya kemuliaan itu tergantung karena kekayaan dan kedudukan, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada Fir'aun. Tidak memberikan kepada orang kafir. Tapi diberikan kepada para anbiya-Nya, para utusannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-anbiya lam yuwarrisu ad-dirhama wala mata' walakin warrasul ilma. Para nabi, para utusan Allah ta'ala tidak mewariskan harta dan juga dirham, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadahu bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia mengambil bagian yang banyak. Oleh karena itu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhwat dan juga ibu-ibu, kejarlah ilmu ini sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu ini bekal kebahagiaan kita dengan suami, bekal kebahagiaan kita dengan anak, bekal kebahagiaan kita dengan tetangga, dengan teman kita dan yang lainnya. Dan perlu kita fahami, kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya, Namrud dan juga bala tentaranya, demikian juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan, sebabnya karena kedudukan dan juga harta. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan yang hakiki, keutamaan yang hakiki adalah yaitu keutamaan orang yang sifatnya beramal dan berakidah. Jadi punya akidah yang baik, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki baiknya akidah, ilmu dan amal yang mana zahir dan juga amal yang batin. Sebagaimana beliau mengatakan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'ma wa amalikum. Ini pegangan hidup. Siapa yang ingin kemuliaan, kebahagiaan, kuncinya takwa. Demikian juga kaum muslimin wal muslimat, wa ummahat wal akhwat, dan juga ibu-ibu. Kemuliaan wanita bukan karena cantik rupa. Bukan karena wanita yang berkarir. Bukan karena punya jabatan yang tinggi. Bukan karena hartanya yang banyak. Dan juga bukan karena keturunannya. Tetapi kemuliaan wanita tergantung kepada baiknya agama dan ketakwaannya. Ini kunci apabila kita semuanya ingin menjadi wanita yang muslimah. Wanita yang mulia di dunia. Bahkan juga sampai di akhiratnya. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, lima liha. Ada ikhwan yang mau menikah karena wanita itu kaya. Yang nomor 2, wali hasabiha. Dinikahi pula wanita itu karena keturunannya atau kedudukannya. Yang nomor 3, wajamaliha. Dinikahi wanita itu karena kecantikannya. Yang nomor 4, wali diniha. Dan ada kalanya wanita itu dinikahi karena dinnya. Maknanya karena akidahnya yang bagus. Dari ilmunya yang mendalam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Panutan kita. Maka beliau mengatakan, fadfar bidhatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya. Niscaya kamu akan beruntung, akan bahagia. Maka ini kunci kebahagiaan akhwat. Kebahagiaan ummahat. Wal muslimat perlu difahami. Bahwasanya kebaikan dalam keluarga tergantung wanita yang salihah. Bersyukurlah ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita menuntut ilmu. Maka insya Allah ilmu itu yang menyirami hidup kita. Dan membuat sejuknya keluarga kita. Demikian juga suami kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum pria agar memilih pasangan hidupnya mendahulukan kebaikan ilmu dinnya. Dan apabila terlanjur bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ya nanti akan ada dalilnya. Demikian juga untuk akhwat atau ibu-ibu. Maka untuk menentukan kebahagiaan dirinya, maka hendaknya pula memilih laki-laki yang soleh. Karena apabila kebaikan wanita karena baik agamanya, maka kebaikan pria karena baik pula agamanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng wanita yang salihah dengan kaum pria yang soleh. Fassalihatu. Fattayibatu littayib, wattayibatu littayibin. Maka wanita yang salihah, maka untuk laki-laki yang soleh. Wattayibuna littayibat. Dan laki-laki yang baik, maka untuk wanita yang baik. Ini kunci kebahagiaan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita kebahagiaan hidup ini dalam urusan din, tidak dalam urusan kecantikan? Ibu-ibu bisa memahami pada waktu masih mudanya cantik. Tapi kalau sudah tua maka keriput. Rambut beruban. Gigi mulai berjatuhan. Asam uratnya mulai naik. Maka kecantikan rupa akan hilang. Tapi kalau subhanallah, seorang wanita yang dibangun mulai awalnya dia, wanita yang solihah, bertambah tahun, bertambah cantik hati wanita itu. Dan nanti ada ceritanya. Kebahagiaan, kecantikan ilmu, kecantikan ibadah, ummahat, akhwat, ibu-ibu. Ini tidak bisa hilang. Tidak bisa berubah. Bertambah hari kita berpais diri dengan ilmu, bertambah cantik diri kita. Bertambah nyaman, tentram suami kita. Dan bertambah sejuk pula keluarga kita. Dan itu bisa dipraktikkan untuk ibu-ibu yang sudah sering menuntut ilmu. Demikian juga memilih wanita yang sifatnya banyak harta. Satu saat harta akan habis pergi. Demikian juga kedudukan, tidak lama manusia hidup memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi bertambah hari ilmu itu bertambah bagus. Karena ilmu tidak bisa lenyap kecuali orang meninggal dunia. Ilmu tidak bisa dihutang. Sekalipun orang itu jatuh, ya, pipinya berdarah tapi ilmunya tetap cantik dia. Ini kenikmatan ilmu. Akhwat, ummahat, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa dipinjam, tidak bisa dirampok. Di mana pergi ilmu itu kita bawa. Dan ilmu itu bagaimana cara memperolehnya? Beliau mengatakan, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Subhanallah. Nikmatnya ilmu. Siapa yang bisa menangkap ilmu? Siapa yang bisa merampok ilmu? Tidak ada. Ilmu dikejar dengan belajar. Dan ilmu adalah sinar untuk semua anggota badan kita. Bahkan juga keluarga kita. Itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita. Bagaimana kita cantik dulu dalam masalah urusan din. Dalam urusan akhlak. Sebelum memiliki yang lainnya. Namun apabila wanita itu dinnya bagus, rupanya baik, itu adalah kenikmatan sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur kebaikan seorang dengan bentuk badan, tetapi dengan ketakwaan, karena takwa karya kita. Karena takwa itu usaha kita. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis yang bersumber dari Aisyah, bahwasanya Aisyah berkata, Halla binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang itu adalah saudara perempuan Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau teringat yaitu tentang gaya hidupnya Khadijah yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dan juga banyak ilmunya. Ya, memberi ketenangan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali minta izin, maka beliau yaitu mengizinkannya dan merasa gembira. Beliau mendoakan untuk dia, Khala binti Khuwailid ini, karena itu adalah saudara perempuannya Khadijah radhiyallahu anha. Dipersilakan, bahkan juga didoakan baik. Sampai Aisyah ini cemburu. Cemburu dia. Apa katanya? Aku cemburu. Aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu teringat pada orang wanita Quraisy yang sudah nenek-nenek dan sudah ompong, telah meninggal dunia untuk selamanya? Bayangkan. Bukankah Allah telah menggantikan engkau wahai Nabi yang lebih baik? Bayangkan kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut Khadijah, padahal kalau kita lihat umur beliau sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Menikah dengan Khadijah yang umur 40 tahun dan janda lagi. Namun apa yang tertanam di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenikmatan apa yang diperoleh beliau? Kenikmatan baiknya hati Khadijah radhiyallahu anha. Lembutnya, bersabarnya. Bahkan juga menghibur ketika waktu Al-Quran, yaitu ada kesenggangan turun. Ini yang membuat kenangnya si suami. Maka kami yakin, ummahat, ibu-ibu dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apabila kita menjadi wanita yang salihah, sekalipun suami itu pergi, maka nama istri itu akan masuk di hatinya. Akan dikenang dia. Bagaimana tidak seorang suami menikahi wanita karena cinta kepadanya? Inilah bekal hidup. Kalau kita ingin bahagia, maka menjadilah wanita yang berilmu. Wanita yang salihah. Wanita yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Wanita yang ahli sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang taat kepada suaminya ketika memerintah yang baik. Sekalipun berat dirasakan oleh seorang istri. Kita tinggalkan bab yang pertama. Yang nomor dua. Wanita pada zaman jahiliyah. Perlu kami sampaikan, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak bisa merasakan nikmatnya Islam kalau kita tidak pernah melihat bagaimana zaman jahiliyah. Sebagaimana kita tidak bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit. Tidak bisa merasakan nikmatnya kenyang kalau tidak pernah lapar. Tidak bisa merasakan nikmatnya yaitu segar air kalau tidak pernah haus. Maka wanita muslimah tidak akan merasakan nikmatnya Islam yang dipeluknya kecuali ketika dia faham tentang hidupnya wanita pada zaman jahiliyah. Ada suatu pepatah yang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawakki. Wa man la ya'rifu syarra wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa' fihi." Apa katanya? Aku kenal kejahatan bukan untuk kukerjakan. Jadi maknanya kita mempelajari jahiliyah bukan berarti kita ingin menjadi orang jahiliyah. Tetapi aku ingin menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan manusia, maka ia akan mengerjakannya. Orang yang tidak tahu haram akan jatuh kepada yang haram. Orang yang tidak tahu yang wajib, dia akan meninggalkan yang wajib. Maka kita kenal dulu bagaimana hidup wanita pada zaman jahiliyah. Agar kita bersyukur kepada Allah. Agar selalu zikrullah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kita dengan dinul Islam ini. Wanita pada zaman jahiliyah yang kami maksud di sini akhwat atau ibu-ibu adalah wanita yang hidup sebelum yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu dalam keadaan hina. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Anak yang baru lahir apabila perempuan maka orang tua merasa sedih. Merasa muram mukanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu An-Nahl ayat nomor 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Maka apabila salah satu di antara mereka itu diberi kabar gembira dengan datangnya anak perempuan, dzalla